0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
0: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subiakto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania.

0: Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala KSKI Rehoboth Jakarta.
3: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Dan boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Bukan datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
2: Adapun gembala sidang pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala KSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
4: akan pesan dari pendeta. Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
2: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat

bahasa isyarat, jadi ya

0: Selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi 3 sesi yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
1: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Bahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
3: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.

0: khususnya bagi generasi muda.
1: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar, ini bisa mampu kita tekan.
0: Agus Rahmat usai

0: narkoba.
1: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat

0: Raditya Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di...
4: Program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
3: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SD ini dilakukan di Indonesia bagian timur, yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
5: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dan dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
4: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. Sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
6: Sekarang ada 2 pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen, dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
4: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
6: bagaimana
4: Indonesia.
6: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah saya sudah masuk Bu, tapi saya snack sudah sejauh mana?
1: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
2: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunannya sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah

0: Editorial RI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden, sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan Di Caprio dari Van Duler Stable.

Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital saat ini kita tak luput dari gadget. Terlalu lama menatap layar bisa membuat mata lelah, kering, bahkan berisiko gangguan penglihatan. Yuk, mari kita mulai menjaga kesehatan mata kita dari sekarang dengan menerapkan aturan 20-20-20, yakni setiap 20 menit alihkan pandangan sejauh 20 kaki selama 20 detik. Hal ini sederhana tetapi sangat bermanfaat.

0: Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Untuk terus temani Anda pendengar RRI, pagi ini kami juga akan kembali mengupdate informasi cuaca bersama prakirawan BMKG Eltarikupang, ada Yesi.
1: Cuaca BMKG.
0: Selamat pagi Yesi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Ya. Untuk informasi cuaca edisi hari ini seperti apa, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Sobat BMKG. Berikut informasi perkiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Senin 27 Juli 2026. Pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga berawan, siang hingga sore hari cerah hingga berawan tebal, berpotensi hujan ringan di wilayah Soe, Betun, Alor, Borong, dan Ruteng, malam hari cerah hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Ruteng, dini hari cerah hingga berawan tebal, berpotensi kabut di wilayah Soe, Ende, Borong, dan Ruteng, suhu udara rata-rata di NTT berkisar di antara 22 sampai dengan 31 derajat Celcius, sedikit berbeda dengan suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah Timur Tengah Selatan berkisar di antara 14 sampai dengan 23 derajat Celcius. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 sampai dengan 60 km per jam. Kami BMKG mengeluarkan satu peringatan dini, yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Potendao, Saburai Jua, dan Manggarai Barat. Untuk informasi perkiraan cuaca sampai dengan tingkat kelurahan atau desa, Bapak Mama dapat mengaksesnya melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih kembali Kak Yesi, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Salam sehat dan sukses untuk hari ini.
2: Salam sehat.

petir memang sering muncul ketika hujan akan turun atau sedang berlangsung. Ketika ada petir, pasti kita akan melihat kilatan cahayanya terlebih dahulu. Mengapa kilatan cahaya dan suara petir tidak muncul secara bersamaan? Proses terjadinya petir melibatkan arus listrik yang ada di udara dan di awan. Namun secara umum, petir atau kilat adalah kilatan cahaya yang menyambar. Biasanya, petir akan diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Faktanya, badai petir diciptakan oleh pemanasan yang intens di permukaan bumi. Kondisi ini paling sering terjadi di daerah-daerah di dunia di mana cuacanya panas dan lembab. Mengutip National Meteorological Library and Archive, area daratan lebih sering mengalami badai petir daripada area lautan. Selain itu, badai petir juga lebih sering terjadi di daerah tropis daripada wilayah di garis lintang yang lebih tinggi. Pasalnya, terdapat perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara dari keduanya. Kecepatan cahaya ini nyatanya jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan suara. Kecepatan cahaya bisa mencapai 300 juta meter per detik, tepatnya 299.792.458 meter per detik. Sementara kecepatan suara hanya 340 meter per detik. Oleh karena itu, kita akan melihat petir akan menyambar lebih dahulu, baru setelahnya akan terdengar suara guntur.

0: negara kita ini harus dapat memastikan seseorang itu kalau diadili itu tidak melanggar HAM. Dan hukum itu harus ditegakkan kepada siapa saja. Karena begini, korupsi itu kan kejahatan extraordinary, kejahatan luar biasa ya. Yang mencuri harta negara yang itu memiskinkan rakyat gitu. Ini negara penyakit ini, korupsi ini dimanapun di dunia ini menjadi kanker bagi tubuh negara. Jadi tubuh negara tidak akan pernah sehat kalau di dalamnya itu banyak terjadi korupsi. Jadi untuk itu saya kira hukuman yang paling tepat bagi para koruptor itu adalah ya tentu untuk harus mengembalikan kekayaan negara itu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya tidak boleh ada toleransi. Harus ada toleransi nol terhadap korupsi itu supaya tubuh negara kita ini menjadi sehat dan tujuan kita bernegara itu menjadi cerah ke depan. Dan kita harus, rakyat Indonesia ini harus punya hak untuk beroptimis untuk menatap masa depannya. Nah, sekarang ini kan banyak orang sudah korupsi di ini, dilepas lalu terpilih lagi. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat juga ya, tapi yang bersangkutan itu karena dia pejabat, saya kira punya apa-apa perasaan tentang kepantasan ya. Karena di atas hukum itu ada hukum, yaitu kepantasan gitu. Akal sehat gitu. Jadi kalau sudah cacat dia secara yuridis, pernah dihukum, kok masih berani-beraninya itu untuk mencalonkan lagi gitu.
1: Dr. Artijo Alkostar, mantan Hakim Agung untuk Oase Indonesia.

0: Prosatu RRI, Anda kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat menjalankan aktivitas Anda ya pagi hari ini. Apapun aktivitas Anda hari ini, semoga pagi ini menjadi awal yang penuh semangat dan harapan. Salam sehat untuk Anda semuanya yang sedang melaksanakan aktivitas ya, ataupun yang baru saja berangkat kerja atau mengantar anak ke sekolah, memulai usaha, bertugas melayani masyarakat, maupun yang sedang beraktivitas di rumah ya, pendengar RRI. Dan juga untuk Anda yang lagi dalam perjalanan, tetap selalu berhati-hati ya, utamakan keselamatan, dan semoga setiap usaha yang Anda lakukan hari ini membawa hasil yang baik ya, serta menjadi berkat bagi sesama. Sejumlah informasi penting kembali kami hadirkan untuk menemani ruang dengar Anda, pendengar RRI, di mana dari Jakarta diinformasikan bahwa anggota Komisi 8 DPR RI Mafiron mengecam kasus penembakan di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Dalam penembakan tersebut mengakibatkan 3 warga sipil tewas di Papua Pegunungan, di mana insiden yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka OPM dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Mafirion menegaskan negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin keamanan seluruh warga negara. Oleh karenanya, negara tidak boleh kalah dari segala bentuk aksi kekerasan dan teror. Mafrion mendesak aparat penegak hukum bergerak cepat untuk mengungkap kasus tersebut. Ia meminta seluruh pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mafrion juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang profesional, proporsional, dan akuntabel. Ia mengingatkan agar langkah aparat tetap mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat sipil sehingga tidak menimbulkan korban baru. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id. Selain informasi ini, ada juga beberapa informasi menarik lainnya yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar RRI terkait dengan Bappanas pastikan beras premium tersedia dan juga pemerintah jaga keseimbangan. Tetap bersama Prosatu RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pak, sebenarnya laut kita itu luas banget ya. Tapi kenapa gitu, hidup nelayan kita itu masih terasa berat banget gitu?
2: Iya Bu, ikan juga banyak kok. Tapi kalau kita jual begitu saja, hasilnya juga cepat habis.
1: Gini Pak, gimana kalau kita olah ikan bareng ibu-ibu tetangga kita di desa, supaya nilai jualnya tuh untuk membangun desa kita gitu Pak.
2: Nah, ide bagus itu Bu.
3: Dari desa pesisir, kita bangun Indonesia. Dari pantai, kami bangkit.

Ekonomi Digital, menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, fintech, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan pasokan beras premium nasional tetap aman serta tidak mengalami kelangkaan. Laporan resmi mengenai ketersediaan pangan nasional tersebut dikutip pada Sabtu 25 Juli 2026, di mana rata-rata beras premium nasional tercatat mencapai Rp15.966 per kilogram pada 24 Juli 2026. Capaian angka tersebut merupakan hasil rata-rata dari tiga zona harga eceran tertinggi beras. Deputi Ketersediaan dan Stabilitas, Stabilisasi Pangan Bapanas, Igusti Ketut Astawa, memantau pasan di Jakarta. Hasil pemantauan lapangan menunjukkan stok beras tetap tersedia meski jumlah gerai retail mengalami kekosongan. Ketut menjelaskan bahwa rata-rata harga beras premium di zona pertama mencapai Rp15.224 per kilogram. Kenaikan harga tersebut tercatat sebesar 2,17% di atas head sebesar Rp14.900 per kilogram. Ia menguraikan pemerintah telah menyalurkan 1,4 juta ton cadangan beras pemerintah sejak Januari 2026, di mana penyaluran tersebut mencakup program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP serta bantuan pangan tahap pertama. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan stok beras nasional sangat melimpah, di mana pemerintah bersama Satuan Tugas Pangan Kepolisian Republik Indonesia Satgas Pangan Polri mengawasi distribusi beras. Amran menyebutkan stok beras yang dikelola perusahaan umum Bulog mencapai 5,2 juta ton. Pemerintah bahkan telah menyewa gudang tambahan guna menampung seluruh stok cadangan beras pemerintah tersebut. Ia juga mengingatkan seluruh pelaku usaha perberasan agar tidak memainkan harga maupun distribusi pasar. Penindakan hukum secara tegas akan dilakukan terhadap pedagang yang terbukti melakukan pelanggaran di lapangan. Informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di acara musik dan informasi pagi hari ini. Jangan kemana-mana pendengar RRI, karena masih ada acara program Halo RRI yang akan hadir sesaat lagi. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
0: Ngeyel nih. Kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
1: Ih, ogah.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim vaksin hantavirus telah dikembangkan oleh Moderna sejak 2023 menggunakan teknologi mRNA seperti pada vaksin COVID-19. Faktanya klaim yang menyebut Moderna telah menyiapkan vaksin sejak 2023 untuk merekayasa virus hanta adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.com, virus hanta pertama kali menarik perhatian dunia medis pada awal tahun 1950-an di dekat Sungai Hantan, Korea Selatan, saat menginfeksi ribuan pasukan ketika Perang Korea tahun 1951 hingga 1953. Vaksin hanta telah mendapatkan izin penggunaan sejak tahun 1990 dan pada bulan September 2023, Korea University dan perusahaan bioteknologi Amerika Serikat Moderna menandatangani perjanjian kerjasama riset untuk mengembangkan vaksin berbasis mRNA terhadap virus hanta, hantavirus, bukan untuk merekayasa adanya virus hanta. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
2: Satu RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata.

Dimulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.

0: Prosatu Radio Anda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar program Prosatu dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama di acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Ruang dialog layanan publik yang hadir untuk mendengarkan suara masyarakat serta bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar RRI, melalui acara ini kami mengajak Anda berbagi informasi, menyampaikan aspirasi maupun melaporkan berbagai persoalan di ruang publik. Mungkin mulai dari layanan air bersih, listrik, kondisi jalan, pengolahan sampah, budaya antri, tertib pentingnya membayar pajak tepat waktu, dan juga pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga isu publik yang membutuhkan perhatian bersama. Karena kita tahu bahwa pelayanan publik yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat pendengar. Untuk itu mari kita bangun budaya saling peduli, saling mengingatkan, dan juga bersama-sama menciptakan lingkungan yang nyaman, tertib, dan juga berkualitas. Kami nantikan partisipasi Anda pendengar RRI melalui telepon, pesan WhatsApp maupun media sosial RRI ND. Sampaikan pengalaman, pertanyaan, masukan, dan keluhan Anda. Dan mari kita bersama-sama untuk mencari solusinya, pendengar RRI. Kami nantikan di line telepon di 0821-445-11957 dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Anda bersama saya Christian Senda, operator studio Budi Buku, pengarah acara Nicholas Makumeli dan juga gatekeeper Titin Jene pendengar. Dan kami nantikan partisipasinya hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leusin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

101 dimanapun Anda berada, masih di acara Halo RRI ya. Seperti kita tahu ya dari iklan tadi ya, tentang bagaimana cara kita untuk menghemat air. Dan ini juga menjadi salah satu masalah publik ya pendengar, yang sering saja terjadi ya di wilayah kita pendengar. Karena air merupakan salah satu kebutuhan pokok ya bagi setiap keluarga. Dan jika kita tidak menghematnya, kita akan mengalami kekeringan air, kekeringan mata air yang akan menyebabkan bencana. Ya, seperti lagu dari Sandi Sandoro ya, air di bumi kita ya pendengar RRI. Dan mungkin bagi Anda yang mengalami gangguan distribusi air atau kualitas air yang keruh atau kebocoran pipa di lingkungan sekitar, segera laporkan kepada petugas atau instansi penyedia layanan, sertakan lokasi yang jelas agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Gunakan air secara bijak ya, itu yang menjadi hal utama pendengar, dan hindari pemborosan agar kebutuhan bersama tetap terpenuhi. Kami masih nantikan partisipasi Anda di Halo RRI, di line telepon kami di 0821-4451-1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Baik, saya hadirkan ya satu pesan ya yang sudah bergabung dari WhatsApp ya, Pro 1 RRIND. Ini dari Bapak Martinus ya, sebagai Asosiasi Pedagang Ayam Boawai, apa yang menjadi keluhannya pendengar RRI, kita akan dengarkan bersama.

0: jalan jalan kayak tadi, sangat prihatin tuh dengan kondisi yang begini. Kalau harapan kami, ini bisa berhenti dan juga dengan ini. Ya, punya harapan jalan itu lebih susah lah. Itu macam kayak, kalau semua jalan sama, itu masih ada satu titik yang sama, gitu, yang ujung hujan. Itu kalau apa, musuh hujan sama. Dan harapan kami ya, kalau bisa, mungkin segera diproses juga ini, jalan ini.
1: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, suara dari Bapak Martinus ini sedikit kurang jelas ya, yang saya tangkap tadi terkait dengan kerusakan badan jalan yang ada di jalur tengah Aemalidanga, pendengar, yang berlangsung lama, dan juga masyarakat termasuk asosiasi pedagang ayam Kecamatan Boawai sangat mengharapkan, pendengar RRI, adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten Nagekeo agar segera diperbaiki sehingga tidak menghambat aktivitas perekonomian masyarakat. Dan terkait dengan hal ini, kami juga akan mencoba menghubungi dinas terkait ataupun Komisi 3 DPRD Nagekeo yang mengurus ya terkait dengan jalan ya yang sudah berlangsung lama yang dikeluhkan oleh Bapak Martinus sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Ayam Boawai, pendengar. Dan juga bagi Anda yang mau kembali menyampaikan pertanyaan, aspirasi Anda terkait dengan pelayanan publik yang Anda hadapi saat ini, pendengar RRI, masih kami nantikan partisipasinya di line telepon dan juga di line WhatsApp yang masih terus kami buka untuk Anda.
2: Florata pagi ini.
3: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
4: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
3: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
4: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
3: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
4: Iya, hilaf.

0: Hai, kamu masih ingat aku?
1: Kamu siapa?
0: Aku bunga di hatimu. Dulu aku tumbuh subur, warnaku cerah, cantik. Sekarang aku mulai layu.
1: Kenapa bisa begitu?
0: Karena aku jarang disiram. Aku haus oleh kata sabar, kering oleh kasih sayang.
1: Maafkan aku. Aku tak pernah bermaksud untuk melukaimu.
0: Aku tahu, tapi amarah yang kau simpan, iri yang kau pelihara, itu seperti racun bagiku.
1: Lalu, apa yang harus kulakukan?
0: Rawat aku, bersihkan gulma benci dan prasangka. Lalu, siramlah aku dengan kebaikan.
1: Terus, jika aku menjagamu, apa yang akan terjadi?
0: Aku akan mekar. Dan saat aku mekar, hatimu damai. Dan dunia pun ikut indah.

Selamat pagi juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI Indi, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, terkait dengan kerusakan badan jalan di jalur Tengah Aimali Danga yang sudah berlangsung lama, dan masyarakat termasuk Asosiasi Pedagang Ayam Kecamatan Boawa yang mengeluhkan dan mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten Nagekeo. Dan kami sudah mencoba untuk menghubungi Komisi 3 ya DPRD Kabupaten Nagekeo, dan beliau mengirimkan voice note ya pendengar untuk menanggapi terkait dengan keluhan masyarakat jalur Tengah Aimali Danga yang mengalami kerusakan ya badan jalan. Dan kita akan mendengarkan apa yang menjadi solusi dari keluhan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di Boawai.

0: Baik, pendengar, kami mencoba kembali untuk menghadirkan ya suara tanggapan dari Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Nage Keoh ya, Bapak Odoricus Goa Owa, terkait dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat Boawai.
1: Teman-teman Asosiasi Pedagang Ayam Boawai, saya selaku anggota DPRD Kabupaten Nage Keoh, Dapil Boawai, menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah melakukan hal positif terkait dengan sarana transportasi kita yang rusak. Berkaitan dengan jalur tengah, di khususnya Jalan Aimalidanga itu, 2025 itu sudah dialokasikan 1,5 miliar. Hanya tidak bisa dilaksanakan dengan pertimbangan waktu. Dan di 2026, kita dorong pemerintah untuk alokasi kembali. Dan hasil penjelasan dari pemerintah ternyata di induk 2026 itu tidak dialokasikan karena tidak ada anggaran. Untuk itu kita akan dorong di perubahan 2026 ini untuk jalur Aimalidanga ini untuk bisa memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Itu saja dari saya. Terima kasih.
0: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, tadi sudah kita dengarkan ya suara tanggapan dari Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Ngada, Bapak Odoricus Goa Owa ya, Kabupaten Nage Keoh maksud kami, Bapak Odoricus Goa Owa yang sudah menyampaikan terkait dengan anggaran ya untuk perbaikan jalan ini akan diajukan di bulan Juli ini ya, 2026 untuk tahun 2026, dan nanti akan ditindaklanjuti oleh dinas terkait, pendengar RRI. Dan masih kami nantikan partisipasi Anda, pendengar RRI yang mau kembali bergabung di acara Halo RRI, silakan di line telepon dan juga di line WhatsApp, masih terus kami buka untuk Anda. Dan nah, tadi juga sudah ada dari Boawai terkait dengan badan jalan di jalur tengah Aimalidanga. Mungkin di wilayah lain yang Anda hadapi hal yang sama, Anda bisa bergabung ya untuk menyampaikan aspirasi Anda terkait dengan masalah yang Anda hadapi, baik jalan yang berlubang, rusak, atau minim penerangan. Ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Bila menemukan kondisi tersebut, pendengar, Anda bisa laporkan kepada pemerintah daerah atau dinas terkait, dan Anda juga bisa bergabung bersama Pro 1 RRI ND dalam acara Halo RRI. Sementara menunggu perbaikan, tetaplah selalu berhati-hati ya bagi Anda yang melintasi beberapa titik jalan yang mengalami kerusakan, usahakan dan kurangi kecepatan ya saat melintas ya di jalan-jalan yang mengalami kerusakan yang sampai dengan saat ini mungkin belum ada perhatian dari pemerintah, pendengar.

0: Dimulai 7 Oktober 2024, RRI Pro 1 ND mempersembahkan Halo RRI. Program interaktif ini akan hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di Halo RRI, kami memberikan Anda kesempatan untuk menyuarakan keluhan, aduan, serta masalah-masalah yang terjadi di sekitar Anda, terutama yang berdampak pada banyak orang. Kami mendengar, kami peduli, dan kami siap membantu mencari solusi bersama dengan pihak yang terkait. Hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirim pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI, bersama kita wujudkan perubahan.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
3: Hah, kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
0: Florata pagi ini.
6: Antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Mumpung lagi pada santai, aku minum susu.
7: Asyik, gak ketahuan.
6: Minum susu lagi bisa gak ya? Cobain.
4: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
6: Iya mbak, maaf.
4: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
6: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
8: Anda masih bersama Pro 1 RRI ND yang mengudara di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Pendengar RRI di lingkungan sekitar kita ya, tentu selalu bermunculan ya masalah-masalah klasik ya, terkait dengan sampah, kemudian budaya antri juga ini sering kali terjadi ya di berbagai pelayanan publik. Lingkungan yang bersih selalu berawal ya dari kebiasaan masyarakat. Kita sangat dianjurkan untuk tetap selalu membuang sampah pada tempatnya, dan bagaimana cara kita untuk memisahkan sampah organik dan anorganik bila memungkinkan, serta hindari membuang sampah ke sungai atau saluran air jika kita menemukan tumpukan sampah yang mengganggu. Pendengar RRI, kita bisa melaporkan ya kepada petugas kebersihan atau pemerintah setempat agar segera ditangani. Selain itu pendengar, ada juga budaya antri ya di berbagai loket ya, baik di kesehatan ya dan juga pelayanan-pelayanan publik lainnya. Mengantri ini menjadi salah satu bentuk ya penghargaan terhadap orang lain. Di fasilitas ya, baik di kantor pelayanan, terminal, bank ataupun di kesehatan maupun tempat-tempat umum lainnya, biasakan selalu mengantri dengan disiplin ya. Biasakan mengambil nomor antrian dan juga menunggu giliran dengan tertib. Dengan budaya antri Saya yakin sekali ya, kita yakin bersama bahwa pelayanan ini juga menjadi lebih aman, adil, dan juga teratur dan terhindar ya dari keributan yang akan terjadi, pendengar RRI. Dan tentu apabila Anda menemui pelayanan yang kurang ramah ataupun dalam proses administrasi yang berbelit atau fasilitas umum yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, pendengar jangan ragu untuk menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan resmi ya. Di Halo RRI selalu terbuka untuk Anda, pendengar, untuk Anda sampaikan aspirasi Anda, masalah Anda, dan nanti kami juga akan mencarikan solusi dengan menghubungi pihak-pihak terkait yang berkompeten ya, sesuai dengan kerjanya, pendengar RRI. Untuk itu, pendengar RRI, sampaikan informasi ya secara santun, secara jelas, dan juga berdasarkan fakta agar memudahkan tindak lanjut ya dari pihak-pihak yang berwenang, pendengar. Kita masih di acara Halo RRI, kurang lebih 20 menit ke depan, pendengar RRI tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
9: Tasha, Tasha, sudah siang nih, kasih mati itu lampu kamar sudah Stop juga itu musik tuh. Ini bapak nonton TV, Kak Erni main laptop. Boros sekali nih.
10: Apa mama nih? Biar saja lepas tuh. Suruh mereka yang kasih mati kak, kenapa harus saya?
9: Kita nih harus hemat pakai listrik anak. Cabut pemakaian barang elektronik yang tidak perlu tuh. Hemat juga aku pakai lampu. Cabut cas kalau sudah tidak pakai lagi. Biar kita juga bisa hemat bayar toh. Masa pandemi begini ini semua jadi susah.
11: Gunakan listrik seperlunya. Ayo, hemat energi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Florata pagi ini.
5: Indonesia merupakan negara yang sangat rawan terjadi bencana geologi. Tetapi, tahukah Anda apa itu bencana geologi? Bencana geologi adalah semua peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan siklus-siklus yang ada di bumi. Secara geologis, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng besar di dunia, yakni lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Eurasia di sebelah utara, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Ketiga lempeng tersebut saling bertumbukan. Jalur tumbukan tersebut merupakan bagian dari Ring of Fire dunia. Jalur tersebutlah yang sekaligus merupakan jalur vulkanik dan seismik. Saatnya kita menjadi saksi sinergi dalam mengantisipasi bahaya tersebut.
0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan.
4: Anda masih bersama Florata pagi ini, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pendengar program saat ini dimanapun Anda berada, melalui Halo RRI kami mengajak Anda untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi maupun melaporkan berbagai persoalan yang ditemui saat beraktivitas di ruang publik ya. Mari kita bersama-sama belajar untuk menjadi masyarakat yang peduli ya, dan mencari solusi terbaik. Dan untuk layanan listrik sendiri, bagaimana yang Anda rasakan sampai dengan saat ini ya? Mungkin di beberapa pelosok desa mungkin yang belum diterangi listrik, ini juga menjadi perhatian serius ya bagi dinas terkait. Pendengar, ada juga pemadaman listrik atau gangguan jaringan, ini juga tentu dapat menghambat aktivitas. Dan apabila terjadi gangguan, pastikan kita terlebih dahulu apakah hanya terjadi di rumah Anda atau juga di lingkungan sekitar. Jika terganggu bersifat umum, ya kita bisa melaporkan ya pendengar melalui saluran resmi PLN. Hindari memperbaiki instalasi listrik sendiri ya jika tidak memiliki keahlian, karena dapat membahayakan keselamatan. Banyak hal yang kita alami pendengar, tetapi mampukah kita untuk menyampaikan aspirasi kita kepada dinas terkait ataupun ke orang-orang yang tentunya dapat membantu memberikan solusi yang kita hadapi. Pastikan kita selalu speak up ya untuk melaporkan secara langsung, mungkin karena kurang kenyamanan yang kita alami. Program Halo RRI akan terus hadir untuk Anda pendengar setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar RRI, di kesempatan pagi hari ini pendengar ya, kita sudah berada di penghujung waktu ya di acara Halo RRI. Mari dalam menemui berbagai peristiwa ataupun masalah di lingkungan sekitar kita, ini menjadi tanggung jawab kita bersama ya, tidak satu pihak ataupun pihak lain, tetapi ini tanggung jawab kita bersama. Bagaimana pelayanan publik yang berkualitas, ini merupakan tanggung jawab kita. Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan Sementara masyarakat dapat berperan dengan menjaga fasilitas umum, menaati aturan, serta aktif menyampaikan masukan dan juga pengaduan secara bertanggung jawab. Karena setiap suara Anda sangat berarti, pendengar, untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin baik. Kami akhiri kebersamaan kita dalam acara Halo RRI untuk edisi pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda yang telah menyampaikan aspirasi dan berbagai persoalan yang dihadapi di ruang publik. Karena setiap suara yang kita sampaikan merupakan bagian penting dalam mendorong pelayanan publik yang lebih baik, lebih responsif, dan juga lebih berkualitas. Mari terus menjadi masyarakat yang peduli, masyarakat yang aktif dan juga bertanggung jawab. Jika menemukan persoalan di lingkungan sekitar, jangan ragu untuk melaporkannya melalui jalur resmi, serta tetap mengedepankan etika, fakta, dan juga semangat mencari solusi bersama. Saya Christian Senda bersama operator studio Budi Buku dan juga pengarah acara Nicholaus Makumeli dan gatekeeper Irin Ria undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, salam sehat, sukses untuk kita hari ini.

0: Iya, sekarang saya ke kantor ya, Pak. Ditunggu ya, Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus. Iya.
2: Baik, Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: Ryan, Pak.
1: Juga sibuk.
2: Terima kasih, Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan gak

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan warta berita daerah siang menutup rangkaian Florata siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Florata siang. Florata siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRIND kanal

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, dan apa kabar Anda untuk aktivitas Anda di siang hari ini? Bagaimana? Lancar ya semoga. Dan tentunya Pro 1 RRI ini akan terus menemani Anda dengan berbagai acara yang telah kami siapkan untuk Anda, pendengar setia kami, yang tidak tentunya kami mengharapkan agar apapun yang Anda cita-citakan pada hari ini ataupun apa yang ingin Anda kerjakan pada hari ini dapat terlaksana sedemikian seperti yang Anda harapkan. Saya Armando Abdullah akan menemani Anda di siang hari ini, masih bersama dengan rekan operator Budi Buku, dan sampai dengan pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, sesaat lagi kami akan menghadirkan program pengarus utama gender dengan judul Berkat atau Bencana Perdagangan Orang dalam Konteks Perkawinan Paksa. Dan di siang hari ini kami akan menghadirkan narasumber Herlina Timugale. Beliau adalah Sekretaris JPC Paroki Onikore Mitra JPIC SSPS Flores Bagian Timur dan SVD. Dan di siang hari ini akan bersama dengan rekan presenter kami Leli Kara. Terima kasih untuk Anda, selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Di www.rri.co.id. Dan yang pendengar RRI, di kesempatan siang hari ini dalam program acara pengarus utamaan gender, kita akan bicara salah satu topik pendengar ya, berkat atau bencana perdagangan orang dalam konteks perkawinan paksa. Jadi pendengar, perkawinan sejatinya itu adalah peristiwa sakral begitu ya, yang membawa harapan dan juga kebahagiaan antara pasangan itu dan juga keluarga besar. Namun dalam realitas tertentu, perkawinan justru bisa menjadi pintu masuk terjadinya eksploitasi dan juga perdagangan orang, terutama ketika ada unsur paksaan, ada tekanan dan juga transaksi tersembunyi di baliknya. Dan untuk membicarakan persoalan ini secara mendalam, saya sudah bersama dengan Sekretaris Komisi GPIC Paroki Onekore, Mitra GPIC SSPS Flores Bagian Timur dan juga SVD yang selama ini sudah terlibat dalam pendampingan dan juga advokasi begitu ya. Kita sapa dulu nih narasumber kita, Kakak Herlin Timugale, selamat siang.
2: Siang Leli.
1: Terima kasih Kakak, cantik sekali siang hari ini. Sama. Semangat sekali ya untuk berbagi informasi kepada pendengar kita begitu ya. Siap. Edukasi kepada masyarakat kita terkait dengan isu tadi, topik tadi begitu ya, yang sudah kita sepakati untuk kita ngobrol, berkat atau bencana perdagangan orang dalam konteks perkawinan begitu, perkawinan paksa. Nah, Kak Herlin mungkin bisa digambarkan begitu ya kepada pendengar RRI, topik ini tentunya bukan sebuah persoalan yang sederhana ya, dan membutuhkan penjelasan yang mungkin untuk satu jam ini tidak cukup begitu ya kita ngobrol ini Kakak. Apakah perdagangan orang dalam konteks perkawinan paksa ini masih sering terjadikah, dan apakah itu sudah masuk di wilayah kita di NTT?
2: Oke, baik. Terima kasih Lilia. Sebetulnya kalau kita mau bicara perkawinan paksa dalam konteks PPO, tindak pidana perdagangan orang, saya memilah dulu ya, karena kalau saya tidak salah di adat istiadat kita khusus di NTT itu juga ada konteks yang namanya kawin tangkap seperti itu. Tapi kalau misalnya dalam konteks kawin tangkap, kita melihat ada standarisasi dan memenuhi unsur-unsur TPPO, ada paksaan di situ tadi seperti yang di awal Leli sampaikan, kemudian ada penipuan di situ atau ada ancaman, mungkin itu sudah bisa memenuhi standarisasi untuk masuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Tapi kalau bicara soal adat istiadat ini kan warisan yang leluhur, memang sudah diberikan ya oleh gitu ya, nenek moyang. Jadi untuk kita mengkomplain itu pun akan menjadi persoalan lebih panjang.
1: Persoalan baru nantinya.
2: Ya, jadi persoalan baru lagi untuk kita. Jadi sebetulnya ada juga kasus-kasus kawin paksa ini marak Lelia. Di NTT kami belum menemukan ada indikasi ke arah situ, tapi sepertinya sudah mengarah ke arah situ. Apalagi kalau kita bicara terkait dengan tindak pidana perdagangan orang. Jadi dalam konteks kawin paksa ini biasanya kita merujuk pada praktek kalau sudah ada perekrutan, kemudian ada pengangkutan, ada pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan berbagai macam daya dan upaya, seperti melakukan ancaman, kemudian ada penggunaan kekerasan di situ, ada penipuan atau paksaan dengan tujuan eksploitasi, nah itu sudah masuk pada kategori itu. Biasanya kita mengistilahkannya itu dengan mail order bride, pengantin sewa, pengantin titipan, sebetul itu. Sebetulnya Lely, praktek ini sudah memenuhi unsur-unsur bila kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007.
1: Undang-Undang 21.
2: Artinya ada karakteristik yang kita dapati di situ, Lely. Yang pertama ada proses paksaan di situ, kemudian ada tujuan untuk mengeksploitasi dan ada faktor kerentanan. Kalau kita bicara dari sisi paksaan, sebetulnya korban itu sudah diiming-iming dengan pekerjaan-pekerjaan yang kemudian ditipu dengan pekerjaan yang bergaji besar. Siapa sih yang tidak mau ya dengan iming-iming seperti itu, kemudian dipaksa untuk menikah dan pada akhirnya dia dieksploitasi. Dan biasanya ada kontrak kerja, kontrak perjanjian yang biasanya mereka buat dengan bahasa asing yang memang tidak bisa dipahami oleh korban. Seperti itu. Selain itu, Lely, ada juga dari sisi eksploitasi. Kalau dari sisi eksploitasi, ketika korban sudah masuk pada ranah dia menikah secara paksa dan dikontrak dengan perjanjian saya menikah dengan engkau beberapa tahun, itu kita melihat ada kerentanan terjadinya eksploitasi secara seksual di situ. Ya, kemudian ada paksaan untuk melakukan pekerjaan paksa dalam rumah tangga. Ini menjadi sebuah bentuk perbudakan modern sebetulnya, Lilia. Nah, kita bicara lagi dari sisi kerentanan. Biasanya yang menjadi korban itu adalah perempuan dan juga anak-anak di bawah usia 18 tahun, Lili. Mereka belum dihitung sebagai perempuan dewasa. Jadi ini terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap risiko, sehingga seringkali membuat korban atau para orang tua ini rentan terhadap rayuan para calo. Mereka membujuk bahwa ada nih tawaran pekerjaan baru di luar, tapi ternyata di sana dijadikan istri seseorang. Nah, ini berbahaya. Seperti itu. Jadi dalam konteks itu ya, ini cukup mengkhawatirkan ya. Kalau kita bicara dari sisi kawin paksa, ini lebih banyak terjadi pada anak-anak di bawah usia 18 tahun dan pada perempuan khususnya. Kemarin itu kita baru menggali pada temuan Exodus PUT yang terbaru itu, ada lebih dari 650 juta anak perempuan dan wanita yang masih hidup itu Lely, dinikahkan saat masih anak-anak. Dan ini setara dengan 21% dari seluruh wanita muda. Ini yang kalau kita menghitungnya secara eksodus di dunia ya, seperti itu. Nah, kalau kita menghitungnya secara global, itu bisa ada 12 juta anak perempuan itu dinikahkan setiap tahun sebelum dia berusia 18 tahun.
1: Belum seperti, saatnya ini ya, sudah
2: belum
1: dinikahkan
2: saatnya dia untuk menikah. Nah, kalau untuk konteks Indonesia sendiri, Lilia, kasus kalau saya bicara pada konteks mail order bride, pengantin pesanan, itu sudah ada kasusnya di tahun 2024 sampai di tahun 2025, di mana sebetulnya banyak warga negara kita itu dikirim untuk dinikahkan dengan warga negara Cina atau Tiongkok, ya, itu dengan iming-iming janji-janji manis bahwa dia bisa menghidupi keluarga mereka, seperti itu. Nah, ini kemudian berhasil dibongkar itu di bulan Desember di tahun 2024, kalau saya tidak salah itu Polda Metro Jaya waktu itu berhasil untuk menggebrek ya pengantin pesanan yang dipindahkan dari wilayah Jawa ke Cengkareng. Biasanya para calo ini mereka menjual satu orang itu seharga 35 juta sampai 150 juta per orang. Itu engkau bayangkan saja, Lilia, kalau satu manusia dipaksa untuk dijual ya dengan iming-iming saya akan menghidupi engkau dengan sejahtera, ada laki-laki yang mau menghidupi engkau, tapi kemudian ternyata dia diperlakukan di luar dari konteks perjanjian itu, berarti calonnya itu bisa menghasilkan untuk 5 orang saja berapa kalau satu manusia itu dijual seharga
1: 35 sampai dengan 100 juta.
2: Atau 35 juta itu kalau dalam konteks mail order bride seperti itu ya. Nah, kalau modus operandinya sih jelas sih, Lilia. Biasanya dalam modus operandinya itu ada penampungan. Biasanya kalau ada penampungan pengantin nih, ya kita bicara soal pengantin wanita, itu ditampung di lokasi tertutup, kemudian dipindahkan. Nah, ada yang namanya pemalsuan identitas lagi, ini mengerikan. Kalau kita bicara soal pemalsuan identitas ini melibatkan terlalu banyak oknum. Bisa-bisa juga dengan oknum pemerintah ya.
1: Nah, data kan.
2: Biasanya pelaku ini kemudian mengubah usia korban yang masih di bawah umur itu kemudian menjadi dewasa. Ternyata belum waktunya. Dan ada kontrak tadi yang saya sampaikan, kontrak yang kemudian menipu pelaku.
1: Seperti dan itu. Yang terjadi tidak sesuai dengan isi kontrak begitu ya. Dan akhirnya orang yang menjadi sasaran untuk diperlakukan tidak baik ini kasihan juga ya Kak Herlin ya. Mereka sudah dijual dan juga diperlakukan dengan tidak baik, diperlakukan dengan semena-mena. Nah, Kak Herlin, ini tadi juga sudah disampaikan banyak sekali data-data, kemudian kasus-kasus, contoh-contoh kasus. Nah, ini dari GPIC sendiri selain memberikan edukasi semacam ini di radio begitu ya, kita kerjasama antara GPIC, RRIND dengan VIVAT organisasi begitu ya, organisasi SVD dan juga SSPS sedunia. Nah, kira-kira apa saja selain ini yang dilakukan untuk memberikan pemahaman edukasi supaya tidak lebih banyak korban dari NTT, dari daerah kita begitu ya Kak Herlin ya. Karena kalau mau dibilang banyak penderita atau korban itu adalah orang yang berada di kondisi ekonomi, permasalahan kondisi ekonomi rendah begitu ya. Ini yang banyak sekali jadi korban, malah jadi korban. Nah, seperti apa nih upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh teman-teman?
2: Oke Lili, yang mengkhawatirkan dari tindak pidana perdagangan orang ini sebetulnya ada struktur organisasi terselubungnya. Ini pekerjaan mafia. Kita tidak bisa memperkirakan, bisa saja hari ini terjadi atau besok terjadi, dan bisa saja itu terjadi pada orang terdekat kita. Seperti itu yang bisa kami buat atau yang sedang kami buat sekarang itu, kami membangun jaringan komunitas yang relevansi di sekolah-sekolah. Pendekatan kita lebih kepada anak remaja, khususnya mereka yang sudah siap untuk memulai bekerja. Biasanya kita masuk pada anak-anak di usia kelas 10, 11, 12 seperti itu ya. Selain itu kita juga berkolaborasi dengan paroki-paroki yang ada di dalam kota Lili. Kita turun sosialisasi di beberapa lingkungan yang kemudian melibatkan juga kelompok umat basis di paroki-paroki dengan tidak hanya memberikan edukasi ya. Kalau hanya edukasi juga saya pikir terlalu sedikit. Selain edukasi itu ada pendampingan yang kita upayakan, terus kita lakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Biasanya pendampingan itu kita melibatkan juga orang-orang muda ya yang ada di paroki, khususnya orang-orang muda Katolik ini, untuk melakukan pendampingan secara sustainability. Jadi mereka turun ke lokasi dan melakukan pendampingan-pendampingan ke wilayah-wilayah yang memang kita anggap sebagai kantong-kantong migran. Ya, kantong-kantong migran yang paling banyak terjadi di wilayah Kabupaten Ende. Tapi mungkin saat ini kolaborasi kami ini mungkin hanya cukup melibatkan dulu 5 wilayah paroki di dalam kota. Setelah itu kita akan merujuk pada paroki-paroki di luar kota dulu. Selain wilayah paroki juga sebetulnya kita juga berkolaborasi dengan remaja masjid dan juga pemuda-pemuda Kristen ya. Itu juga kita kolaborasi dengan mereka. Memang perjuangan ini tidak bisa kita selesaikan hanya dalam waktu 1 tahun, 2 tahun. Karena begini ya, walaupun regulasi itu sudah dikeluarkan pemerintah, tapi kalau pola kebiasaan masyarakat kita yang kita ini tuh kalau dikasih uang banyak atau dijanjikan bahwa kamu bekerja di sini dengan bayaran yang luar biasa,
1: ya, besar.
2: Besar? Ya, siapa sih yang tidak tergiur dengan nilai rupiah itu ya. Nah, ini yang harus diedukasi sebetulnya pada individualisnya dulu, lebih dulu. Seperti itu ya.
1: Oke. Tadi Kak Herin sampaikan bahwa edukasi saja itu tidak cukup, memberikan pendampingan begitu ya. Nah, ini pendampingan seperti apa yang biasa diberikan begitu ya kepada kelompok rentan anak-anak dan juga perempuan, dan siapa saja yang boleh masuk dalam kategori pendampingan ini?
2: Oke, baik Leli. Kalau kita bicara siapa saja yang masuk dalam kategori pendampingan, biasanya upaya pencegahan itu kami masuk pada kantong-kantong tempat yang memang full dengan migran ya. Artinya tindakan edukasi, selain edukasi kita juga melakukan tindakan rehabilitasi bagi para korban. Tindakan rehabilitasi ini kita lakukan melalui pendampingan-pendampingan secara struktur. Mereka yang punya trauma pada waktu melakukan pekerjaan di luar negeri, kemudian diperlakukan dengan tidak baik itu, kita lakukan pendampingan secara eksklusif. Biasanya kita kolaborasikan dengan teman-teman yang memang secara spesifikasi itu mereka mempelajari terkait dengan psikologis kejiwaannya mereka, seperti itu. Selain tindakan rehabilitasi, ada juga tindakan preventif, Leli. Itu yang kita lakukan melalui kegiatan penyadaran tadi, termasuk edukasi yang harus dilakukan terus-menerus dan secara sustainability tadi ya, dengan berbagai pihak khususnya. Kita juga bangun kerjasama dengan pihak universitas dan juga dengan pihak-pihak sekolah yang mereka juga harus menyampaikan terkait dengan apa sih sebetulnya bahaya dari TPPO, khususnya yang merujuk pada mail order bride tadi ya, karena ini lebih menyasar pada perempuan dan anak-anak. Saya pikir kasus Epstein file yang kemarin itu juga cukup membuat kita semua juga terpukul ya. Saya juga terpukul begitu saya menyaksikan ternyata oknum yang terlibat dalam Epstein file ini adalah orang-orang yang rata-rata adalah mereka pemegang kekuasaan tertinggi di dunia, seperti itu. Nah, kadang begini ya, kita tuh cenderung melakukan atau melihat bahwa anak-anak itu dipekerjakan dengan tenaga kerja yang begitu murah ya. Di ND sendiri juga tanpa sadar juga kita mempekerjakan mereka. Nah, edukasi ini kita lakukan juga ke para orang tua, kemudian juga ke masyarakat di sekitar lokasi. Harus menjadi tim dalam bentuk pengawasan kepada mereka ini. Dan juga kita tempatkan juga satu-satu orang di setiap kelompok umat basis ini menjadi tim paralegal sebetulnya, untuk bisa menjadi salah satu penghubung kita dengan pemerintah, kemudian dengan gereja, dan juga dengan teman-teman yang memang punya konsen terhadap pekerjaan ini, seperti itu, Lir.
1: Oke, baik. Ada daerah-daerah yang boleh dibilang ini kantong migran begitu ya. Tadi Kak Herin sempat sebutkan ini. Kalau di Keuskupan Agung Ende ini, daerah-daerah mana saja Kak yang masuk dalam kategori itu?
2: Karena kegiatan GPIC ini menyasar pada kegiatan-kegiatan yang menjurus pada tindakan keadilan itu. Kemarin kita temukan bahwa kantong-kantong migran itu ada pada beberapa wilayah paroki. Saya tidak perlu menyebutnya secara spesifikasi ya untuk daerah-daerah perkecamatan ini, tapi kalau untuk dalam kota sendiri itu di Onekore juga banyak ya. Untuk wilayah paroki Onekore juga itu cukup signifikan untuk wilayah kantong migrannya. Kalau kita bicara dari sisi jumlah, ini cukup signifikan ya Lili. Bahkan kemarin juga ada pemulangan jenazah yang kemudian kita fasilitasi itu juga berada pada wilayah kantong migran yang ada pada paroki Onekore. Kemudian paroki Motapaga, paroki dalam kota ini menjadi wilayah juga yang menyumbang kantong migran terbesar ya untuk wilayah ND selain luar kota. Kalau saya menyebutnya luar kota juga Lili, Anda tidak akan percaya pada hari ini sudah ada lebih dari 127 jenazah yang dipulangkan. Kita tidak tahu apakah di dalam 127 jenazah itu mereka juga menjadi korban dari mail order bride tadi, kawin paksa tadi. Jadi apakah saya harus menyebutnya ini sebagai sebuah berkat atau bencana? I don't know, saya tidak bisa mengatakan itu. Tapi ini menyakitkan. Apalagi kalau kita berdiri pada posisi kita sebagai perempuan. Seperti itu. Dan biasanya target mereka itu adalah para perempuan yang memang punya begitu banyak masalah kejiwaan, termasuk masalah ditinggalkan oleh pasangan, kemudian masalah kemiskinan yang begitu sangat kental ya di masyarakat kita. Perempuan itu memikul tanggung jawab yang begitu luar biasa, ditinggalkan suami, kemudian berpikir harus menghidupi
1: anak,
2: anak menghidupi orang tua,
1: orang tua,
2: belum menghidupi anak suami, maaf orang tua dari suami ya. Apa yang bisa dilakukan saat ini ketika ada iming-iming,
1: ada tawaran
2: bahwa saya bisa memberimu 100 juta dalam setiap bulan, siapa yang tidak mau? Mungkin pemikirannya dia bahwa orang tua saya bisa hidup, tapi ternyata di sana dia diperbudak ya, dieksploitasi secara seksual dan lain sebagainya. Maka sebetulnya butuh perjuangan yang serius untuk mengatasi permasalahan ini. Seperti itu, Lili.
1: Oke. Baik, untuk Anda pendengar RRI yang ingin bergabung bersama kami, ini menarik sekali ya, bencana ataukah berkat perdagangan orang dalam konteks perkawinan paksa ini. Anda boleh berpartisipasi bersama kami, boleh menelpon kami ke 0821 4451 1957, dan juga boleh kirimkan WhatsApp Anda, pesan Anda, pertanyaan Anda di 0821 3878 8786. Saya akan kembali, kita akan ngobrol kembali ke Herlin setelah kita nikmati ada nomor-nomor lagu untuk Anda sambil menanti pendengar kita bergabung bersama kita.
2: Siap.

dengan esensi buku. Buku Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol Dweck. Buku ini mengupas tuntas tentang konsep mindset atau pola pikir yang sangat berpengaruh pada cara kita memandang diri sendiri, menghadapi tantangan, dan mencapai kesuksesan. Dweck membagi mindset menjadi dua jenis utama. Yang pertama, fixed mindset. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kemampuan dan bakat adalah bawaan lahir dan tidak bisa dirubah. Mereka cenderung menghindari tantangan, takut gagal, dan merasa tidak mampu berkembang. Growth mindset, sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dan bakat bisa dikembangkan melalui usaha dan belajar. Mereka menyambut tantangan sebagai peluang untuk tumbuh, tidak takut gagal, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Mengapa mindset itu penting? Yang pertama, terkait dengan cara kita memandang kegagalan. Orang dengan fixed mindset melihat kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan mereka. Sedangkan orang dengan growth mindset melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kemudian sebagai motivasi, orang dengan growth mindset memiliki motivasi yang lebih tinggi karena mereka percaya bahwa usaha mereka akan membuahkan hasil. Yang ketiga, sebagai resiliensi. Orang dengan growth mindset lebih tangguh menghadapi kesulitan karena mereka tidak mudah menyerah. Dan yang keempat adalah potensi. Orang dengan growth mindset memiliki potensi yang tidak terbatas karena mereka percaya bahwa mereka dapat terus belajar dan berkembang. Dweck memberikan beberapa tips untuk mengembangkan growth mindset. Antara lain, ubah bahasa yang digunakan. Hindari kata-kata yang menyiratkan bahwa kemampuan adalah bawaan lahir, seperti saya tidak bisa atau saya bodoh. Gantilah dengan kata-kata yang menekankan pada usaha, seperti saya akan mencoba lebih keras atau saya akan belajar dari kesalahan ini. Kemudian, rayakan usaha, bukan hanya hasil. Berikan penghargaan pada usaha yang dilakukan, bukan hanya pada hasil akhir. Fokus pada proses, bukan hanya tujuan. Nikmati perjalanan menuju tujuan, bukan hanya fokus pada hasil akhirnya. Kemudian, cari tantangan. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman. Dan yang terakhir adalah belajar dari kegagalan. Anggaplah kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan juga tumbuh. Mindset bukan hanya tentang kecerdasan atau bakat, tetapi lebih tentang bagaimana kita memandang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dengan mengembangkan growth mindset, kita dapat membuka potensi diri yang tidak terbatas dan mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan.

0: Cita Rada
1: dalam program acara Halo RRI. Baik, kita coba terima dulu ya telepon. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi, Pak. Ini dengan Pak Damian, warga masyarakat Nanganesa, Jalan Flores, Pak.
1: Ini yang mau disampaikan dari Bung Dami ini apa nih?
2: Baik, terima kasih. Ini terkait dengan kelangkaan minyak tanah, Pak, selama ini yang terjadi di wilayah seputaran kota ini dan sekitarnya, Pak. Bapak, kami warga masyarakat sangat merasakan sekali kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah, Pak.
0: Hadir setiap hari Senin dan hari Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Suarakan keluhan dan sampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar Anda. Kami mendengar, kami peduli, dan kami akan membantu mencarikan solusinya dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait.
3: Perkenalkan, saya Raja dari Pertamina Kabupaten ND yang memang saat ini menghandle untuk minyak tanah ya. Mungkin terkait dengan kelangkaan ini, sebenarnya kalau dari pihak Pertamina itu stok masih aman ya, itu per bulan itu sangat mencukupi ya untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten ND sebenarnya. Namun yang terjadi isu di lapangan ternyata berbeda. Kita juga kemarin sudah melakukan sidak atau audit lapangan bersama Disperindak ND.

hubungi kami melalui nomor telepon di 0821-4451-1957 atau kirimkan pesan suara Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-3878-8786. Halo RRI.

Laki-laki dan perempuan memiliki harkat, derajat, dan kedudukan yang sama. Tanamkanlah kesetaraan gender sejak dini.

0: Masih bersama program 1 RRIND dan kita masih di program acara pengaruh utamaan gender. Dan topik kita masih sama, kita bahas tentang berkat atau bencana perdagangan orang dalam konteks perkawinan paksa. Saya kira tidak ada berkat di sini ya Kak Herlin ya, mendengar cerita ulasan dari Kak Herlin, fakta-fakta yang terjadi, modus-modus yang ada, yang terjadi untuk kasus TPPO ini yang ada hanyalah bencana, atau bagaimana menurut Kak Herlin?
1: Begini, pernikahan itu harusnya berkat ya, tadi di awal tadi Lili sampaikan, pernikahan itu harus berkat. Artinya pernikahan itu menjadi berkat kalau ada dua orang ini saling mencintai. Kemudian tidak ada paksaan di dalam pernikahan. Tapi ketika ada paksaan, ada perjanjian, apa yang mau dipertahankan di situ? Ya, unsur-unsur ini kemudian menindas siapa yang paling lemah di antara laki-laki dan perempuan. Jelas perempuan. Perempuan adalah kuota masyarakat terbesar di dunia, tapi juga menjadi makhluk yang paling lemah. Seperti itu. Nah, pertahanannya seperti apa ya? Pertahanannya kita harus mampu untuk bisa mengkanter dan melindungi diri sendiri. Kalau pada konteks ini ya memang jelas Lili, saya mau merujuk pada berkat yang di mana seperti itu. Ini hanya membawa bukan saja bencana ya, tapi neraka yang akan dirasakan seumur hidup oleh si perempuan ini. Seperti itu. Penyesalan dan lain sebagainya yang mungkin hanya dia sendiri yang bisa menanggung ya. Kalau tidak bisa menanggungnya, mungkin bisa mengarah pada kejiwaannya terganggu. Dan ini prosesnya pasti akan panjang. Kalau perempuan itu sudah menderita, dia tidak bisa meminimalisir masalah di dalam dirinya dia, keluarganya hancur, anak-anaknya hancur, seperti itu.
0: Nah, ini salah satu modus untuk TPPO ini adalah perkawinan paksa yang terjadi begitu ya.
1: Modus yang luar biasa ini. Modus baru yang memang dipakai.
0: Dan yang menjadi korban itu adalah perempuan dan juga anak-anak. Nah, tadi Kak Herlin juga sampaikan bahwa harus ada pertahanan dalam diri si perempuan itu dan yang menjadi calon korban. Nah, ini mungkin Kak Herlin bisa sampaikan ini modus-modus seperti apa, maksudnya modus perkawinan paksa ini seperti apa yang sering terjadi dan sering Kak Herlin lihat begitu, atau tahu tentang kasus tersebut.
1: Oke, baik Lili, ini biasanya menyasar pada tadi sempat kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, menyasar pada mereka yang memang terjerat lama dengan masalah-masalah keuangan, kemudian masalah kemiskinan, masalah adat istiadat. Ini menjadi target paling utama. Biasanya kita tuh rentan dengan itu. Saya kasih contoh misalnya, kita bicara soal untuk perempuan yang sudah menikah ya, dia menikah masuk ke keluarga laki-laki dan kemudian suaminya ini meninggalkan dia merantau dan entah berapa tahun, 10 tahun kemudian tidak pernah mengirimkan uang dan lain sebagainya, maka pertahanan diri ini ada pada si istri. Si istri kemudian menjadi tidak kuat karena dia harus berpikir bagaimana dia menghidupi anak-anaknya, bahkan mertuanya, juga orang tuanya,
0: keluarga besar.
1: Nah, ini kemudian menjadi target utama bahwa ketika datang ini masalah ekonominya nih masuk pada kehidupannya dia. Ketika datang ditawari oleh calo bahwa ada pekerjaan yang menggiurkan yang bisa memberimu keuntungan dalam sebulan, saya bayarmu dengan 10 juta saja, siapa yang tidak mau? Ya, apalagi daerah kita yang begitu rentan dengan masalah ketenaga kerjaan dan masalah kemiskinan yang berkepanjangan dan sulitnya mencari lahan pekerjaan, oke saja, saya berangkat. Tapi ternyata di sana menjadi korban perbudakan seksual, korban mail order bride. Nah, ini menjadi tambah panjang ya Lili. Artinya masalah ini kemudian tidak hanya dia bebankan pada dirinya dia, tapi juga pada keluarganya. Seperti itu Lili. Masalah-masalah kerentanan ini yang mudah sekali untuk para calo ini masuk dan mempengaruhi mereka. Kalau pada perempuan-perempuan di usia-usia dewasa ya. Kalau kita bicara pada anak-anak perempuan pada usia di bawah 18 tahun sekarang ya, perkembangan zaman yang begitu sangat signifikan, anak-anak Gen Z ya, generasi Z terpengaruh ya dengan media-media sosial. Nah, ini berbahaya Lili. Artinya adik-adik kita ini lebih condong bahwa mereka mau menikmati hidup yang happy. Jadi ada tawaran-tawaran yang menggiurkan, oke saja. Padahal yang namanya bekerja itu orang harus butuh kuku ini berdarah. Betul. Ya, keringat bukan menerima roti dan mana itu turun dari langit. Ya. Ya. Itu sudah tidak ada lagi untuk saat ini, seperti itu.
0: Oke. Baik. Ini sudah ada pesan yang masuk begitu ya dari pendengar kita yang bergabung dari seputaran kota ND. Okay. Dalam banyak kasus, apakah korban biasanya menyadari bahwa mereka itu sebenarnya sedang mengalami praktek perdagangan orang, ataukah mereka menganggapnya sebagai bagian dari kewajiban atau tradisi yang harus dijalani?
1: Oke. Okay. Kalau kita bicara soal budaya, ya, saya memilah dulu nih ya, korban kawin paksa, ya, yang kaitannya dengan budaya, dan korban kawin paksa yang memang ini menjadi pesanan dari luar gitu ya. Kalau dari sisi budaya, tadi saya sudah sampaikan di Lely, saya tidak bisa mengintervensi ya adat istiadat. Kalau ternyata dalam konteks budaya ada pelanggaran terhadap hak asasi si korban, misalnya perempuan ya dipaksa untuk menikah, laporkan saja ya, jangan takut ya, karena memang yang namanya menikah itu memang harus dari kehendak pribadi, bukan paksaan apapun. Bahkan di gereja Katolik pun ya, kalau ada paksaan itu bisa cacat ya, secara hukum gereja. Betul. Nah, seperti itu Lely. Tapi kalau dalam konteks ini mereka menjadi pengantin pesanan, mail order bride. Biasanya target itu menyasar pada orang-orang yang punya level pendidikan di bawah rata-rata ya, sarjana di bawah rata-rata SMA. Ya, seperti itu. Nah, mereka mengikat para korban ini dengan agreement ya, perjanjian yang korban sendiri tidak pahami itu. Setelah mereka menjalani kehidupan ya, misalnya menjadi pengantin pesanan selama 5 bulan atau 6 bulan, ada unsur-unsur yang kemudian menyengsarakan mereka. Bahkan biasanya korban ini dijadikan, minta maaf Lely, ini sudah di luar dari situasi hak asasi manusia. Dia dijadikan sapi perah. Oke, engkau tugasnya hanya untuk melahirkan. Kemudian bayimu itu saya pakai untuk saya jual lagi. Nah, seperti itu. Saya kontrak kamu selama 5 bulan. Nah, dalam kontrak itu kan dia tidak pahami isi kontrak itu sebagai seperti apa, karena ini menggunakan kontrak-kontrak yang berbahasa asing yang kemudian menjebak dia. Itu sudah masuk pada situasi bahwa dia dipaksakan ya, masuk pada situasi bahwa telah terjadi tindak pidana perdagangan manusia di situ. Situasi-situasi seperti ini biasanya kalau mereka mau melaporkan itu juga ada ancaman. Ya, mereka diancam, mereka dibawa tekanan. Dan kalau harus melaporkan juga biasanya terjadi itu secara sembunyi-sembunyi. Ada banyak kasus di mana beberapa relawan itu yang menyelamatkan mereka dari situasi-situasi ini. Ya, dengan kita bersyukur ya bahwa di tengah-tengah kepungan mafia-mafia perdagangan manusia ini masih ada orang baik yang
0: relawan-relawan
1: ya, yang mau untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Dan temuan-temuan kasus kami ya seperti itu Lely. Kemarin yang di tahun 2019 saja ada sekitar 19 WNI warga negara Indonesia itu yang dipulangkan dari Tiongkok dan terindikasi bahwa mereka adalah korban dari mail order bride. Saya tidak tahu apakah dari 19 orang itu ada orang NTT atau tidak, tapi mungkin saja ada di antara situ. Apalagi mengingat Nusa Tenggara Timur ini menjadi zona merah untuk kasus tindak pidana perdagangan orang. Seperti itu Lely. Okay.
0: Baik, dari 19 orang tadi yang dipulangkan, apakah ini dalam keadaan baik atau selanjutnya ini prosesnya seperti apa?
1: Secara fisikly memang dalam keadaan baik, tapi mereka mentalnya butuh pendampingan kejiwaan, tadi yang saya sampaikan tadi, rehabilitasi ya, bagi para korban yang 19 ini. Selain rehabilitasi, ada tindakan-tindakan preventif yang juga harus menjadi tanggung jawab pemerintah ke mereka.
0: Dan itu butuh berapa lama Kak Heran?
1: Saya pikir kalau pendampingan kejiwaan itu waktunya tidak singkat Lely. Mungkin mereka dari bukan orang gila ya, tapi trauma seumur hidup yang mereka rasakan ini berbahaya ya, berbahaya ketika mereka kembali dan tinggal di dalam lingkup keluarga kecil mereka, kemudian meledak-ledak di dalam keluarga kecil mereka, siapa yang menjadi korban berikutnya? Anak-anak mereka.
0: Seperti itu. Ya. Oke, jadi sepanjang mereka tidak melapor, sekalipun ditindas?
1: Ya, kita tidak pernah bisa untuk mengetahui apakah
0: tidak bisa diproses ya,
1: dia masuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang atau tidak. Jadi saran saya, kalau misalnya memang kita sebagai perempuan terindikasi bahwa kita mau dijual oleh siapapun, bahkan orang-orang terdekat kita, orang tua, itu juga bisa menjadi pelaku ya, untuk menjual kita sendiri. yang harus bertindak itu bukan orang lain, tapi kita sendiri harus bisa membaca situasi itu dan melapor saja. Kami relawan dari GPIC, TPPO itu membuka ruang yang sebesar-besarnya untuk menerima laporan apapun yang bisa kami bantu untuk kami tindak lanjut. Seperti itu, Lili.
0: Oke, baik. Nah, untuk aturan hukum di Indonesia sendiri ini seperti apa nih memandang kawin paksa yang kita bahas ini?
1: Saya pikir kalau regulasi hukum ketika itu dipaksakan secara hukum ke mereka, ya dipaksakan bahwa mereka harus kawin paksa, ya unsur-unsur TPPO dalam kawin paksa itu ada, ya artinya itu bisa dilaporkan positif bahwa saya dipaksakan untuk menikah, ada pemaksaan di situ, laporkan saja. Tidak ada persoalan. Hukum kita sebetulnya, hukum positif kita sebetulnya sudah memberi ruang yang sebesar-besarnya untuk melindungi kita sebagai perempuan. Seperti itu, Leli. Hanya tidak semua masyarakat melek akan peraturan dan regulasi yang dibuat. Untuk wilayah ND sendiri pun saya pikir sudah dibuka ruang yang sebesar-besarnya, ya, bagi para korban.

0: yang lebih signifikan pada level sistem, khususnya upaya perbaikan pada level sistem ketenagakerjaan sebetulnya, Lili. Yang paling penting adalah pemerintah perlu mengkaji, kemudian mengevaluasi atau menilai kembali keberadaan dari PJTKI, karena kalau kita bicara soal mail order bride itu pasti melibatkan mereka seperti itu. Khususnya PJTKI yang beroperasi di Nusa Tenggara Timur atau ND. Maksudnya begini ya, melalui pengecekan legalitas kembali sejauh mana mereka mentaati peraturan tenaga kerja yang berlaku seperti itu, Lili. Kalau ternyata jika ditemukan ada indikasi penyelewengan ya terhadap kesepakatan ya dari legalitas PJ tenaga kerjaan ini, saya pikir pemerintah harus berani untuk mengambil sikap tegas ya, menutup akses dari PJTKI tersebut. Kemudian penting juga sebetulnya, Lili, ya, untuk membangun kolaborasi dengan lembaga sistem, di mana dinas terkait ini bekerja sama dengan dinas-dinas lain yang punya kolaborasi yang sama untuk masalah terkait dengan ketenagakerjaan tadi. Artinya mereka bisa melakukan pengawasan internal agar tidak memberi ruang untuk individu. Engkau bayangkan saja bagaimana orang menipu dokumen itu melibatkan siapa, Lili, kira-kira? Penipuan dokumen anak baru berumur 17 tahun kemudian dibilang 18 tahun
1: supaya bisa
0: menikah. Ya, agar dia bisa keluar dari tempat dan mencari pekerjaan. Siapa tahu dia menjadi korban dari mail order bride tadi. Siapa yang bermain di situ? Ya, kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa mengatakan bahwa ini pemerintah, tapi ada oknum. Ya, oknum ini yang harus kemudian kita geserkan. Artinya oknum yang bermain di luar aturan dengan melakukan tindakan-tindakan memanipulasi dan tindakan-tindakan pintas terkait dengan tenaga kerja itu harus segera dikeluarkan seperti itu. Biasanya oknum-oknum ini para calo senang sekali untuk memberi mereka sup. Kalau dalam bahasa kami itu sup ya.
1: Sup
0: itu suap kepada para petugas tadi ya. Kita bilang itu sup ya. Siapa yang tidak mau sup enak gitu. Nah, oknum-oknum ini yang harus ditindaklanjuti. Seperti itu.
1: Oke. Baik. GPIC menerima begitu ya. Kalau misalnya ada laporan aduan dari masyarakat, jika ada indikasi begitu ya, indikasi TPPO atau jaringan-jaringan yang mungkin saat ini sedang mencari korban begitu. Nah, apakah ada perlindungan yang nantinya akan diberikan oleh GPIC? Karena kalau misalnya ketahuan mereka sudah melapor dan sudah diproses, itu saya kira tidak main-main ini. Pasti ada ancaman, kemudian teror pasti akan terjadi seperti itu. Nah, bagaimana keamanan dari pelapor ini dan korban?
0: Biasanya pendampingan yang kita lakukan ya di GPIC itu, kita menyediakan shelter, Lili, ya. Ada shelter yang kita sediakan untuk korban. Kalau korban merasa terancam, kita tidak ini ya, kita tidak menjustifikasi korban, tapi kita bertanya lagi, kita bertanya siap tidak, maksudnya dari dia sendiri bersedia tidak untuk melapor gitu. Jangan sampai ini memang dari GPIC punya inisiatif, tidak. Tapi inisiatif murni datangnya harus dari korban. Ya, ketika korban bersedia, ya kita siapkan shelter, kita lakukan pendampingan. Selain lakukan pendampingan, kita juga melakukan proses ya secara hukum untuk menyelamatkan nyawa dari korban tadi. Kalau memang terbukti terindikasi ada tindak pidana perdagangan orang di situ dan ada pemaksaan bagi orang-orang rentan. Siapa orang-orang rentan? Perempuan dan anak-anak. Ya, mereka menjadi orang-orang rentan ya, seperti itu.
1: Oke. Baik, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu nih, Kak Herlin. Sebagai penutup, kira-kira apa langkah konkret yang bisa kita lakukan, baik itu dari keluarga, pihak gereja dan juga masyarakat, untuk mencegah praktek-praktek ini lebih meluas begitu, untuk mencegah agar tidak lebih banyak korban lagi yang masuk dalam tindakan TPPO ini.
0: Oke, Lili. Sebetulnya daya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, gereja itu sudah dilakukan. Ada hal penting yang tidak boleh terlewatkan sebetulnya ya. Pendampingan itu harus dimulai dari keluarga. Ya, saya hanya berpikir ke situ saja dulu. Semua harus dimulai dari dalam rumah. Ya, kalau penguatan kapasitas pendampingan terhadap perempuan dan anak-anak itu sudah kita lakukan di dalam rumah dengan kekuatan kita, saya pikir di luar tidak menjadi persoalan lagi. Seperti itu. Karena tawaran-tawaran menggiurkan ini datangnya

0: itu dari pergaulan, ya, dari kebutuhan dan lain-lain seperti itu, Leli. Jadi mungkin itu saja. Bagi begini, Leli, ya, akan lebih baik kita mati kelaparan di tanah dalam, sendiri daripada kita mati kenyang dan diperlakukan seperti anjing di negeri orang. Nah, seperti itu saja, Leli.
1: Terima kasih, Kak Erin. Semangat terus untuk perempuan dan juga anak.
0: Ya. Yeah. You go,
1: pejuang-pejuang, ya, pejuang-pejuang TPPO, relawan yang luar biasa sekali. Semangat, Tuhan terus berkati.
0: Amin.
1: Kak Erlin dan juga teman-teman di GPIC. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Kami menanti topik-topik yang lebih menantang dan juga menarik, yang bisa memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat kita.
0: Oke, okay. Terima kasih, Lili.
1: Ya.
2: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringkat dimanapun Anda berada, selamat siang dan selamat berjumpa untuk Anda mungkin yang baru tune in dengan Pro 1 RRND, kanal informasi dan informasi, kanal informasi dan inspirasi. Oke, dan saya Arma 12 ini akan menemani dalam sajian musik dan informasi untuk Anda sampai dengan pukul 11.55 menit waktu Indonesia Tengah. Kita langsung ke mancanegara informasi yang pertama. Dan ini, ya, kita mungkin akan bertanya gimana sih dengan kabar Selat Hormuz yang kita tahu bahwa situasi perang saat ini memang bisa saja naik, bisa saja turun ya. Jadi kita tidak bisa memprediksi kapan dia akan pecah, kapan dia akan mulai turun. Tapi kita akan sedikit membahas soal Selat Hormuz ya, karena ini juga sangat berpotensi terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Pendengar, delegasi Oman tiba di Teheran untuk membahas persoalan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz. Pembahasan tersebut difokuskan pada mekanisme navigasi di jalur strategis yang menjadi salah satu rute utama perdagangan energi dunia. Dilansir dari kantor berita IRNA, kunjungan delegasi Oman merupakan bagian dari konsultasi yang terus berlangsung antara kedua negara. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi juga melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Oman Badr Al-Busaidi. Melansir dari Al Jazeera, Sabtu tanggal 25 Juli kemarin, pembicaraan telepon tersebut membahas soal situasi di Selat Hormuz. Iran belum bisa mengungkapkan rincian usulan yang dibahas, namun menegaskan tetap akan terbuka untuk mengelola Selat Hormuz bersama dengan Oman. Di sisi lain, Amerika Serikat dan negara-negara Teluk menolak gagasan tersebut. Oman sendiri memiliki posisi strategis di pintu masuk Selat Hormuz dan berperan sebagai mediator dalam berbagai sengketa di kawasan tersebut. Badr Al-Busaidi mengatakan Selat Hormuz ini harus tetap terbuka bagi pelayaran internasional. Ia menekankan Selat Hormuz harus bebas dari segala tindakan yang menghambat kebebasan navigasi maupun arus perdagangan global. Pendengar, Selat Hormuz ini menjadi jalur pengiriman sekitar 20% ekspor minyak dan gas di dunia sebelum konflik pecah tentunya. Oleh karena itu, ketidakstabilan di kawasan memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Sementara itu, Amerika Serikat dan Iran kembali saling melancarkan serangan meski upaya diplomatik untuk menghidupkan kembali MOU terus dilakukan. Kesepakatan tersebut sebelumnya gagal diterapkan akibat perbedaan pandangan mengenai kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Nah, kalau membahas Selat Hormuz ini pusing ya, sakit kepala ya. Sama. Jangan Anda, saya juga gitu memikirkan perekonomian kita yang lagi carut marut saat ini. Daya beli juga semakin menurun, kemudian juga perekonomian juga gitu-gitu aja, barang makin naik tapi pendapatan juga pas-pasan ya. Kita ke lagu dulu. Marian Jola dan juga Ray Putra. Jangan.

Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Baik mendengar, itu tadi ada Lauryn Hill ya, kemarin di ajang BAFTA Award di tahun 2026 ini dia mendapatkan penghargaan spesial ya. Dia mendapatkan penghargaan sebagai penyanyi kulit hitam yang paling menginspirasi di tahun 2026 ini ya. Tapi sebenarnya bukan karyanya yang ataupun kegiatan-kegiatan dilakukan sama 2006, tidak pendengar, tapi rekam jejaknya ya, dari ketika dia berkarir bersama dengan The Fugees sampai dengan dia melahirkan sebuah album, dan album ini menjadi album nomor satu terbaik versi majalah Billboard ya. Jadi album ini berjudul The Miseducation of Lauryn Hill. Jadi pendengar, Lauryn Hill ini hanya menelurkan satu album saja, album solonya ya, yang dirilis di tahun 1998 berjudul The Miseducation of Lauryn Hill. Dirilis di tahun 1998 dengan lagu lagu andalan yang barusan Anda dengar tadi, ada Everything is Everything, kemudian Doo-Wop, ada X Factor dengan Can't Take My Eyes Off You. Jadi walaupun sebenarnya dia lebih dikenal sebagai vokalisnya The Fugees yang terkenal banget dengan lagunya Killing Me Softly With His Song ya. Walaupun itu sebenarnya lagu cover miliknya Roberta Flack sebenarnya. Dan itu tadi Lauryn Hill sudah saya hadirkan untuk Anda. Baik, kita langsung ke informasi lainnya yang sudah saya simpan untuk Anda. Nah, ada informasi yang mengejutkan ini nih pendengar. Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri. Gubernur Bank Indonesia BI Perry Warjio mengundurkan diri dari jabatannya. Secara resmi, Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia pada Minggu 26 Juli kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres mengenai pemberhentian Perry Warjio secara hormat dari jabatannya. Mekanisme tersebut akan segera ditindaklanjuti sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Prasetyo mengatakan Presiden menerima pengunduran diri tersebut dengan disertai penghargaan atas pengabdian Perry Warjio selama memimpin Bank Indonesia. Ia mengatakan Perry telah mendedikasikan diri memimpin Bank Sentral selama kurang lebih 7 tahun. Selanjutnya pemerintah akan menyelesaikan proses administrasi pemberhentian secara hormat sesuai ketentuan yang berlaku. Keputusan Presiden ini akan menjadi dasar hukum berakhirnya masa jabatan Perry Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kita beralih ke negeri jiran Malaysia. Ada apakah dengan negara tetangga kita yang satu ini pendengar? Ternyata Formula 1 dan FIA memastikan Malaysia masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Balapan dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang ya, pada 2-4 Oktober 2026. Dilansir dari Formula1.com, ajang tersebut akan digelar di antara Grand Prix Azerbaijan dan Grand Prix Singapura. Penyelenggaraan tersebut menyebut seluruh jadwal Formula 1 musim 2026 yang lainnya itu tidak akan berubah ya, tetap tidak akan berubah. Pelaksanaan balapan masih menunggu penyelesaian kesepakatan air serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia. Nantinya seri tersebut bernama Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Saat ini kesepakatan telah dicapai Formula 1, FIA, pemerintah Bahrain, dan pemerintah Malaysia. Kerjasama itu memastikan GP Bahrain tetap terselenggara pada musim 2026 meski diadakan di Malaysia. Sepang pertama kali menjadi tuan rumah Formula 1 pada tahun 1999. Sirkuit tersebut dikenal menantang dengan dukungan supporter besar dan

Baiklah, saat ini informasi sudah hadir. Ini kabar gembira ya buat Malaysia. Kita akan ke lagu yang agak-agak mellow dulu ya. Tidak apa-apa ya mendengar-mendengar, biar walaupun cuaca lagi mendung, tapi saya tetap akan menghadirkan lagu-lagu yang menemani waktu Anda beraktivitas. Drive dengan bersama Bintang dari tahun 2007 ya. Ini sebuah lagu yang mengangkat nama Drive di belantika musik Indonesia.

0: Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: A few minutes later.
2: Astaga, so siang.

sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa

lagu ini sebenarnya mendapatkan momentum yang pas sebenarnya. Walaupun sebenarnya lagu ini ketika keluar, sebenarnya lagu itu menurut Judika udah diciptakan di atas pesawat sekitar 2 tahun sebelumnya. Jadi walaupun banyak yang menuduh kalau dia menggunakan momen wafatnya suami dari BCL, aka Bunga Citra Lestari gitu ya, untuk mengeluarkan lagu ini karena menurut dia lagu ini pas, tapi sebenarnya tidak. Memang lagu ini sebelumnya udah direncanakan untuk dikeluarkan, hanya pada saat itu memang momentumnya bertepatan dengan wafatnya suami dari Bunga Citra Lestari gitu ya, setelah mereka 12 tahun bersama. Tapi akhirnya memang lagu ini mendapatkan momentumnya yang tepat sekali, sehingga lagu ini mendapatkan atensi yang begitu besar dari penikmat musik di Indonesia. Oke, kita kembali lagi ke informasi kita. Ini soal, saya yakin semua juga pasti bakal emosi gitu ya, dengan provider plat merah gitu ya. Ini soal Telkomsel yang soal kuota internet yang kalaupun kita pemakainya belum habis, sudah habis masa berlaku, angus begitu saja ya. Jadi ini sidangnya masih terus berlanjut, pendengar. Anggota Komisi 1 DPR RI Oleh Soleh ya. Oleh Soleh. Ini namanya Oleh Soleh ya, pendengar ya. Anggota Komisi 1 DPR RI yang bernama Oleh Soleh merespon putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang yakni putusan melarang operator telekomunikasi menghanguskan sisa kuota internet pelanggan secara sepihak. Menurutnya, putusan MK tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Soal menilai, banyak masyarakat dirugikan karena sisa kuota internet yang telah dibeli tidak dapat digunakan setelah masa aktif berakhir. Ia menjelaskan MK telah menegaskan kuota internet merupakan benda tidak berwujud yang melekat sebagai hak milik pelanggan. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak tersebut. Soleh melihat putusan MK juga menegaskan sisa kuota internet memiliki nilai ekonomi karena diperoleh melalui pembayaran kepada operator telekomunikasi. Oleh sebab itu, penghapusan kuota secara sepihak tanpa mekanisme perlindungan dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Kemudian ia meminta seluruh operator telekomunikasi segera menyesuaikan sistem layanan mereka dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kepatuhan terhadap putusan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan pelanggan. Soleh berharap putusan MK menjadi momentum membangun tata kelola layanan telekomunikasi lebih adil, transparan, dan berpihak kepada konsumen. Karena setiap hak masyarakat yang diperoleh melalui pembayaran harus mendapatkan perlindungan hukum. Diketahui, pendengar, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini yang mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Putusan MK mewajibkan penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan hingga habis tanpa dikenakan biaya tambahan. Dalam pertimbangan, MK menyebut perlindungan konsumen dapat diterapkan melalui berbagai mekanisme seperti rollover atau akumulasi kuota, lalu perpanjangan masa aktif, pengalian manfaat, pemberian kompensasi, pengembalian dana, maupun bentuk perlindungan lain yang proporsional. Perlindungan tersebut berlaku bagi pelanggan prabayar maupun pasca bayar, para pelanggan yang masih memiliki sisa kuota internet yang telah dibayarkan. Semoga ini segera segera diterapkan ya, karena ini juga menjadi kabar baik nih buat pengguna layanan telekomunikasi di Indonesia. Baik, kita ke sebuah lagu dulu. Lagu ini dirilis di sekitar tahun 1980 kalau tidak salah. Lagu ini awalnya dinyanyikan oleh almarhum Bob Tutupoli. Ini dia Once Michael dengan Simfoni yang Indah.

Simfoni yang indah ya, dan juga melodi-melodinya juga indah ya, dengan sentuhan orkestrasi yang begitu mumpuni. Baik pendengar, kami akan break nanti di pukul 11.55 menit. Nanti kami akan menghadirkan Doa Angelus untuk umat Katolik di kota ini dan sekitarnya. Dan tetap bersama dengan Pro 1 RRND, karena masih akan ada dinamika olahraga dari program 3 akan hadir untuk Anda dengan menghadirkan update terbaru informasi mengenai olahraga ke ruang dengar Anda. Saya Armando akan break sejenak, tetap bersama Pro 1 RRND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
2: Ternyata, kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
3: Indonesianya, lautan yang bertaburan pulau-pulau,
2: agama, kuliner, dan alam.
1: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
2: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan,

0: dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Amin.
1: Sabda sudah menjadi daging
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: di janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami,

0: Kita Olahraga.
1: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap Formula One. Lando Norris meraih kemenangan perdananya musim ini pada Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Sementara Kimi Antonelli tetap memimpin di puncak klasemen sementara. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: They are already mighty around this racetrack. They're going to win here for the 14th time, and Lando Norris wins the Hungarian Grand Prix for his first.
2: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026, menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
3: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
2: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
3: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
2: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FAE serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One Stefano Domenicali menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: Kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogacar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogacar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogacar sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogacar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda tulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Unbelievable also for me.
0: Sementara itu, etape terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan setimnya Jasper Philipsen di garis finish.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini

0: organisasi permainan terus meningkat.
1: Cambodia have played already one match in this tournament.
2: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: The best we can bring in this moment, we'll be okay.

kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Ya, kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu, jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan besok.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh diri Persija, Kado Van Pankov, yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat membobol gawang Persibaya melalui Dennis Kolinger pada penghujung pertandingan, namun gol tersebut dianulir wasit sehingga skor 1-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Bagi pelatih Persibaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very intensive game for a preseason match. I was surprised with intensity.
1: Saya setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami menekan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija Sintayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan ketua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Pertandingan ini kita menang karena kita banyak bersyukur.
4: Seperti yang kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan. Dan kita mengucapkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya proses sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita yang sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi proses mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar owner Persis Solo KS Ampangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan perwakilan
2: saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Samber Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembenahan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim, dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Yang pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang ya, Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu mempertanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Tanggapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Soo Sung Jae di partai final. Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di Pusat Olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CV Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CV Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun, skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun, performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama, dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Redel Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sebenarnya sedih karena kalah Indonesia. Cuma, ya itu dia banyak. Karena maksimal aku tahu semua maksimal sudah, terus kita menang. Dan jauh, dan habis itu, kita pelatih harus dicoba diperbaiki. Nah itu diperbaiki. Kita harus main terus biar kita semua puas minus itu biar kita semua rasanya seperti ini harus kita seperti terus harus kita paksain biar kita
1: akan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Ini lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CV Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLTI DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLTI. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia, baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak.

Anda? Bukit di Pulau Padar Labuan Bajo Flores memiliki 808 anak tangga, terdiri dari 112 anak tangga kayu dan 696 anak tangga semen. Anak tangga yang dibangun oleh Taman Nasional Komodo pada tahun 2016 inilah yang mengantar pengunjung untuk dapat menikmati keindahan hamparan laut dan pulau-pulau di Labuan Bajo dari puncak Pulau Padar.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

pendengar, tahukah Anda bahwa sebenarnya lagu ini bukan untuk Krisdayanti. Awalnya lagu ini ditulis oleh Melly Goeslaw, itu untuk Mayang Sari sebenarnya ya. Tapi entah kenapa Mayang Sari tidak mau menyanyikan lagu ini, katanya terlalu cengeng gitu ya, tidak cocok buat karakter dia ya. Walaupun sebenarnya lagu ini memang dibuat, kalau sebenarnya Mayang Sari nyanyi lagu ini juga keren-keren aja. Walaupun beberapa tahun kemudian akan ada versinya Mayang Sari, karena Mayang Sari, duh nyesel tidak nyanyi lagu ini tempo hari ya. Tapi ternyata lagu ini meledak ya di tahun berapa gitu ya, 9 berapa gitu, saya lupa gitu ya. Baik, dan itu tadi sudah ada Krisdayanti dengan Menghitung Hari, sudah saya hadirkan untuk Anda. Selamat siang pendengar yang masih beraktivitas di manapun Anda berada, ataupun juga yang lagi tidur siang, atau yang lagi makan siang, karena juga sekarang lagi jam makan siang ya, yang para pekerja, ada juga yang memang sudah selesai beraktivitas, yang juga selesai masak untuk makan siang, lagi nunggu yang pada mau makan siang ya. Sama siang untuk Anda, tetap bersama dengan Pro 1 RRI ND, kami terus menyajikan musik dan informasi terbaik untuk Anda.

0: Elderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Dari tahun 2003 itu tadi sudah ada Chinlock ya, sudah kami hadirkan untuk Anda dari Project Pop ya. Cinta lokasi itu memang akan selalu ada, entah itu yang kelihatan atau maupun yang tidak kelihatan. Yang biasanya yang lebih banyak itu tidak kelihatan. Ya wajar lah, karena frekuensinya sering bertemu, kadang rasa suka itu memang akan selalu muncul. Pendengar, rasa suka itu tidak bisa kita tolak ya dari orang lain ya. Dan kita juga tidak bisa mengatakan bahwa kamu tidak boleh suka sama saya sudah ada yang punya. Ingat pendengar, rasa suka itu tuh muncul dengan sendirinya. Yang tidak boleh adalah ketika dia udah tahu Anda punya pasangan, dia menyatakan perasaan itu. Nah itu yang tidak boleh ya. Jadi kalaupun memang punya rasa suka, wajar ya, silakan disimpan aja untuk diri Anda sendiri ya. Oke, dan jangan mengajak-ajak orang untuk juga ambil bagian dari rasa suka itu yang justru akan merugikan orang lain. Baik, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Dan nanti juga saya akan menghadirkan Bincang Muda ya pendengar, sesaat lagi tetap bersama dengan Pro 1 RRI Endeh. Kita ke ini dulu ya, lagu ya. Saya pilihkan lagu dari miliknya Beyonce, dari sampul albumnya I Am Such a Fierce yang dirilis di tahun 2008-2009 kalau gak salah ya. Beyonce dengan If I Were a Boy.

0: banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi ijo nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah ijo itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: Pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini bersama dengan Prosatya RRND, sesekali lagi kami akan menghadirkan bincang budaya yang pada siang hari ini akan menghadirkan arti penting Koke Bale atau rumah adat bagi masyarakat Lamaholot, bersama dengan narasumber Sylvester Petarahurin, budayawan Flores Timur, dengan presenter Yohana Baragung yang akan hadir sesaat lagi.
1: Lamaholot ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah terhubung ya dengan Bapak Sylvester Petarahurin ya, yang merupakan seorang budayawan asal Flores Timur nih. Nah, pendengar, Koke Bale adalah sebagai tempat perjumpaan dengan leluhur dan juga relevansinya terhadap pengembangan spiritualitas masyarakat di desa Demondoi ya. Nah, Koke Bale ini sendiri adalah rumah leluhur yang memiliki hubungan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap arwah nenek moyang mereka. Dan seperti apa arti penting Koke Bale atau rumah adat bagi masyarakat Lamaholot? Kita akan berbincang-bincang ya dengan budayawan Flores Timur, Bapak Sylvester Petarahurin. Halo, selamat siang Pak Sylvester.
2: Selamat siang.
1: Oke, apa kabarnya siang hari ini?
2: Baik, sehat.
1: Oke, puji Tuhan ya, sehat. Jadi kita bisa berbincang-bincang nih ya, mengenai arti penting Koke Bale ya, rumah adat bagi masyarakat Lamaholot ya khususnya. Nah, kalau berbicara tentang Koke Bale ini, Pak Sylvester ya, seperti apa gambaran Koke Bale atau rumah adat masyarakat Lamaholot? Bisa dijelaskan untuk pendengar Pro 1?
2: Baik, pendengar Pro 1 yang saya kasihi. Jadi Koke Bale itu ada di semua kampung ya, kampung lama, terutama desa tradisional ya, kemudian Solor, Lembata dan beberapa wilayah di Alor itu dalam kesatuan etnis yang disebut Lamaholot. Dan Koke Bale ini di rumah adat kampung, dan itu biasanya dia berada paling tengah ya, dia berada di poros, di pusat dari tatanan kampung tradisional suku

0: Olot. Nah, dia itu sering digambarkan sebagai Sauniwa. Sauniwa itu jangkar ya, jangkar saunya sebuah kampung gitu. Jadi dia yang membuat kampung itu kuat, kokoh secara lahir dan batin. Karena itu Korke atau Koko Bale itu bukan sekedar bangunan fisik ya, dia juga simbol ya, simbolik. Dia menjadi monumen kenangan nih, kenangan perjalanan sejarah dan eksistensi suatu masyarakat. Juga dia menjadi simbol pemersatu, sumber kekuatan dan pusat ya, pusat kegiatan sosial, religi dan kebudayaan masyarakat Lama Holot ya, di masa yang lalu.
1: Okay.
0: Itu penjelasan singkat terkait dengan Koko Bale dalam perannya di kampung ya, Lemo ya, Lemo dalam tatanan budaya Lama Holot. Sementara begitu.
1: Oke, okay, ini kalau saya baca ya dari beberapa media ini ada salah satu desa di wilayah suku Lama Holot yaitu di Pulau Adonara ini memiliki altar adat ya, yaitu masyarakat adat di desa Demonde ini. Nah, ini di rumah adat Koke Bale juga yang saya baca ya ada sebuah altar. Nah, ini fungsinya seperti apa nih ya, fungsi dari altar tersebut?
0: Koko Bale itu sebuah bangunan biasanya apa ya, dia memiliki tiga susunan bagian bawah itu berhubungan dengan dunia bawah ya, berhubungan dengan bumi, tanah. Kemudian bagian tengah itu alam manusia ya. Kemudian bagian atas itu alam ilahiyah yang kudus ya, hari bulan tanah ikan itu. Lalu dia punya pelataran. Pelataran itu berbentuk segi empat, itu sebenarnya lambang dunia gitu. Lalu di tengahnya itu ada batu. Batu biasanya batu, orang menyebutnya dengan nuba ya, batu nuba, nuba nara di tengahnya. Lalu dikelilingi oleh batu juga itu sebagai biasanya rata-rata itu berbentuk lingkaran, itu simbol waktu ya, simbol esensi sang absolut ada di sana. Nah, batu itu menghubungkan dunia manusia itu dengan dunia alam semesta dan sang ilahi ya gitu, yang biasa disebut dengan rawulan tanah ekan. Jadi sebenarnya pada Korke itu ada ini ya, ada manusia ya, ya sebagai mikrokosmos, kemudian ada semesta makrokosmos, tapi juga ada metakosmos ya, yang ilahi tadi bersatu di situ. Ya. Dia menjadi momen di mana manusia leluhur, dewa dewi alam ada di sana. Dan biasanya ada altar, altar itu tempat pemotongan hewan kurban dan biasanya dikelilingi itu ada tiang batu. Yang berdiri tegak, tapi juga ada batu batu ceper yang besar itu tempat di mana suku-suku penting dalam suatu kampung itu, Lebo itu, duduk dan berkoce bagaimana orang Lama Holot itu berpaut ya pada siang kudus tadi, yang ilahi tadi. Dan altar itu sebenarnya tempat ini ya, tempat pelaksanaan ritual, tempat sesajian ya, terhadap tadi dewa-dewi alam, terhadap leluhur, dan juga terhadap rawulan tanah ikan Tuhan atau sang absolut dalam masyarakat suku Lama Holot gitu. Jadi ada simbol-simbol purba ya, seperti Linggayoni itu selalu ada ya, bagaimana laki-laki memasuki perempuan, karena di sana itulah yang memungkinkan bersatunya laki-laki dan perempuan, itu memungkinkan kesuburan ya, kesuburan, kesejahteraan, buah, kelahiran. Dan Korke itu juga sering digambarkan sebagai rahim ya, yang melahirkan, yang membuat manusia ini jadi banyak ya, melahirkan kehidupan.
1: Oke, okay, Pak Sil, ini kalau tadi sempat saya dengar bahwa Pak Sil menyebutkan di rumah adat atau Koke Bale ini punya simbol-simbol ya di dalamnya. Nah, simbol-simbol ini apakah ada makna-makna tertentu di rumah adat Koke Bale ini?
0: Ya, jelas karena ini bangunan suci ya, semacam tempel ya, semacam rumah adat ya, dalam rumah doa ya, semacam ini ya, ini candi atau apapun dalam kebudayaan dulu ya, masa lalu ya. Karena itu dia kaya akan simbol-simbol ya, kaya akan simbol-simbol, dan secara umum biasanya juga di sejumlah tempat, terutama di Lam Holok itu sering digambarkan simbol naga ya, ular naga, kemudian ada gading ya, gading, kemudian di atasnya itu juga ada buaya, ukiran buaya, kemudian ada simbol-simbol seperti bala ketupat ya, perlindungan, simbol seperti bunga ya, cinta kasih, simbol matahari, bintang, dan itu banyak ya sebenarnya ada di sana. Dan dia itu menegaskan identitas suatu masyarakat, suatu suku atau klan yang juga turut membentuk kesatuan sosial yang disebut lebo atau kampung tadi. Dan rata-rata simbol itu mengacu pada kesuburan, kesempurnaan, kekuatan batin, dan sebenarnya penyatuan ya dengan yang kudus tadi, bahwa hidup manusia itu akan kuat jika ia selalu tinggal dekat dengan yang kudus, dan supaya tinggal dekat dengan kudus dia harus menjadi satu tadi ya, dengan dunia bawah ya, alam-alam kematian, dengan bumi, juga dengan leluhur, dewa-dewi alam, dan bagaimana dengan menyatu itulah manusia menjadi kuat, menjadi berdaya, dan itu juga bisa hadir dalam bentuk-bentuk di mana mereka membangun rumah adat, itu kerja-kerja gotong royong ada di sana, lalu juga bagaimana di sana itu terbaca hubungan satu klan dengan itu kemudian melahirkan budaya tahu diri ya, saling rasa, kemudian gotong royong, persatuan itu sebenarnya kata kunci dari kerja dan seluruh proses ritual membangun rumah adat. Mari jadi satu lah, jadi satu itulah yang memungkinkan hidup manusia jadi kuat, jadi berdaya, punya kesuburan, berbuah, dan sebagainya.
1: Okay. Baik, Pak Sil, setiap bangunan rumah adat itu pasti punya pengaruh ya terhadap kehidupan sosial dan juga budaya dalam suatu masyarakat di daerah-daerah tertentu. Nah, apakah di Lama Holot juga seperti itu? Koke Bale ini punya pengaruh terhadap kehidupan sosial dan juga budaya masyarakat Lama Holot?
0: Ya, dia sangat berpengaruh, terutama tadi menjadi simbol pemersatu ya. Dia menjadi simbol pemersatu di sana. Karena itu segala perbedaan itu dia melebur di sana. Dan ada kekuatan gotong royong ya, yang sebenarnya menjadi salah satu ciri khas dari Koke Bale ini ya. Itu juga terjadi di sana, sehingga kalau gotong royong itu kan mengandaikan bahwa semua memiliki kontribusi ya terhadap kehidupan sosial. Ini penting hari ini di mana budaya individu itu sudah makin tinggi, orang memperhitungkan material saya dapat apa dan sebagainya. Justru Koke Bale itu mengajarkan bagaimana kita memberi, sama menjadi satu, dan hidup manusia itu bukan hanya soal aspek materi ya, aspek makan dan lain-lain, tapi bagaimana kita juga memikirkan kehidupan batin ya, interioritas jiwa batin, kebersihan hati, kelurusan, keikhlasan, memberi, mengutamakan kepentingan banyak orang. Nah, di sana itu diajarkan bagaimana setiap individu, setiap suku, setiap klan itu berpartisipasi dalam Lebo ya, dalam Lebo itu ya. Dan itu menjadi penting hari ini di mana segala sesuatu itu sekarang ini orang cenderung misalkan mengandalkan pemerintah, memohon bantuan, dan padahalnya kan sebenarnya modal utama itu adalah gotong royong. Semua orang diajarkan menjadi produktif, memberi, berkorban, dan tulus dalam semua hal, karena keutamaan-keutamaan inilah yang membuat suatu kampung itu menjadi kuat, dan manusia itu memiliki nilai ya, karena dia bukan hanya soal makan, tapi bagaimana juga memberi dan merawat batinnya. Dan merawat batin itu mengandaikan tadi ya, mencintai alam lingkungan ya, itulah, mengingat masa lalunya, mengingat kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan yang telah dilakukan oleh leluhur gitu, dan menjadikan alam semesta ini sebagai bagian dari dirinya, karena dengan belajar pada semesta, mencintai semesta, dia juga bersatu dengan yang kudus tadi, yang ilahi itu. Jadi hidup manusia itu menjadi kuat mengandaikan tadi bersatu, dan bersatu itulah memungkinkan ada lawatan yang ilahi, yang kudus itu hadir di kehidupan manusia. Jadi makna apa ya, simbolik spiritualnya tinggi, karena di Koko Balek itu juga terbaca sejarah perjalanan suatu masyarakat, suatu suku, suatu komunitas Lebo. Di sana itu terbaca perkembangan perjalanan intelektual, perjalanan kerohanian, dan juga perjalanan artistik ya, di mana dalam upacara, dalam korke itu penuh dengan simbol-simbol, dengan ukiran, kemudian ada tarian gitu kan, ada nyanyian-nyanyian yang terkait dengannya gitu, ada musik-musik yang menyertainya gitu. Nah, di sanalah sebenarnya kita bisa melihat nilai manusia dan nilai masyarakat itu ada di sana. Dan itu perlu dijaga dan dilestarikan saya kira.
1: Oke, berarti dengan kata lain bahwa Koke Balek ini dianggap sebagai pusat kehidupan masyarakat Lama Holo juga ya?
0: Ya, di masa lalu demikian gitu kan. Bahkan juga tadi itu dia menjadi pusat kehidupan ritus ya, kehidupan kerohanian, juga kehidupan sosial ya, di mana ada dan kultur ya, di mana ada urusan-urusan krusial ya, menyangkut manusia, menyangkut masyarakat, itu dibicarakan dan diputuskan di sana gitu. Termasuk juga kesulitan, suka duka hidup manusia juga dibawa ya, dibicarakan di sana. Misalkan kalau orang tidak memiliki anak gitu kan, dan orang bisa memohon di sana, kemudian janji-janji tentang kesuburan ya, itu juga mengacu di sana. Jadi tempatnya sangat penting bahwa hari ini ketika kita juga sudah beragama, agama formal yang datang dari luar dan lain-lain, tapi di masa lalu sebenarnya dalam perjalanan sejarah kita yang panjang, Koke Balek itu, Koko Balek itu menjadi pusat ya, yang sudah teruji ya, sejalan dengan perkembangan perjalanan manusia dan masyarakat yang menghuni satu komunitas yang disebut kampung itu.
1: Ya. Oke, ini berarti juga bahwa hubungan antara kepercayaan masyarakat Lama Holo terhadap leluhur dengan keberadaan Koke Balek ini sangat erat ya, Pasil. Kalau sebuah rumah itu pasti di dalamnya ada aktivitas ya. Di Koke Balek sendiri, apakah juga ada aktivitas-aktivitas seperti di rumah-rumah yang sekarang ini kita huni, atau mungkin aktivitasnya itu dilakukan satu tahun sekali, atau seperti apa juga aktivitas yang dilakukan Pak Sil?
0: Yang pasti bahwa dia bukan rumah yang dihuni. Tinggal sehari-hari seperti rumah tinggal kita ya, tidak ya. Karena sifat yang tadi suci, sakral tadi, dia kuat, berdaya, karena itu orang memasukinya itu mesti juga butuh sikap tertentu, persiapan tertentu, dan yang duduk di atas itu mesti siapa. Jadi itu ada tatanannya, ada aturannya gitu. Jadi bukan rumah yang diperlakukan
1: seperti rumah-rumah biasa
0: secara ya, seperti rumah biasa. Paling urusan-urusan ritual yang terkait dengan kesuburan, terkait dengan keselamatan suatu kampung, itu biasanya berlangsung di sana. Dan keputusan-keputusan penting yang menyangkut mati hidupnya suatu komunitas ya. Okay. Itu dibicarakan di sana gitu. Jadi dia itu tempat di mana segala hal yang sifatnya krusial, mm-hmm. yang penting dan menyangkut tadi ya saya bilang hajat hidup orang banyak ya, mm-hmm. itu berlangsung di sana. Gitu. Jadi misalnya syukuran panen itu juga ada hubungannya dengan tadi ya koke bale gitu. Lalu membaca misalkan juga meramalkan musim tanam akan terjadi dan hasil tahun depan itu juga bisa berlangsung di sana gitu. Jadi ritual-ritual yang sebenarnya juga lebih banyak berpasangan berurusan dengan ladang ya mata mm-hmm. pencarian manusia gitu. Jadi ketika manusia kalau bekerja hasilnya mm-hmm. banyak, itu dia punya kewajiban untuk merawat tadi koke balik, membangunnya, memperbaikinya. Sebaliknya juga sama gitu kan. Jadi koke balik harus diperbaiki, harus dijaga supaya memungkinkan hidup itu berbuah, kerja ladang berhasil, menyadap lontar hasilnya bagus, kampung dijauhi dari wabah ya, malapetaka, bencana dan lain-lain. Di pelatarannya juga itu tempat di mana sejarah-sejarah kudus itu dikisahkan gitu kan, sejarah asal usul suku kampung, sejarah perjalanan. Jadi ini juga menghadirkan sebenarnya ingatan kolektif ya masyarakat mm-hmm. terhadap perjalanan sejarahnya, supaya manusia tidak lupa akan tantangan-tantangan yang pernah dilalui, kesulitan, suka duka, supaya hidup hari ini itu harus bagaimana, dan supaya manusia bisa lebih optimis menjalankan dan memandang masa depannya dengan keyakinan, dengan iman, dan juga dengan pengetahuan-pengetahuan yang diwariskan melalui tadi ya, proses membangun rumah adat, sair-sair yang menyertainya, nyanyian-nyanyian, tarian dan lain-lain yang biasanya dilangsungkan atau diadakan di pelataran rumah adat. Mm-hmm. Jadi dan dia itu biasanya berpasangan juga dengan rumah-rumah suku ya, suku-suku utama atau rumah klan-klan utama dalam kampung, karena itu terkait dengan kepemimpinan ya, mm-hmm. kepemimpinan ritual, kepemimpinan dalam kampung, kepemimpinan dalam urusan tanah, juga imam-imam ritual, dulu itu ada semacam orang menyebutnya dengan molan, itu semacam dokter lah hari ini ya, mm-hmm. yang bertanggung jawab mengawal sebuah kampung ya terhadap penyakit, terhadap bencana dan terhadap segala tantangan ya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi dimensi-dimensi hidup yang tidak kelihatan ya, mm-hmm. potensi-potensi yang tidak hadir itu juga dipandang bahkan juga sama, bahkan lebih potensial daripada kehidupan dunia hari ini. Jadi dimensi hidup ini bukan soal hari ini yang fisik, tapi juga yang tidak fisik ya, yang tidak kelihatan itu juga diakui dan dihormati sebagai bagian dari kesatuan hidup ini gitu. Jadi hidup manusia yang nyata itu ditopang mm-hmm. oleh kekuatan-kekuatan yang tidak kelihatan tadi, dewa-dewi alam, roh-roh alam, roh musim dan sebagainya, terutama juga tadi ya. Yeah. Wujud tertinggi ya Tuhan yang disebut Rambulan Tanah Ekan gitu. Hmm. Jadi hidup manusia begitu kuat karena tadi ya dia terkonsentrasi pada aspek fisik ya, tapi juga aspek batin yang kelihatan dan yang tidak kelihatan itu juga dipercaya, ya, mm-hmm. diyakini dan dihormati dalam bentuk ya. Simbolisasi kiblatnya ya justru di koke balik tadi ada di sana ya.
1: Oke, Pak Sil, ini di era kemajuan zaman ya, era globalisasi, era digitalisasi, tentu saja banyak sekali ya tantangan dan juga cobaan atau godaan ya yang dihadapi masyarakat nih di saat ini. Nah, bagaimana cara masyarakat Lamholot merawat dan juga melestarikan koke balai ini agar tetap relevan ya dalam kehidupan masyarakat yang modern saat ini?
0: Ya, saya pikir kehidupan kita ini maju ke depan ya, bukan mundur ke belakang gitu loh. Maju ke depan, tapi tetap kemajuan itu juga tidak tidak sekaligus ya, membuat kita menawarkan hal-hal yang memang kita butuhkan. Hidup manusia ini kan tadi saya bilang tidak melulu materi ya, dia butuh aspek-aspek batin ya, dan aspek batin itu penting. Membuat karena batin yang kosong itu menciptakan banyak laku yang kemudian tidak seimbang ya. Dan saya kira yang penting dalam konteks kokebale ini adalah sebenarnya tadi kebersamaan, kolektivitas ya, gotong royong, kerjasama di sana itu menjadi penting ya, di mana budaya individu itu menjadi sangat kuat ya hari ini. Berikut lagi soal ini juga, itu kan dia berhubung dengan kesadaran kosmik ya, alam lingkungan ya. Kita hari ini menghadapi tantangan ya, pemanasan global, perubahan iklim, banyak hal ya yang berhubungan dengan tantangan ekologis ya. Dan itu Koko balik tadi itu menyediakan ruang itu, ruang kesadaran tadi, kesadaran ekologis ya, bahwa hidup ini bukan hanya milik manusia. Itu hidup ini milik semua yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang ada di dalam tanah itu maupun yang ada di alam semesta, di udara, di jagat raya, di langit dan lain-lain. Itu harus disadari, harus dihormati dan dijaga. Dan kepekaan-kepekaan jenis inilah yang sebenarnya juga dibutuhkan dalam konteks tadi koeksistensi ya, hidup bersama, merawat semesta ini supaya karena semesta ini berperan menopang kehidupan manusia gitu. Kalau alam rusak ya manusia juga terdampak kan sebenarnya gitu. Nah, polusi misalkan itu juga kita terdampak. Kalau pohon-pohon besar itu ditebang gitu kan, kekeringan dan lain-lain, manusia juga mengalami dampak itu ya, dari kekeringan. Sementara Koko Bale itu merawat nilai-nilai tadi, merawat juga mengingatkan kita ya akan kehidupan yang lain, bahwa manusia itu bukan hanya dirinya gitu, tapi manusia itu menjadi manusia justru ketika dia ada hadir bersama dengan bersatu dengan yang lain. Saya kira itu sangat penting, kesadaran-kesadaran semacam itu, lalu juga ingatan sejarah saya kira tadi ya. Dalam konteks Koko Bale itu kan biasanya juga diceritakan deh asal-usul apa sejarah perjalanan kampung, migrasinya, tantangannya, dan bagaimana mereka membentuk pengetahuan-pengetahuan lokal itu ya. Itu sangat penting saya kira hari ini. Toh kita hidup pada dunia yang global ya, yang terhubung, tapi kita tetap hidup pada ruang dan waktu yang real, yang konkret kan ya, di kampung halaman kita. Karena itu pengetahuan tentang kampung halaman kita, itu tentang diri kita, orang-orang kita, itu menjadi sangat penting untuk kita bisa mengantisipasi, mengatasi tantangan-tantangan hidup yang konkret, yang aktual, yang dekat, yang ada di sekitar kita di situ gitu. Sehingga kita itu tidak kemudian menjadi sama dan seragam gitu. Karena persoalan-persoalan ini kan juga berbeda-beda, walaupun pada akhirnya kita terhubung menghadapi tantangan secara kolektif, tapi bahwa tantangan konteks ya yang kita hadapi itu penting untuk mengatasi persoalan-persoalan kita. Dan itu kan saya kira apa ya, orang bilang hari ini apa ya, berpikir global tapi juga bertindak tetap lokal gitu. Dan itu kan Koko Bale menyediakan ruang itu, ruang kesadaran itu, ruang refleksi itu, ruang gotong royong itu, ruang partisipasi itu di sana, sehingga kohesivitas sosial itu tercipta di sana. Kita tidak mengingat masa lalu ya, tetap mengingat masa lalu ya, tidak melupakan masa lalu sebagai bagian dari perjalanan kita membentuk kesadaran baik individu maupun kolektif di hari ini gitu. Saya kira itu penting.
1: Oke. Nah, ini secara global ya, secara umum bahwa ini adalah penting nih bagi masyarakat, khususnya masyarakat Lamaholot ya. Ya, tapi untuk generasi sekarang ini dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, seberapa pentingnya keberadaan Koko Bale ini bagi masyarakat muda Lamaholot khususnya saat ini?
0: Saya kira memang kalau misalkan manusia sudah menganggap bahwa Koko Pale ini adalah sebuah monumen ya, sebuah monumen masa lalu misalnya. Tapi dia menjadi penting, tetap penting, paling tidak untuk apa? Untuk penelusuran, untuk kajian, untuk penemuan, untuk produksi pengetahuan masa lalu, tapi juga pengetahuan kolektif dari masyarakat hari ini. Jadi berperannya itu tetap penting ya, bagi yang percaya ya, dia tetap menjadi apa ya, tempat di mana manusia menimba kekuatan batin ya di sana. Tapi bagi yang tidak, saya kira dia bisa menjadi tempat penggalian pengetahuan, untuk produksi pengetahuan, tempat penelitian. Kan banyak aspek dilihat ya, dari proses pembangunannya, dari susunannya, dari arsitekturnya, dari simbol-simbolnya. Itu kan sangat berarti hari ini gitu. Dan itu kalau dikaji betul, dibaca, diselami, pada akhirnya juga manusia menemukan kekayaan, menemukan pengetahuan di sana. Jadi apa ya, kita tadi saya bilang kita tidak hidup lagi di masa lalu, tapi bahwa masa lalu itu simbol-simbol masa lalu ya, itu menjadi sangat penting juga untuk bagaimana kita belajar merumuskan dan menemukan banyak hal untuk juga perjalanan kita ke depan gitu. Sebagai apa ya, anak muda ya, sebagai masyarakat hari ini gitu. Saya kira itu yang sayang, kita punya bangunan gitu kan, kita punya tradisi lisan yang menyertainya, ungkapan-ungkapan yang berada di sana, tata cara ritual dan lain-lain, tapi kemudian itu ditulis oleh orang lain tuh, peneliti-peneliti asing gitu. Kan sayang juga, padahal kita yang memiliki itu ya, kekayaan itu jadi kekayaan pengetahuan kita ya, kekayaan simbol-simbol, ungkapan-ungkapan dan lain-lain yang sebenarnya jadi kekayaan kita, tapi sayang kalau itu kemudian dibaca, ditulis, diteliti oleh orang lain gitu kan, gitu, yang rata-rata ya peneliti-peneliti asing ya, sayang sekali sebenarnya gitu. Ini dalam konteks hari ini ya, di mana manusia, misalkan saya mengandaikan sudah beliau melepaskan konteks tadi kepercayaan, tapi simbol-simbol dan segala bangunan, arsitektur dan segala yang berhubungan dengan itu, dia tetap ada dan tetap aktual. Dan bagaimana melihat satu konteks masyarakat dengan melihat yang kecil kan, melihat rumah adat ini kan, Koko Pale itu kan sekecil, tapi dari yang kecil ini kita bisa meneropong apa, bangunan besar itu, baik kesadaran maupun tatanan sosial masyarakat gitu.
1: Oke Pak Sil, sebelum mengakhiri bincang-bincang budaya kita di siang hari ini, satu lagi nih, apa yang dapat kita pelajari dari kebijaksanaan masyarakat Lamholot dalam menjaga warisan budaya leluhurnya?
0: Saya kira kalau mau belajar banyak, pergilah ke kampung-kampung gitu, dan belajar ini, karena kebudayaan itu ada di, terekam dengan sangat baik ada di kampung-kampung ya. Tetap kita tidak bisa menjadi seperti apa masa lalu, tapi di sana ada nilai-nilai hidup yang bagus ya, yang menopang bangunan sosial kita, itu bisa didapat di sana. Ada kehangatan kemanusiaan, ada kekeluargaan, ada persaudaraan, ada gotong royong. Itu hal-hal yang saya kira bagus ya untuk hari ini, yang kita pelajari. Dan kalau kita pelajari dengan baik ya, dengan tekun, dengan sikap-sikap ilmiah, dengan metode dan segala macam, ya kita bisa juga berkontribusi terhadap pengetahuan, terhadap kebudayaan global sebenarnya, dengan mempelajari apa yang kita miliki gitu, yang ada di kampung-kampung, karena cenderung kita menganggap sepele ya, meremehkan apa yang sifatnya ya sudah yang lalu, tapi sebenarnya tadi kadang juga kita membaca misalkan simbol masa lalu dengan cara pandang kita hari ini gitu. Padahalnya bisa juga kita kemudian bisa melihat dengan kacamata atau perspektif orang masa itu, untuk memahami oh ternyata dia penting, dia berguna hari ini. Dan kemudian dengan kacamata kita hari ini, kita melihat itu, memanfaatkan itu, mendayagunakan itu untuk apa, mendukung apa yang kurang hari ini gitu. Dan dia juga bisa berkontribusi kan gini, saya kadang misalnya melihat gini, di luar itu kan banyak orang yang menciptakan apa ya, misalkan film-film ya, film-film yeah. bagus gitu kan. Itu kan risetnya kan sebenarnya ada di kebudayaan-kebudayaan mm-hmm. kita ini sebenarnya. Yeah. Kebudayaan-kebudayaan Amerika, apa, Amerika Latin, Asia, banyak buku-buku yang ditulis, banyak film-film yang diciptakan, banyak karya-karya bagus, musik dan lain-lain. Itu kan justru teori-teori bagus itu dilahirkan dengan meneliti ini apa yang kita punya. Saya misalnya memberi contoh ya hari ini, koleksi nyanyian-nyanyian rakyat ya, terutama nyanyian etnik ya, yang dulu dinyanyikan di kampung-kampung, di rumah adat tadi, di koko bale, di ladang dan lain-lain, itu kan hari ini koleksi terlengkapnya kan ada di Perpustakaan Nasional ya, di Prancis malah di ini gitu loh, ada lagu-lagu itu dapat di sana gitu, padahal itu kekayaan yang kita punya. Atau misalnya kita mempelajari karya kebudayaan kita kan, itu juga banyak ada di misalkan di Australia ya gitu. Dulu sempat juga heboh di sini itu ada patung penenung dari Larantuka Selatan. Itu menjadi satu barang koleksi di apa Galeri Nasional di Australia kan sebenarnya. Dan itu kan salah satu masterpiece karya patung ya abad ke-6 gitu. Ini kan contoh ya, warisan budaya kita yang kuat, yang kaya, tapi kemudian berpindah tangan kan gitu.
1: Diakui gitu. Oleh jadi, negara lain ya.
0: Ya, antara lain gitu kan. Sebenarnya ada banyak hal yang indah ya. Kita lihat misalkan film-film hari ini ya, misalkan saya film itu yang paling mudah diakses ya gitu. Itu misalkan peneliti-peneliti itu binatang itu mereka perhatikan semut, mereka perhatikan burung, tanaman yang mekar dan lain-lain ya gitu. Itu kan ada di kita, sumber-sumber itu kan di hutan-hutan kita ya, di Afrika, di Kalimantan, di Papua, di mana-mana kan gitu. Dan itu kan bisa diolah kan dengan sangat bagus gitu kan. Sesuatu yang kemudian berkontribusi bagus untuk kebudayaan hari ini kan sebenarnya. Kenapa kita memiliki tadi banyak tradisi lisan yang bagus gitu kan? Itu kan tradisi lisan itu juga merekam ingatan kolektif ya satu masyarakat ya, kemampuan bercerita, cara mengkalkan ingatan melalui teknik penceritaan ya dengan model-model paralelisme dan sebagainya. Ini model-model warisan kebudayaan yang sebenarnya sangat berharga. Tapi pemilik kebudayaan sendiri kan tidak memanfaatkannya gitu. Gitu. Jadi itu saya kira sumber persoalan hari ini gitu. Kalau itu kita manfaatkan dengan baik ya, mengelolanya dengan baik, menjadikannya inspirasi, bahan mentah untuk pengolahan karya-karya kreatif gitu kan. Idealnya dari kekayaan kesana kultur kita yang banyak itu banyak lahir dari kita itu antropolog, ahli bahasa dengan nyanyian yang beragam itu bisa lahir etnomusikolog, banyak seniman, penyair, sastrawan, penulis yang lahir dari tanah kita karena kita memiliki banyak kekayaan itu sebenarnya gitu. Itu yang penting saya kira. Jadi kita tidak bisa melihat dia sebagai bangunan itu sebagai sekedar monumen, barang mati, benda mati, tapi sebenarnya dia hidup karena dia merekam banyak hal tadi, kekayaan pemikiran, kekayaan intelektual, kekayaan kemanusiaan, kerohanian ya. Kerohanian tapi juga perjalanan kreativitas dan estetika dari suatu masyarakat. Itu sangat penting gitu yang bisa ditelusur dan bisa didalami.
1: Pasil, terakhir nih pesan-pesan untuk generasi muda ya, dengan melihat perkembangan zaman, bagaimana generasi, pesan ya untuk generasi saat ini demi kelestarian budaya di daerah kita.
0: Ya, pertama kita tidak lagi hidup pada masa lalu ya, kita hidup hari ini, tapi bahwa warisan masa lalu itu adalah buah dari kreativitas ya, penemuan ya, hasil dari proses belajar, karena itu kita belajar dari budaya kita, dari perjalanan sejarah kita, dari konteks alam kita, belajarlah sungguh-sungguh untuk kita menemukan itu jadi kekayaan yang bisa berkontribusi bagi kehidupan kita hari ini dan juga kehidupan kita ke depan gitu kan. Dan dari yang lokal ini sebenarnya kita bisa bicara pada dunia hari ini gitu. Gitu itu sangat sangat mungkin karena dunia kita dengan kemajuan teknologi informasi ya, komunikasi dan lain-lain ini, itu sangat memungkinkan kita yang tinggal di kampung ini gitu loh, tinggal di pulau-pulau yang jauh dari pusat-pusat ini juga bisa berkontribusi, memberi sumbangan dalam banyak hal ya tadi, dalam kebudayaan, dalam pemikiran, dalam karya-karya kreatif untuk banyak orang. Karena itu bagi saya sikap yang bisa diwariskan adalah ketekunan ya, ketekunan belajar keras ya, dan bersungguh-sungguh dengan memanfaatkan segala yang kita miliki ini untuk kemudian kita menjadi kuat, menjadi berarti, menjadi berdaya, karena sumbang sih kita pada dunia ya, pada orang lain, berdasarkan kekayaan-kekayaan yang kita gali, kita olah dari konteks kita yang dekat hari ini. Saya kira itu pesan saya untuk kita.
1: Baik, terima kasih Pak Sil untuk waktunya siang hari ini ya, begitu banyak pelajaran yang bisa kita petik ya di hari ini dalam perbincangan budaya kita ya, arti penting rumah adat atau kokebale ya bagi masyarakat Lamaholot. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan budaya kita terus dilestarikan hingga generasi-generasi kita bisa mengenal ya kehidupan budaya dari daerah kita masing-masing. Selamat siang Pak Sil, terima kasih dan sukses selalu untuk kita semua.
0: Oke, terima kasih, salam buat pendengar semua.
1: Ya, baik pendengar Pro Satri dimanapun berada, demikian tadi ya perbincangan kita bersama Bapak Sylvester, salah satu budayawan Flores Timur ya, yang berbicara tentang arti penting dari kokebale, rumah adat di masyarakat adat Lamaholot.

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin tanggal 27 Juli 2026. Sari Berita. Jalan penghubung Mataloko Wiri Raya terancam putus, akses 3 desa di Ngada berisiko lumpur. SMP Negeri 1 ND masih memanfaatkan 4 ruang darurat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar akibat tingginya jumlah peserta didik. Baik pendengar, bersama dengan saya Armando Abdullah, inilah berita selengkapnya. Jalan penghubung Mataloko Wiri Raya terancam putus, akses 3 desa di Ngada berisiko lumpuh. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
1: Dampaknya ketika jalan ini putus total, itu berarti untuk transportasi kami dari Wiri Raya ini, itu lumpuh ke Mataloko.
2: Ruas jalan yang menghubungkan Mataloko dengan sejumlah desa di wilayah Wiri Raya, Kabupaten Ngada, mengalami kerusakan parah akibat erosi dan longsor. Kondisi tersebut mengancam kelancaran akses transportasi masyarakat karena sebagian badan jalan telah tergerus air hujan dan berpotensi putus akibat tidak segera mendapat penanganan. Kerusakan terjadi di beberapa titik sehingga badan jalan kini hanya menyisakan sebagian ruas yang masih dapat dilalui kendaraan. Pengendara, terutama kendaraan bermuatan berat, mengalami kesulitan saat melintas karena kondisi jalan yang semakin sempit dan rawan longsor. Situasi ini meningkatkan risiko kecelakaan serta mengganggu mobilitas warga yang setiap hari menggunakan jalur tersebut. Kepala Desa Wiri 4 Heribertus Nono mengatakan kerusakan jalan mulai terjadi sejak April 2026 dan terus memburuk setelah hujan berintensitas

0: lokal. Saya sudah antar ke beberapa dinas terkait. Lalu namun sampai dengan saat ini belum ada jawaban. Dampaknya ketika jalan ini putus total, itu berarti untuk transportasi kami dari Wiri Raya ini itu lumpuh ke Bataloko.
1: Untuk mengurangi risiko kecelakaan, pemerintah desa menghimbau kendaraan bermuatan berat sementara waktu tidak melintasi ruas jalan tersebut. Masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan saat melintas, sementara pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah penanganan agar kerusakan tidak semakin meluas dan akses bagi ribuan warga di tiga desa tetap terjaga. Arari Ende Ferisoo melaporkan.
2: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur mengingatkan petani untuk mewaspadai potensi dampak fenomena El Nino menjelang musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027. Petani diimbau menyiapkan lahan lebih awal dan terus mengikuti informasi perakiran cuaca agar risiko gagal panen dapat diminimalkan. Selengkapnya dilaporkan Rahma Suci.
3: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur menghimbau petani meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak fenomena El Nino menjelang musim tanam Oktober 2026 hingga Maret 2027. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Yosef Sadiopeng mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait perkembangan perakiraan cuaca sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi menghadapi musim tanam mendatang. Yosef menjelaskan kesiapan lahan dan ketepatan penentuan waktu tanam menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah potensi ketidakpastian cuaca akibat El Nino.
4: Kami menyampaikan kepada mungkin para petani yang sempat mendengar mengikuti ini bahwa mereka segera menyiapkan lahan untuk jagung pemerintah bisa membackup.
3: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur juga akan terus memantau perkembangan kondisi iklim bersama instansi terkait guna memastikan langkah antisipasi dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Pemerintah daerah berharap kolaborasi antara petani dan pemerintah mampu menjaga produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan.
2: Sebanyak 208 orang muda Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Dona mengikuti temu OMK atau Primadona Youth Day 2026. Kegiatan berlangsung di Kapela Stasi Santo Sebastian Martir Nanganesa. Laporan Rovinus Wula.
5: Sebanyak 208 orang muda Katolik Paroki Santa Maria Immaculata Dona melaksanakan kegiatan temu OMK atau Primadona Youth Day 2026. Kegiatan mengusung tema OMK Primadona Berdampak dan Memberi Teladan sebagai ajakan bagi kaum muda untuk berkontribusi di tengah kehidupan menggereja dan bermasyarakat. Ketua Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa Kanisius mengatakan Primadona Youth Day menjadi wadah pembinaan iman sekaligus pengembangan potensi generasi muda Katolik. Selama 3 hari peserta mengikuti materi pembinaan serta berbagai perlombaan yang dirancang untuk memperkuat karakter dan kebersamaan. 3 cabang lomba digelar dalam kegiatan tersebut, yakni lomba baca kitab suci dan mazmur, lomba pop singer, serta lomba stand up komedi. Berbagai kegiatan itu diharapkan mampu mendorong peserta tampil percaya diri sekaligus mengembangkan bakat yang dimiliki. Kanise berharap temu OMK dapat mempererat persaudaraan di antara kaum muda dari seluruh stasi di Paroki Santa Maria Immaculata Dona. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada panitia dan seluruh pihak yang telah mempercayakan Stasi Santo Sebastian Martir Nanganasa sebagai tuan rumah Primadona Youth Day 2026.
6: Harapan kami selaku ketua bidang pembinaan di DPP Paroki Santa Maria Immaculata Dona dan sekaligus sebagai ketua Stasi Nanganasa adalah seperti tema yang kita gunakan, OMK berdampak bagi masyarakat, memberi dampak bagi masyarakat dan menjadi teladan bagi masyarakat. OMK tidak hanya aktif dalam kegiatan khusus OMK, tapi mereka berbaur dalam seluruh kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan, di mana di situ mereka belajar.
5: Menurut Kanise, tema kegiatan tidak hanya menjadi slogan, tetapi juga menjadi dorongan agar OMK mampu menghadirkan dampak positif bagi masyarakat. Ia menegaskan kaum muda Katolik diharapkan menjadi teladan melalui sikap, pelayanan, dan keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan sosial maupun keagamaan. Sementara itu, Ketua Panitia Primadona Youth Day 2026, Yenita Vini, menilai pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan antusias dan memberikan kesan positif bagi seluruh peserta. Menurutnya, tema yang diangkat menjadi motivasi bagi OMK untuk terus belajar menjadi pribadi yang

0: dampak dan memberi teladan. Yenita mengatakan melalui berbagai materi pembinaan dan rangkaian perlombaan, peserta dilatih untuk tampil berani serta bertanggung jawab dalam setiap pelayanan.
1: Kesannya sangat bagus karena kami di Primadona Youth Day ini kami punya tema. Temanya OMK Primadona berdampak dan menjadi teladan. Jadi di dalam kegiatan ini kami juga berlatih sebagai OMK. Jangan hanya di luar malu untuk tampil. Jadi kita berdampak dan menjadi teladan.
0: Ia berharap semangat yang diperoleh selama Primadona Youth Day 2026 diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan, gereja maupun di tengah masyarakat. RRI Enderovinus Vula melapor.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
3: Stok bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite di wilayah distribusi fuel terminal Pertamina ND dipastikan aman setelah pasokan kembali diterima. Laporan Suimam.
4: Manager Fuel Terminal Pertamina ND Saiful Anwar Nursanto mengatakan pasokan Pertalite saat ini mencukupi kebutuhan masyarakat di 4 kabupaten. Keempat wilayah tersebut meliputi Kabupaten ND, Nagekeo, Ngada, dan Manggarai Timur yang menjadi area pendistribusian Fuel Terminal Pertamina ND. Menurutnya, penyaluran Pertalite kepada sejumlah SPBU dilakukan secara kontinu sepanjang hari kerja sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masing-masing SPBU. Dijelaskan Saiful, sebelumnya pasukan Pertalite sempat mengalami keterbatasan akibat cuaca buruk di laut dengan kecepatan angin mencapai 17 hingga 21 knot. Kondisi tersebut membuat kapal tanker belum dapat bersandar di pelabuhan Pertamina IPND untuk melakukan pembongkaran pasokan BBM. Untuk mengantisipasi kekurangan stok, Pertamina mengambil pasokan dari Maumere sambil menyesuaikan volume penyaluran berdasarkan permintaan SPBU.
5: Harapannya jangan panik, pasti Pertamina berusaha menyediakan dan mencukupi kebutuhan energi ya, terutama BBM ya. Jadi memang kalau ada kondisi-kondisi yang tidak bisa kita lawan, misalkan cuaca ya, kita harus cari alternatif yang lain gitu. Bukan berarti akan kita biarkan kosong, tidak akan. Karena memang kewajiban kita untuk memenuhinya.
4: Ditambahkan, setelah cuaca membaik, Pertamina telah menerima pasokan dari 2 kapal tanker dalam 2 hari terakhir sehingga stok kembali terpenuhi. Dengan kembali normalnya pasokan, Pertamina memastikan penyaluran Pertalite ke seluruh wilayah di distribusi berjalan lancar sesuai kebutuhan SPBU.
3: SMP Negeri 1 ND masih memanfaatkan 4 ruang darurat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar akibat tingginya jumlah peserta didik. Laporan Nicholas Makumeli.
6: SMP Negeri 1 ND masih memanfaatkan 4 ruang darurat untuk menunjang kegiatan belajar mengajar akibat tingginya jumlah peserta didik. Kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan ruang kelas yang belum sebanding dengan jumlah siswa setiap tahun. Pelaksana tugas Kepala SMP Negeri 1 ND, Godel Frida mengatakan, tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak di SMP Negeri 1 ND membuat sekolah harus mengoptimalkan seluruh ruang yang tersedia, termasuk ruangan yang sebelumnya tidak diperuntukkan sebagai ruang belajar. Menurutnya, saat ini masih menggunakan 4 ruang darurat, masing-masing 2 ruang untuk kelas 8 dan 2 ruang untuk kelas 9. Bahkan ruang musik juga dimanfaatkan sebagai ruang belajar karena keterbatasan ruang kelas. Ia menjelaskan, sebelumnya aula sekolah hingga laboratorium IPA juga pernah dialihfungsikan menjadi ruang belajar untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh siswa tetap dapat mengikuti proses pembelajaran.
7: Kecuali kita mau naik tingkat, suntik tiang. Suntik tiang baru mengadakan kelas baru. Kalau tidak ya kami tetap seperti ini karena animo masyarakat tuh banyak yang masuk sini. Sehingga mau tidak mau kami pakai kelas-kelas yang sebenarnya tidak layak kelas. Darurat lah. Sekarang ada 4. Itu kelas 9, 2 kelas. Kelas 8, 2 kelas.
6: Saat ini SMP Negeri 1 ND memiliki 22 rombongan belajar dengan rincian 7 ruang kelas untuk kelas 7, 7 kelas untuk kelas 8, dan 8 ruang kelas untuk kelas 9. Dengan jumlah siswa mencapai 690 orang, termasuk 218 peserta didik baru pada tahun ajaran 2026-2027. Godel Frida berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian terhadap penambahan ruang kelas baru agar proses belajar mengajar berlangsung lebih optimal. Dengan tersedianya ruang belajar yang memadai, sekolah tidak lagi bergantung pada ruang darurat. Selain meningkat. peningkatan kenyamanan belajar, penambahan ruang kelas, juga diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Ende yang setiap tahun menjadi salah satu sekolah dengan jumlah peminat tinggi di Kabupaten Ende. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
3: Konser musik bertajuk Harmony for Unity yang digelar program studi pendidikan musik Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang berlangsung meriah di Aula Universitas Flores Ende. Selengkapnya, laporan Ricardus Kota.
8: Konser musik bertajuk Harmony for Unity yang digelar program studi pendidikan musik Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang berlangsung meriah di Aula Universitas Flores, Kabupaten Ende, Sabtu malam. Ratusan penonton memadati lokasi pertunjukan dan memberikan apresiasi sepanjang jalannya konser yang menjadi bagian dari rangkaian Kema Kerja Bakti Mahasiswa atau KKBM. Konser menampilkan beragam pertunjukan seni, mulai dari paduan suara, solo vokal, solo piano, tarian, hingga chamber orkestra. Selain menjadi ruang apresiasi seni, kegiatan ini juga menghadirkan lelang lagu untuk menggalang dana bagi mendukung proses pembelajaran mahasiswa, serta membantu mahasiswa yang mengalami keterbatasan ekonomi. Ketua Program Studi Pendidikan Musik Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang, Kadek Paramita Hariswari, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Ende, Paroki Matopaga, para orang tua asu, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sejak kedatangan rombongan mahasiswa hingga pelaksanaan konser.
9: Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungan yang diberikan kepada kami hingga kami dapat melaksanakan konser musik pada malam hari ini.
8: Sementara itu, Bupati Ende melalui sambutan yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ende, Gabriel Dala, mengatakan musik merupakan bahasa universal yang mampu menyatukan berbagai perbedaan. Menurutnya, seni dapat menjadi media, membangun optimisme, mempererat persatuan, serta menumbuhkan kepedulian sosial di kalangan generasi muda.
10: Mari kita jadikan musik sebagai media untuk menyebarkan optimisme, mempererat persatuan, serta membangun budaya damai. Ketika suara-suara indah berpadu dalam harmoni, kita diingatkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk menciptakan karya yang luar biasa.
8: Melalui konser Harmony for Unity, mahasiswa program studi pendidikan musik Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang tidak hanya menampilkan kemampuan bermusik, tetapi juga menghadirkan pesan solidaritas dan kepedulian terhadap keberlanjutan pendidikan. RRI Ricardus Kota melaporkan.
3: Sekian warta berita daerah RRI ND edisi Senin 27 Juli 2026. Saya Armando Abdullah mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: las quita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup.
0: Makin hidup.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Bukan sekedar musik tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda. Catat waktunya.
0: Catat waktunya.
1: Setiap hari dari pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 16 di Pro 1 RRI ND. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Goyang asik, inspirasi untuk kita semua.
0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Bahagialah di setiap momen di kehidupan Anda tanpa rasa khawatir. Karena bahagia tidak membutuhkan syarat. Rajutlah kebahagiaan Anda bersama kami di

Sama dipercaya, daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas karena telah diketahui banyak manfaatnya dalam kesehatan.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di kesempatan sore hari ini? Kami sangat berharap kami jumpai, kami temui Anda dalam keadaan sehat dan juga tengah bahagia karena mendengarkan rangkaian lagu-lagu dangdut langsung dari Pro 1 RRIND. Sore ini bersama saya Lali Kara yang temani Anda. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore, dangdut adalah kita.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Sari Banjarmasin.
0: Sari Banjarmasin menjadi penelpon pertama nih, Sari. Terima kasih ya.
1: Oh iya, pertama ya, alhamdulillah.
0: Jauh-jauh dari Banjarmasin nih. Oke.
1: Iya.
0: Bagaimana cuaca di sana?
1: Panas banget.
0: Panas ya.
1: Iya.
0: Ende dingin sekali malah.
1: Ada hujan buatan juga di sini.
0: Ah, hujan buatan. Biar iya, tidak terlalu panas ya.
1: Iya.
0: Oke, Sari di Banjarmasin. Mau lagu dangdut yang dengan judul apa nih? Biar saya putarkan.
1: Lagunya dari Evita Mala Sayang.
0: Evita Mala Sayang. Oke deh.
1: Iya.
0: Untuk siapa sayangnya?
1: Sayangnya buatnya Mas Galuh, buatnya Bang Marcel, buat Bang Iri, buat siapa lagi ya? Buat Sipri, buat semuanya aja, buat yang lagi bertugas, makasih, selamat siang.
0: Oke deh, selamat siang kembali. Terima kasih dari Banjarmasin. Kita ke Detu Alu ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo,
2: selamat juga Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Oke, Kak Yeri, bagaimana kabar sore ini, Yeri?
2: Puji Tuhan, kabar baik. Di detail sini ada berduka di tetangga. Jadi saya saya buka radio tapi saya kecilkan.
0: Oh iya, oke, okay, dia turut berduka ya, Yeri ya.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Tetangga kami, jadi datang rumah.
0: Oke, baik Yeri.
2: Bukannya sabar, bukannya tadi siang juga Ibu Leli kan yang tugas itu.
0: Siang tadi ada Kak Armando yang bertugas.
2: Oh tidak, maksudnya tadi saya dengar macam kayak suara. Oh mungkin saya salah ini apa?
0: Bukan saya. Pagi tadi Kakak Christine Senda, terus siangnya Kakak Armando.
2: Iya, kalau pagi saya tahu.
0: Oke deh, baik Yeri. Yeri mau lagu yang
2: mana? Tadi Memandangmu. Ini nama penyanyinya, ini cari saja di situ. Saya lupa.
0: Memandangmu. Oke. Buat siapa lagunya?
2: Buat Ibu Leli dengan siapa sore hari ini?
0: Saya sore ini dengan Kakak Mbak Isareng.
2: Oke, salamnya spesial buat Ibu Leli bersama Bang Mbak Isareng. Selamat bertugas. Tetap stay tune terus di studio sampai di penghujung acara nanti.
0: Amin. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak ya buat Sari di Banjarmasin yang sudah senggol saya. Ada Bang Jabox di Talibura, Nano di Koting, Ida di Magetegar, ada Widya, ada Bunda Ima di Geliting, ada Bang Agus, Bang Asonto, ada Ama Marcel di Bobaria, Om Papi di Walowaru, Opa de Lourdes di Kalimati, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Boanawa, Terinda di Bogor, Marina di Atambua, ada Mama Oce di Bukit Tangor, Ibu Wigati di Wonosobo, untuk Bapak Mikael di Solor, Bapak Syarifuddin di IPI, ada Bunda Ima tadi sudah, untuk Oma Ceril di Bonawa, selamat sore, dan singkatnya saja semua pendengar setiap Pro 1 RRIND yang lagi pantau sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas dan selamat menikmati lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Buat lagunya sudah terposisi kah?
0: Sudah.
2: Oke, terima kasih Ibu Lelis.
0: Baik, terima kasih juga. Selamat sore kembali untuk Yeri yang ada di Detu Alu. Selanjutnya ada siapa lagi? Selamat sore Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, sore-sore Mbak Lali.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Selamat sekali kabar timur berkelia.
0: Oh iya, Mas Dalu, terima kasih ya sudah bergabung kembali dengan RRI ND. Tadi sudah ada Sari di Banjarmasin, kemudian Bang Yeri juga di Datu Alu. Silakan Mas Dalu mau langgeng yang mana? Terus salamnya buat siapa?
3: Lagunya ini, nomor berapa aja tuh Mbak yang belum diputar?
0: Lagunya ada Jam 7 punyanya Mansur S, kemudian Roma Irama, Yati Octavia dengan Senandung Rindu. Kemudian ada Wulan Mei.
3: Senandung Rindu aja.
0: Senandung Rindu, oke deh nanti saya putarkan.
3: Ya, lagunya aku paketkan buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, tega dan tetap tersenyum. Ada Maramla, ada Mama Diva, ada Bang Adi, Opa Lestet, Bang Fikri, Bang Marcel, dan semua saja yang lagi monitor. Sedang siar, semoga sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarganya. Terima kasih. Selamat sore-sore.
0: Terima kasih juga. Selamat sore kembali, ditunggu ya. Lagunya nanti akan saya hadirkan. Oke deh, kita ke tembang-tembang dulu ya, sambil terus menanti Anda yang lainnya yang ingin bergabung bersama program 1 RRI ND, silahkan ya. Kita ke lagu-lagu dulu. Saya sudah posisikan di sini tembang-tembang permintaan dari pendengar RRI yang sudah bergabung bersama kami.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon, terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Gua Liang Buah adalah warisan situs prasejarah manusia purba yang ada di Ruteng, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, yang menjadi

Sama dipercaya, daun kelor memiliki kandungan yang tinggi akan vitamin C, kalsium, beta-karoten, dan potasium yang bekerja efektif sebagai sumber antioksidan alami. Karena tingginya kandungan nutrisi dalam daunnya, kelor dijuluki sebagai Tree of Life. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah lama menganjurkan penggunaan kelor bagi anak-anak di dunia karena daun tanaman ini mengandung 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Daun kelor sangat banyak mengandung protein. Bagian dari tanaman yang memiliki nutrisi tinggi adalah daunnya. Saat ini, tanaman kelor mulai banyak ditanam di masyarakat luas karena telah diketahui banyak manfaatnya dalam kesehatan.

Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipelajari di 56 negara dan berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Faktanya, bahasa Indonesia pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui rekaman piringan hitam di satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Keren kan bahasa Indonesia?

0: Program 1 RRIND, kami masih temani Anda di program acara Pro Dangdut. Jangan lupa password kita ketika saya menyapa Anda dengan Pro Dangdut, Anda wajib membalasnya dengan Dangdut adalah kita. Saya juga masih menanti Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0821-4451-1957 dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRIND di 0821-3878-8786. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita Mbak Lili.
0: Iya Oma. Oma apa kabar Oma?
1: Puji Tuhan, kabar Oma sehat.
0: Okay.
1: Bagaimana kabar sebaliknya?
0: Alhamdulillah, puji Tuhan, saya juga baik, saya juga bahagia, Oma. Suaranya terdengar ya, Oma ya. Terdengar semangat dan bahagia, harus ya, Oma ya. Oma Ceril, ini posisinya di mana nih, Oma?
1: Ya, biasa, mau di mana lagi?
0: Biasa di ya. Di Buanawa ya Oma ya.
1: Iya.
0: Okay, Oma, silakan Oma mau pilih lagu yang mana Oma?
1: Ya, lagu yang disediakan coba bacakan ulang.
0: Ada Cici Faramida dengan Bulan Merindu, kemudian ada lagunya Vita Alfia Gantengnya Pacarku, Imam S Arifin Jandaku, ada Cutrani dengan Obati Rinduku. Lalu ada lagu yang judulnya No Comment dari Bunda Korla. Langsung ke pelaminan ada Is Dahlia Diambang Sore. Terus ada lagu yang judulnya Terbayang-bayang Oma. Oma mau yang mana?
1: Biar Oma mau yang No Comment saja.
0: No Comment dari Bunda Korla ya Oma ya.
1: Iya.
0: Okay. Untuk siapa lagunya Oma?
1: Lagunya yang pertama untuk Mbak Lili bersama operator. Operatornya siapa Mbak Lili?
0: Ada Mbak Isareng Oma.
1: Hai ya, Bung Mbak Isareng, selamat sore. Kalian berdua selamat bertugas. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Amin, amin Oma.
1: Amin, amin.
0: Mm-hmm.

Terus jam sore Yeri di Bavaria, Marcel di Bavaria. Untuk putramu, Senana Nusia, Bapak Manda, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Asonto, Bapak Inggris, selamat sore.

0: Sore semuanya, selamat mendengarkan. Terima kasih Mbak Leli, selamat sore.
1: Oke, Oma. Terima kasih juga Oma sudah bergabung dengan RRI. Selamat sore, laris manis ya Oma ya dagangannya. Oke deh, saya juga menyapa untuk putramu siang ada di Nutumali. Mana suaranya? Ditunggu ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Mbak Leli yang paling cantik dan tidak sombong.
1: Ih, jodoh ini orang yang dibilang jodoh ini nih.
2: Tidak, kenyataan juga.
1: Bang Marcel, bagaimana kabar di Wawaria?
2: Kalau kabar di Wawaria ini, kalau cuacanya lagi cerah-ceria.
1: Oh, lagi cerah.
2: Sama seperti hatinya Bang Marcel ini lagi cerah-ceria. Apalagi hari ini ada petugas pendamping PKH datang untuk kegiatan sosialisasi atau kedaftaran Pak Bilang di PKH di sini.
1: Oh iya.
2: Makanya Mama di sini dari atas kedatangan pendamping PKH jadi senang semua.
1: Bahagia semua
2: Ya bahagia semua. Biar Pak kan sudah tahu kalau pendamping datang pasti itu
1: bawa kabar baik.
2: Dapat uang.
1: Bawa kabar baik ?
2: Iya itu sudah.
1: Oma-oma semangat nih, mama-mama semangat ini nih. Mau cair
2: dari,
1: ini.
2: Dari jam 2 siang tadi sampai sekarang nih semangat kali mama-mama ini.
1: Mau gajian soalnya, jadi harus semangat.
2: Iya itu sudah. Gajian tanpa kerja.
1: Berkat toh. Oke.
2: Iya itu sudah.
1: Baik, lagunya apa nih Bang Marcel?
2: Lagunya ini sore mau dengerin judulnya. Terajana.
1: Oke, untuk siapa lagunya?
2: Untuk semua pendengar Pos 1 RRND dimanapun berada, baik pun dalam negeri, baik pun luar negeri, semuanya semoga terhibur. Semoganya bahagia mengenang masa lalu begitu dengan lagu itu, mungkin kenangan khusus. Singkatnya semua saja pendengar Pos 1 RRND dimanapun berada. Salamnya pertama kali untuk Mbak Leli dan bersama operatornya di situ. Terus untuk ada Yeri di Datu Elu, Papi di Waluwaru, Umateri di Buanawa, Yuli di Dolok, Maksi di Ndona, Putra Mus bersama Ramblan, Nursia bersama Randi. Terus untuk Mama Yanti di Waluwea, Mama Uce di Bukit Tangor, Bang Servas, Bapak Manda, Opa de Lourdes di Kalimati, Ayu Dimbai, Bunda Ima di Momere, ada Nano, Lydia, Nona Olin, Mama An, Ibu Elis, Dinita, terus Puja di Bentu di Papua, Putra Tengah di Fafak, Bang Lei di Kalimantan Utara, Andi di Lampung, Andi di Jambi, Penggalu di Jawa Timur, Sari di Kalimantan Selatan, Marina di Atambua. Singkat

0: bertambah.
1: Amin.
0: Terima kasih. Selamat sore, selamat berpikir. Sampai ketemu kembali di lain kesempatan.
1: Oke deh, terima kasih Bang Marcel yang ada di Wawaria sudah bergabung, sudah mendoakan saya begitu ya. Saya juga mendoakan yang terbaik lah untuk Bang Marcel, lancar urusannya, kegiatannya di Wawaria saat ini bersama pendamping-pendamping PKH di desa Wawaria ya. Mama-mama tersenyum lebar nih kalau sudah datang pendamping-pendamping PKH sudah hadir begitu ya mengunjungi nih. Oke deh, saya juga masih terus memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung karena kebersamaan kita sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah untuk program acara ini. Untuk Bunda Ima yang ada di Maumere, terus untuk Widya, lalu saya juga menyapa untuk Olin yang ada di Maumere juga. Apa kabarnya Olin? Mudah-mudahan sehat selalu, selalu terberkati dan bahagia selalu. Dan jangan lupa selalu mendengarkan RRIND ya, karena kami pastinya akan selalu menghibur Anda lewat rangkaian lagu-lagu dan juga program-program acara dan informasi-informasi untuk Anda. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Sore
1: juga, ini yang punya Maumere sudah disapa dari tadi baru gabung. Kenapa? Baru bangun tidur kah?
2: Iya kak,
1: kedengaran dari suaranya. Oh iya, kecapean. Oke deh, Widya di Maumere silakan. Salam-salamnya untuk siapa? Lagunya buat siapa?
2: Lagunya itu nih kak.
1: Lagunya di sini saya sudah siapkan. Ada Cici Maramida, Wulan Merindu, kemudian Gantengnya Pacarku, Jandaku, ada Cutrani, ada Luka Yang Parah, Langsung ke Pelaminan, Diambang Sore, terus ada Terbayang-Bayang dari Haji Ona Sutra, Imel Putri Cahyani dengan Kejamnya Dunia. Mau yang mana?
2: Wulan Merindu.
1: Wulan Merindu, oke deh. Untuk siapa lagu ini?
2: Oke, karena salam-salamnya buat Bunda Ima, buat Oma Ceri, sama saya Uma, terus buat Kak Olin, Mbak Nursia, Om Papi, Papa Manda, Papa Ingrid juga, terus buat Kak Putramus, Kak Yeri, Nano sore, terus buat Om Ori selamat sore, terus buat Om Safari Doris juga, Doris juga selamat sore, Kak Rehan, pokoknya semuanya deh selamat sore. Buat kalinya special thank you. Sore kak, makasih.
1: Oke deh, selamat sore, terima kasih juga untuk Widya yang ada di Maumere. Saya sudah posisikan di sini no comment punyanya Bunda Korla, kemudian Wulan Merindu dan juga Tera Jana ya. Tapi kita ke penelpon lagi dulu nih. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut dan Wulan kita.
1: Iya, betul sekali. Bapak Manda di Maunori?
3: Bukan, dengan Sipri dari Bawai.
1: Oh ya, maaf. Bung Sipri di Bawai, bagaimana kabar Bung Sipri?
3: Kabarnya baik mbak.
1: Oke, Bung Sipri di Bawai, silakan. Salamnya, terus lagunya apa?
3: Lagunya udah disiap atau yang bisa pilih sendiri?
1: Saya sudah siapkan, kalau mau di luar ini juga boleh. Mau yang mana?
3: Oh, kalau bisa minta lagu dari Megi Z mbak.
1: Megi Z juga?
3: Lalu Basah.
1: Terlanjur Basah. Oke.
3: Oke, masalah-masalah untuk Ibu Elis, Nona Fia, Nona Widya, Nona Oli, Nona Ida, semua di Maumere, untuk Oma Ceri, Om Papi Dolo Baru, Ade Jerry, Manda, untuk Ayu Dembai, Mama Oce, Bunga Yantri Bovea, Bunga Servas, Hari di Banjarmasin, Bang Galo di Jawa Timur, Oma Deva di Jakarta, Mama Ida di Nanganusa, terima semua. Oh, untuk Putra Mos, Mursia. Itu saja Mbak Lili, terima kasih, selamat sore.
1: Oke deh, terima kasih, selamat sore juga untuk Bung Sipri yang ada di Bawai dan juga untuk semua pendengar RRI yang ada di Bawai. Selamat sore, selamat menikmati bingkisan lagu-lagu berikut untuk Anda semuanya.

0: Baju berwarna merah muda. Warna merah muda dihasilkan dari hewan berukuran mikroskopik bernama Foraminifera yang memberikan warna pada koral. Dan koral-koral tersebut hancur terbawa ombak sehingga menimbulkan efek pink atau merah muda pada pasir.
1: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
2: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat sore, selamat berjumpa di program acara UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini. Dan kita akan membahas tentang Widang Mete, mengolah potensi lokal menjadi produk bernilai. Dan kita tahu bersama bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, dan salah satunya itu adalah jambu mete. Namun tanpa pengolahan yang tepat, hasil panen seringkali hanya dijual sebagai bahan mentah dengan nilai ekonomi yang rendah. Nah, melalui Widang Mete, potensi lokal tersebut diolah menjadi berbagai produk berkualitas sekaligus membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk membicarakan soal ini, pendengar RRI, saya sudah bersama Adrianus Charlie Nantu, owner dari Widang Mete Labuan Bajo. Di kesempatan sore hari ini sudah di layanan telepon. Kak Charlie, selamat sore.
2: Selamat sore Kak Lili.
1: Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu dan selamat bertemu kembali dengan program acara yang agak berbeda begitu ya. Kalau kemarin kita sudah bicara di Komunitas Bicara, dan saat ini di program acara UMKM Bicara. Lagi-lagi kami minta untuk Kak Charlie mungkin bisa diceritakan kepada pendengar ini ya. Awal mula Kak Charlie membentuk atau membuka usaha Widang Mete ini di Labuan Bajo seperti apa nih Kak Charlie? Silakan.
2: Baik Kak Lili, terima kasih. RRI ND, terima kasih banyak sudah menyediakan waktu untuk berbicara langsung dengan owner Widang Mete dari komunitas Widang Mete. Widang Mete ini atau pengolahan kacang mente ini berawal dari tahun 2022 ya. Di bulan 9, tepatnya di musim panen mente begitu. Jadi saya berantusias untuk memulai dengan potensi yang ada di sekitarnya, yaitu tepatnya di desa Wewako, Kecamatan Lembor. Kurang lebih jaraknya 65 km dari Labuan Bajo. Jadi saya melihat potensi ini menjadi peluang untuk untuk sebagai oleh-oleh para wisatawan yang datang ke Labuan Bajo, dan itu yang menjadi target market saya awalnya. Jadi beriringan waktu saya mencoba memulai dengan dengan alat yang tersedia, dengan proses yang ada, semuanya serba manual dan serba menggunakan tenaga manusia. Sehingga alhasilnya di 2022 itu di bulan 10 saya menerbitkan NIB nomor izin berusaha. Terus di 2023 saya coba membuka usaha di Labuan Bajo, mengontrak untuk memperluas lagi dia punya tempat usahanya seperti itu. Jadi 2023 event pertama yang sudah kita lakukan dari hasil olahan kita dari 2022 itu secara go publiknya dilihat dan dilirik oleh orang banyak itu tepatnya di ASEAN Summit gitu, dan pameran-pameran lainnya, IFG, maraton begitu, sehingga Widang Mete mengikut serta dan mengambil kesempatan itu untuk mengangkat potensi lokal kita, yaitu kacang mente seperti itu. Dan para tamu-tamu delegasi waktu itu juga sangat antusias dengan kacang mente yang ada di Pulau Flores ini begitu, sehingga Dukungan-dukungan seperti inilah yang membuat semangat kita tetap terus eksis dan tetap selalu memberikan dampak yang baik terhadap usaha ini, dan sampai saat ini tetap selalu eksis dan selalu bermuara ke hal-hal yang positif untuk meningkatkan nilai perekonomian dan memberikan peluang-peluang untuk usaha bagi yang komunitas-komunitas lain, dan kita membuka jejaring maupun memperluas tenaga kerja. Seperti itu sih, Kak.
1: Oke, sebelum berdirinya Widang Mete, apakah sebelumnya memang di Labuan Bajo ini sudah ada usaha cemilan-cemilan khas dari Labuan Bajo yang fokusnya ke Widang Mete? Karena kebanyakan ini kopi begitu ya, yang dikenal dari Labuan Bajo, begitu Kak Charlie?
2: Betul, Kak. Dan memang sebelumnya ada yang sudah menjalankan, tapi semua produk dari luar gitu. Dari Jawa, display di Labuan Bajo. Sehingga saya melihat itu yang menjadi apanya ya, menjadi kompetitor. Terus dari soal komposisi harga itu jauh lebih mahal dari produksi kita yang ada di bidang mente seperti itu. Dan sebelumnya juga saya melihat usaha UMKM di Labuan Bajo sebagai oleh khas itu kan semuanya begitu. Sehingga melihat ini ya mungkin ada peluang dan inovasi berbeda sehingga para tamu ada opsi lain untuk produk dan meminati produk dengan kacang mente ini.
1: Nah, untuk potensi kacang mente sendiri yang ada di Labuan Bajo, Kak Charlie melihatnya seperti apa? Karena tadi disampaikan bahwa oh ya ada, tapi itu dari Bajawa yang didisplay di Labuan Bajo begitu ya. Sementara untuk Labuan Bajo sendiri ini potensi widang potensi mente ini apakah cukup menjanjikan begitu?
2: Oh, sangat menjanjikan sekali sih, Kak. Dari sekian begitu banyak produk oleh-oleh khas yang ada di Manggarai Barat itu atau Labuan Bajo itu semuanya itu kan kalau bukan kopi ada yang cemilan-cemilan hasil laut yang dalam bentuk ikan kayak gitu, tapi yang menjadi kendalanya itu kan dalam produk kemasan yang higienitas seperti itu, sehingga para tamu kurang terlalu minat karena dari packaging juga yang berpengaruh untuk meminat para tamu untuk membeli seperti itu. Sehingga opsi-opsi kenapa mente sebagai nilai lebih dari market-market UMKM-UMKM lainnya sih, karena pertama kompetitor atau pesaingnya tidak terlalu banyak dan mente itu salah satu kacang yang termahal yang ada di dunia begitu. Sehingga kacang mente ini mungkin urutan ketiga ya, di bawah makodina, urutan kedua ya, di bawah makodina, kacang yang sangat higienitas dan kacang yang bernutrisi untuk kesehatan. Seperti itu, sehingga para yang peminat mente itu selalu tahu bahwa kenapa mente itu sangat mahal, karena memang pertama ada nilai baik terhadap nutrisi tubuh seperti itu.
1: Oke, baik. Jadi ada beberapa faktor tadi yang sudah disampaikan karena memang tidak banyak pilihan satu-satunya, sehingga yang dicari adalah widang mete dari produksi kakak begitu ya. Mete yang dicari adalah produksi kakak dengan berbagai varian dan juga kebanyakan itu kopi begitu ya, yang menjadi oleh-oleh khas di Labuan Bajo. Dan untuk kopi sendiri ini banyak begitu ya UMKM-UMKM yang menyediakan kopi sebagai oleh-oleh dari Labuan Bajo, oleh-oleh khas Labuan Bajo. Tapi ini widang mente ini memang tidak banyak yang mulai berminat begitu ya untuk usaha widang mete ini, sehingga ini peluang cukup besar untuk kakak dan juga teman-teman begitu ya di widang mete. Nah, Kak Charlie, ini bisa diceritakan tahapan proses pengolahan mente sendiri menjadi oleh-oleh khas, cemilan khas dari Labuan Bajo untuk saat ini widang mete ini seperti apa, kakak? Silakan.
2: Tahapan yang dilalui itu cukup banyak juga ya, cukup menguras waktu juga. Pertama itu dari sistem penyortiran dari pasca panen seperti itu. Jadi di widang mente kita ada proses penyortiran dengan diterima mente-mente yang berkualitas dengan komposisi grade. Terus langkah berikutnya adalah proses penjemuran yang dilakukan oleh industrinya kami, seperti itu. Sehingga adapun proses selanjutnya adalah proses pengupasan atau pembelahan. Dan setelah proses pembelahan ini ada namanya roasting. Roasting untuk mengupas kulit arika sama mente itu. Sehingga dari situ kita bisa menentukan hasilnya adalah dari berapa sekian biji mente yang sudah dikeluarkan, yang kita sudah bahan baku awal kurang lebih ya 50-60% grade grade komposisi beratnya dari biji mente yang sekaligus di dalamnya kacang mente, sehingga kita mengeluarkan biji mente itu cukup cukup besar juga dia punya komposisi persentasenya, sehingga kita menghitungnya 60-50% dari total berat sebelumnya, sehingga hasil yang jadi yang putih di dalamnya itu sampai keluar semua kulit arinya adalah di sekitaran 244 gram dari 1 kilo biji mente, seperti itu. Sehingga proses selanjutnya adalah kita bagaimana kita menetapkan apakah kita target marketnya adalah mente mentah untuk para customer yang kita sudah bekerja sama, terus yang ini adalah varian yang kita sudah tetapkan di SOP bidang mente, yaitu varian gula merah aren dan roasting original, seperti itu. Sehingga adapun yang menjadi tamu yang pengen meminati kacang mente yang langsung cemil, ya kita sudah menyediakan itu. Terus ada juga para customer yang bekerja sama B2B, dalam artiannya adalah buyer ketemu buyer, mereka akan membuat produksi kembali, sehingga membelikan kacang mente dalam bentuk mentah.
1: Oh ya, mentah. Oke. Baik. Jadi ini cukup panjang begitu ya berproses untuk menghasilkan kacang mete yang berkualitas yang diminati dalam produk bidang mete. Nah, untuk mendapatkan bahan bakunya apakah cukup sulitkah, Kak Charlie?
2: Dari satu sisi cukup juga sih, Kak. Pertama karena ini mente ini kan musiman ya. Musiman, terus kita perlu menyiapkan modal yang sangat cukup untuk menghandle atau mengakomodasi di pada musim-musim panen mente. Ya, mulai pada saat ini ya sudah mulai proses pembuahan awal ya di bulan 7 ini. Bulan Agustus akhir atau bulan September sudah mulai musim panen, dan bulan-bulan ini yang kita menyediakan cukup modal untuk membeli membeli biji mente ini untuk mengakomodasi dalam satu tahun ke depan, seperti itu. Dan untuk di pasca panen ini kita tidak merasakan kesulitan karena cukup banyak juga hasil mente yang ada di sekitar kita, seperti itu. Sehingga kita perlu meminimalisir atau memanajemen keuangan untuk bisa mengakomodasi modal untuk pembelian bahan baku ini, seperti itu.
1: Nah, bahan baku ini biasanya membutuhkan berapa banyak biaya begitu, Kak Charlie? Untuk setahun ya ini ya? Sekali beli untuk setahun begitu ya?
2: Kalau kita selama ini paling tinggi itu ya 5 ton sih. 5 ton paling tinggi. Nah, kekuatan karena kita juga kan ketergantungan kekuatan pembelian juga sih, dan para buyer yang membeli ke kita punya mente mentah, seperti itu. Sehingga kalau makin besar pembelian dari market yang atau target market yang kita sudah lakukan, begitu pun kita membelikan biji mente yang di pasca panen itu, seperti itu. Sehingga adapun yang paling bawah kita beli dalam setahun itu ya 1,5 tahun, seperti itu. Memang ini Kak, kadang harganya cukup bagus, kadang harganya naik, dan ada kadang harganya agak turun, sehingga kita tetap stabil di harga 17-16 per kilo. Tetap ada kompetitor yang membeli di bawah kita tetap untung. Ada yang di atas kita tetap kita bisa imbangi seperti itu. Sehingga hal-hal seperti ini yang kita punya SOP yang berbeda dengan kompetitor lain.
1: Jadi ini yang dibeli, yang dicari bahan bakar, bahan baku dari kacang mente ini seperti apa? Apakah begitu dipanen langsung dibeli begitu? Untuk proses selanjutnya itu akan dilakukan oleh teman-teman di bidang mete.
2: Iya, betul, betul Kak. Seperti itu sih Juknis. Panen karena memang ada juga lahan kita sendiri, ya. Terus ada juga yang bekerja sama dengan kita, yaitu kelompok masyarakatnya, pertanian mentenya juga. Terus pasca panen kita sudah bekerja sama dan membeli mereka mentenya mereka yang sudah panen dan sesuai standar yang kita sudah tetapkan bersama seperti itu.
1: Berarti ini setelah dibeli begitu ya, dari pasca panen ini harus sesegera mungkin dibersihkan atau seperti apa ini? Biasanya
2: kan, iya seperti itu kan. Jadi kita itu kan ada seperti yang saya bilang di awal tadi, itu kan tahap penyortiran ya, tahap penyortiran. Bagaimanapun kita sudah bekerja sama dengan para petani mente yang sesuai prosedur yang kita sudah sampaikan ke mereka. Kadangkala ada juga para petani juga kan pengen keuntungan yang lebih, sehingga mereka ada hal-hal yang teknis yang mereka tidak abaikan, sehingga kita tetap lakukan itu dengan sistem penyortiran di tempat usahanya kita. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal, mente model pecahan, ada mente yang model hitam, terus mente yang agak tenggelam dari air yang kita sudah siapkan, wadah yang kita siapkan. Kalau tenggelam seperti itu kan komposisi di dalamnya kurang berkualitas, seperti itu.
1: Oke.
2: Selanjutnya betul-betul mente itu ya berkualitas tinggi untuk melakukan proses cemilan maupun mente mentah yang kita sudah bekerja sama.
1: Baik, tadi di awal juga Kak Charlie sampaikan bahwa ada yang diproduksi itu mente mentah, kemudian ada juga varian yang original untuk cemilan itu, kemudian ada juga yang varian rasanya itu adalah gula aren. Nah, dari ketiga pilihan ini, manakah yang best seller menurut Kak Charlie yang ada di bidang mente sendiri?
2: Kalau stabil terus sih mente mentah ya kayak stabil terus kalau banyak. Tapi untuk di waktu-waktu bulan-bulan tertentu, misalkan bulan 7, bulan 6 sampai bulan 9 itu tamu itu kan pada rame, itu kan musim-musim libur. Jadi mereka itu kan pengen sekali banding mente dengan daerahnya mereka dengan mente yang ada di kita seperti itu, sehingga mereka kadang beli untuk oleh-oleh pulang untuk keluarga, sehingga di bulan-bulan tertentu best sellernya lebih ke cemilan sih seperti itu.
1: Oke, jadi ini tidak menentu begitu ya, situasional sekali begitu Kak Charlie ya, dengan beberapa varian yang ditawarkan oleh teman-teman di Widang Mete. Nah, untuk strategi penjualan sendiri yang dipakai selama ini seperti apa Kak Charlie?
2: Dua model sih ya kayak B2B sama B2C ya. Itu yang pertama itu kita bekerja sama bayar ketemu bayar ya. Kedua itu memberikan penjualan secara langsung kepada customer seperti itu. Dan itu sistemnya itu ke B2B itu kan sistemnya konsinasi ya. Sistem konsinasi kita model sistem penitipan di semua toko yang ada di Labuan Bajo. Terus B2C-nya ya kita langsung kepada wisatawan yang datang ke Labuan Bajo untuk menawarkan seperti itu. Adapun yang sistem online saat ini kita masih kendala, kebanyakan sih yang berkaitan ke penjualan secara e-commerce, TikTok maupun Tokopedia seperti itu. Yang menjadi kendalanya itu kita punya biaya ongkir ya. Biaya ongkir walaupun sama sih harganya yang ada di di Mistarola di Pulau Jawa, harga kacang mentah itu kan 100 per kilo 150, begitupun kita yang ada di sini umpamanya 145. Tetapi kita masih kendala di ongkir, misalkan dibeli oleh orang Sulawesi gitu. Nah, akhirnya ini sistem ongkirnya ini yang mungkin yang menjadi memberatkan pembeli untuk membeli produk seperti itu. Sehingga itu yang membeli produk kita yang melalui kita pasarkan melalui e-commerce ini ya, yang tamu yang datang ke Labuan Bajo sebagai media untuk mereka melihat informasi seperti itu, misalkan Instagram, TikTok maupun ke ya seperti itulah Google Business.
1: Baik, Kak Charly, kita akan lanjutkan kembali obrolan kita, tetapi setelah kita nikmati juga 1-2 nomor lagu yang sudah kami siapkan. Ini juga sebagai ucapan terima kasih dari RRI ND untuk Kak Charly yang sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND. Kami minta untuk tidak matikan telepon Kak Charly, karena kita akan lanjutkan kembali obrolan kita.
2: Siap.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kami masih temani Anda pendengar RRI di program acara UMKM Bicara dan masih bersama Kak Charlina Ntu, owner Widang Mete, untuk membahas soal Widang Mete mengolah potensi lokal menjadi produk bernilai. Kak Charlie, selamat sore kembali.
2: Selamat sore, Kak.
1: Oke, Kak Charlie, ini luar biasa begitu ya, melihat peluang dan juga potensi yang ada kemudian dikembangkan menjadi sebuah usaha. Nah, ini belum banyak yang ini ya mengembangkan usaha yang sama seperti Kak Charlie di Labuan Bajo, karena masyarakat Labuan Bajo atau pelaku UMKM ini lebih banyak melirik kopi sebagai oleh-oleh khas dari Labuan Bajo. Tetapi ini kemudian Kak Charlie dan juga teman-teman di Widang Mete mengangkat potensi lokal Mete ini menjadi sebuah usaha begitu ya Kak Charlie ya. Nah, sejauh ini ada berapa banyak nih pegawai atau pekerja begitu ya di usaha Widang Mete Kak Charlie?
2: Baik Kak, terima kasih ya. Dan sejauh ini sih kita model sistem HOK ya Kak ya. Dan untuk pegawai tetapnya baru 2 orang sih ya. Untuk yang lainnya lebih ke HOK sih. Jadi
1: apa
2: karena
1: itu
2: memang
1: HOK?
2: Hari honorer kerja sih Kak. Hari honorer kerja atau sewa orang dalam karena itu tadi dalam waktu-waktu misalkan sistem penyortiran itu kan butuh banyak orang. Begitu juga proses penjemuran. Maupun ada proses ini ya, pengupasan itu kan butuh orang kurang lebih 10 orang karena itu kita menggunakan satu orang satu alat seperti itu, sehingga ini yang kita butuhkan banyak orang. Untuk selanjutnya misalkan ke proses varian rasa atau kecemilan itu tergantung kita sih, itu minimal 3 orang atau maksimal 3 orang sih, lebih ke kaum ibu-ibu sih. Karena di situ tempatnya di sana itu kan lebih ke orang yang soft skill untuk menentukan varian rasa sesuai standar yang kita lakukan.
1: Oke, untuk HOK ini berapa banyak biasanya dibutuhkan?
2: Biasanya sih kan paling tinggi itu 10 orang sih.
1: 10 orang, oke deh. Ini lumayan banyak begitu Kak Charlie ya, 5 ton nih, tidak main-main ini. Oke, Kak Charlie, sebelum kita akhiri obrolan kita di kesempatan sore hari ini, apa yang menjadi pesan dan juga harapan Kak Charlie terhadap usaha Widang Mete yang ada di Labuan Bajo, Manggarai Barat?
2: Baik, terima kasih. Harapan saya sih usaha Widang Mete ini bukan hanya bergerak di Labuan Bajo, tetapi bergerak untuk ke seluruh wilayah Indonesia. Itu sebagai supply kacang mente yang terbesar di Indonesia. Itu harapan besar saya. Bahkan mampu mencukupi itu dan bisa keluar dari Indonesia. Itu ekspor. Dan selain itu juga mampu menyerapkan tenaga kerja yang cukup besar dan ekonomian yang ada di desa, sehingga para petani yang ada di desa jadi halo?
1: Iya, kami masih mendengarkan.
2: Halo?
1: Kak Charlie, iya, saya masih mendengarkan suara.
2: Halo?
1: Kak Charlie, iya Kak Charlie, kami masih mendengarkan suara Kak Charlie, silakan. Oke, Okay, baik pendengar, kayaknya ada terkendala jaringan sehingga kami tidak bisa mendengarkan kembali suara Kak Charlie di kesempatan sore hari ini. Dan sudah saatnya kami akhiri program acara UMKM Bicara untuk kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan program acara yang sama akan hadir setiap hari Senin mulai pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi pendengar RRI, kami akan hadirkan penyampaian Warta Berita Korwil 6 Nusantara. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur.
1: Terima kasih, Anda baru saja mengikuti acara UMKM Bicara. UMKM naik kelas, daerah makin berdaya.

0: Jakarta, NTT Sore Berjaringan, Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua, edisi Senin 27 Juli 2026 dengan berita utama. Program Makan Bergizi Gratis, MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memudahkan masyarakat petani untuk menanam. Kejuaraan Daerah Kriket Nusa Tenggara Timur menjadi langkah awal dalam mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028. Warta berita selengkapnya disampaikan Leli Kara. Pendengar, program Makan Bergizi Gratis, MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memudahkan masyarakat petani untuk menanam. Selengkapnya informasi ini disampaikan Ana Lopo.
2: Pemerintah ini ada dalam bentuk bantuan benih, benih padi, kemudian benih jagung yang langsung diberikan kepada kelompok-kelompok tani.
3: 64% masyarakat di Nusa Tenggara Timur berasal dari sektor pertanian. Karena itu pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan fokus menyediakan sarana-prasarana untuk mendorong petani lebih fokus mengolah lahan pertanian. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Yohanes John Da Costa di Kupang mengatakan, untuk mendorong peningkatan kualitas pertanian, pemerintah menyediakan bantuan benih padi, jagung, traktor, mesin pompa air, termasuk program Makan Bergizi Gratis MBG.
2: Kalau dari sisi MBG sendiri kan sebenarnya itu kan bagian dari proses produksi di bagian, bukan saja hanya tanaman pangan, padi dan beras, ini juga menyangkut dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tentunya ini juga semacam membuka peluang kepada petani untuk lebih giat untuk menanam sehingga bisa dibeli dari SPPG kepada tingkat petani. Ini salah satu cara untuk peningkatan daripada kesejahteraan petani sendiri, Pak. Jadi kita harapkan dengan adanya program pemerintah ini supaya lebih giat lagi petani untuk lebih giat menanam.
3: Untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, manajer pengadaan Kanwil Bulog Nusa Tenggara Timur, Nini Yanti Nadaek, menegaskan pihaknya memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, penyuluh pertanian lapangan, dan pelaku usaha penggilingan padi untuk menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani.
4: Petani yang mau bermitra dengan kami menjadi mitra beras atau untuk memasukkan berasnya ke dalam gudang Bulog gitu, harus memang betul bermitra dengan kami. Jadi kami harus melis gitu. Jadi kami melaporkan ini ke pemerintah, siapa kami membeli, termasuk bertransaksi dengan siapa. Jadi petani-petani bisa bermitra dengan kami, mendaftarkan diri dulu, sekaligus bisa mengenali seperti produk apa sih yang diminta oleh petani, standarnya seperti apa sih.
3: Swasembada pangan merupakan salah satu program utama pemerintah Presiden Prabowo. Karena itu pemerintah dan Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur memastikan hasil panen petani terserap dengan baik, memiliki harga jual yang layak.

0: bagi para siswa dan guru. Konsep ini memberikan keleluasan agar proses belajar lebih menyenangkan, fleksibel, dan berpusat pada bakat serta minat peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga PKPO Kabupaten Belu Alosius Faik SSTP kepada RRI mengatakan, penerapan Merdeka Belajar sesuai kurikulum sudah berlaku dengan sejumlah kebijakan. Dinas Pendidikan Belu dalam arah kebijakan Merdeka Belajar lebih mengutamakan capaian kualitas pendidikan ketimbang kuantitas. Peserta didik untuk bisa naik kelas dan tamat belajar dengan capaian kualitas belajar harus diperketat kegiatan belajar mengajar. Hal ini pun sangat penting peran para guru melakukan pengawasan terhadap anak didik. Ia mengungkapkan terkait penerapan Merdeka Belajar terdapat sejumlah hal yang tidak serta-merta diikuti. Dinas Pendidikan Belu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Merdeka Belajar yang lebih mengarah capaian kualitas belajar peserta didik. Tidak serta-merta bisa naik kelas dan tamat belajar, tetapi paling mengutamakan kualitas nilai akademik yang dicapai.
1: Saya kira program Merdeka Belajar sudah siap dulu ya. Kalau Merdeka Belajar itu hanya, saya juga masih sesuaikan dengan kita punya, ya ada kebijakan-kebijakan di sini yang perlu kita ambil. Contoh, kalau semua anak harus naik kelas, semua harus lulus, kan tidak serta-merta kita mengikuti itu. Kita tidak menghambat, tetapi kita juga perlu lakukan penyesuaian-penyesuaian. Misalnya, kenapa supaya anak harus lulus ya, harus ketat kegiatan belajar mengajar, pengawasan kepada anak-anak. Terutama ini semua peran adik guru lah yang harus dilihat, guru lah yang harus dibenahi apanya, kompetensinya terutama.
2: Betul,
1: kompetensi guru, karena di tangan guru yang baik, guru yang bagus, anak-anak yang dalam tanda kutip dianggap orang menurut orang lain dianggap bodoh juga pasti jangan bagus. Nah ini kita lagi lakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas tenaga guru. Terakhir itu menjadi manajemen kepala sekolah, karena maju mundurnya sebuah sekolah tergantung kepalanya. Nah ini kita lagi melakukan pembenahan seperti itu.
0: Prinsip utama Merdeka Belajar dalam tiga payung kebijakan oleh Kementerian Pendidikan yakni kurikulum Merdeka merupakan pengajaran infrakurikuler beragam konten agar peserta didik mampu mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selain itu, pengembangan karakter dan asesmen nasional menggantikan ujian nasional. Fokus evaluasi sistem pendidikan bukan sekedar capaian nilai individu peserta didik. RRI Atambua, Sarataneo melaporkan.
3: KPK RI beberkan data MCSP Kabupaten TTU sangat rendah dan juga berada pada angka 20,22% dan sangat rawan, sehingga Bupati dan juga jajaran diminta berkomitmen dalam meningkatkan pengawasan pada 8 area MCSP. Steva Kosat selengkapnya melaporkan.
4: Setelah melakukan roadshow Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi atau JNBA terhitung sejak tanggal 22 hingga 25 Juli 2026, KPK RI yang dikoordinir oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Amir Arif membeberkan data MCSP Kabupaten Timur Tengah Utara pada 8 area semuanya merah atau hanya berada pada angka 20,22% dan kategori sangat terendah atau rentan. Menurut Amir, bahwa KPK RI mengingatkan Pemkab TTU dan pemangku kepentingan lainnya bahwa MCSP merupakan instrumen tata kelola pencegahan korupsi. Karena dalam instrumen dimaksud sudah didesain bagaimana mengelola risiko korupsi di pengelolaan APBD, anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN atau SDM, perizinan, aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.
5: Kami mengingatkan, ini instrumen tata kelola pencegahan korupsi pengelola. Di situ di MCSP bagaimana mengelola risiko korupsi di pengelolaan APBD, anggaran, kemudian pengelolaan SDM, pengelolaan aset, optimalisasi pendapatan asli daerah, pengelolaan SDM dan sebagainya. Justru di situ harus kita tingkatkan. Harapan kami makanya mulai hari ini besok mudah-mudahan membaik angkanya dan jangan sampai lagi kategori merah tadi itu ya.
6: Tadi rata-rata kita lihat merah karena di angka 20-an.
5: Kan, rendah sekali kan.
6: Siap.
5: Itu masalahnya. Nanti kita akan monitor terus.
6: Nah, monitor itu nanti apakah dari inspektorat atau dari

0: Jadi koordinatornya di daerah adalah inspektorat. Karena nanti inspektorat yang memantau OPD dan tentu saja ini komitmen dari pemerintah daerah. Bupati, wakil bupati harus komit. Nanti semester ini, semester terakhir, semester 2 2026 kami tunggu laporannya. Tahun depan juga harus membaik terus. Jadi sebenarnya MCP itu sebenarnya tinggal bagaimana komitmen pemerintah daerah menyusun pembuktian tata kelola itu dengan variabel-variabel yang sudah kami bikin. Jadi ada checklist, ada puluhan checklist. Ini sudah ada belum? Regulasi ini belum? Sudah dilaksanakan belum? Ya, PR-nya itu ada di sini.
1: Sementara terpisah, Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo bersama Wakil Bupati Camillus Elo menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk menindaklanjuti semangat yang dibangun melalui Roadshow JNBA dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sistem pengawasan serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah supaya jangan sampai ada celah bagi oknum tertentu melakukan tindakan koruptif. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Pesta Emas SMA Negeri 1 ND hadirkan pasar murah dan juga bazar UMKM. Nicholas Makomeli melaporkan.
3: SMA Negeri 1 ND menggelar pasar murah dan bazar UMKM sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-50 atau Pesta Emas Sekolah. Kegiatan yang berlangsung pada 22 hingga 28 Juli 2026 tersebut menjadi bentuk kepedulian sekolah terhadap masyarakat sekaligus mendukung pelaku usaha lokal. Kepala SMA Negeri 1 ND, Marcelinus Sina mengatakan pasar murah dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan sembako lainnya dengan harga di bawah pasaran. Selain pasar murah, panitia juga menyelenggarakan bazar UMKM yang berlangsung hingga penutupan kegiatan pada 28 Juli 2026. Bazar tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk mempromosikan sekaligus memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Menurut Marcelinus, rangkaian kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen sekolah untuk hadir di tengah masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dengan masyarakat sekitar.
4: Kami menginformasikan bahwa di SMA 1 ND sejak kemarin tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 adalah kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-50. SMA Negeri 1 ND di usia emas ini ada beberapa kegiatan yang sudah disiapkan oleh panitia, dan hari ini adalah kegiatan pasar murah. Kegiatan ini disponsori oleh Diperindak Kabupaten ND dan mendatangkan agen dan distributor untuk melakukan pasar murah di SMA Negeri 1 ND, tepatnya di halaman depan kantor SMA Negeri 1 ND. Kegiatan ini disponsori oleh Diperindak Kabupaten ND, di mana kepala dinasnya adalah juga alumni dari SMA Negeri 1 ND, dan kita berkolaborasi dengan Diperindak untuk melayani masyarakat setitik atau kasih butir beras dapat membantu sesama. Dan kegiatan ini bertujuannya adalah melakukan silaturahmi bersama dengan warga sekitar, dan juga kita dalam hal ini membantu warga yang mungkin membeli bahan pokoknya di tempat lain agak mahal, kita bisa membeli di sini dengan harga perolehan yang lebih di bawah daripada harga pasaran.
3: Sementara itu, Yasinta Meke, salah satu ibu rumah tangga yang memanfaatkan kesempatan tersebut, mengatakan pasar murah sangat membantu perekonomian keluarga, terutama di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala, karena menurutnya pasar murah menjadi salah satu bentuk kepedulian yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak SMA Negeri 1 ND yang telah menggagas kegiatan tersebut.
5: Sangat membantu sih kami dari itu toh, harganya agak ini. Jadi mampulah kami untuk beli biar nambah-nambah itu toh. Terima kasih banyak. Kalau ke depan lagi beginilah supaya kami bisa ini. karena kami tidak ada ke pasar untuk ojek ke apa kan begitu. Harga pas lah sesuai dengan kami punya itu.
3: Melalui kegiatan sosial tersebut, SMA Negeri 1 ND menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Kejuaraan daerah kriket Nusa Tenggara Timur menjadi langkah awal dalam mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028. Ajang tersebut menjadi bagian penting dalam proses seleksi atlet sekaligus memperkuat pembinaan kriket di NTT menjelang pelaksanaan PON di mana NTT bersama NTB akan menjadi tuan rumah. Alotani selengkapnya melaporkan.
6: Kejurda itu titik awal yang paling krusial dalam sebuah momentum olahraga. Dia bukan sekedar turnamen daerah yang secara rutin kita lakukan, tetapi dia semacam apa? Talent scouting terbuka untuk kita bisa memetakan kekuatan awal, menjaring bibit unggul yang akan kita bina dalam program jangka panjang dan secara khusus untuk program menuju tuan rumah PON 2028.
7: Pernyataan tersebut terungkap dalam program Dialog Kupang Menyapa yang disiarkan Pro 1 RRI Kupang 94,4 FM Zuma 24 Juli 2026 dengan tema Kejuaraan Daerah Perkuat Persiapan Tuan Rumah PON Kriket NTT 2028. Ketua Umum Pengurus Provinsi PCI NTT, Dr. Inca Sayuna mengatakan, Kejurda memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi pintu masuk pembentukan tim bayangan PON NTT 2028. Menurutnya, melalui kompetisi tersebut, Pengprov PCI NTT dapat memantau kemampuan atlet secara menyeluruh, mulai dari teknik, fisik, mental bertanding, hingga konsistensi penampilan selama kejuaraan berlangsung. Ia menjelaskan, hasil Kejurda nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam proses seleksi atlet menuju tim PON yang selanjutnya akan mengikuti program pembinaan jangka panjang. Selain itu, Pengprov PCI NTT juga terus mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk mengembangkan pembinaan kriket agar semakin merata di seluruh wilayah NTT. Menurut Dr. Ince, salah satu tantangan yang masih dihadapi dalam keterbatasan fasilitas latihan yang memenuhi standar nasional. Karena itu, dukungan pemerintah, KONI, dunia usaha, serta masyarakat sangat dibutuhkan agar pembinaan atlet dapat berjalan optimal hingga PON tahun 2028.
6: Mau tidak mau, suka tidak suka, ada uang apa tidak ada uang, proses paling menentukan untuk segera lakukan kegiatan itu untuk penjaringan atlet. Kemudian kita masuk dalam pembinaan program-program khusus yang memang sudah disiapkan oleh para pelatih dan juga semua ofisial untuk kepentingan persiapan atlet-atlet kita menuju tuan rumah PON.
7: Sementara itu, Ketua Umum PCI Kota Kupang, Serena C. Francis, menyampaikan bahwa Kota Kupang telah melakukan berbagai persiapan sebagai tuan rumah Kejurda Kriket NTT. Persiapan meliputi kesiapan venue pertandingan, perangkat pertandingan, hingga pembinaan atlet yang akan mewakili Kota Kupang. Menurut Serena, Kota Kupang menargetkan mampu meraih prestasi terbaik sekaligus mengirimkan sebanyak mungkin atlet yang layak masuk dalam skuad bayangan PON NTT. Ia juga mengakui pembinaan kriket masih menghadapi tantangan terutama aspek fasilitas, pelatih, dan pembiayaan.
8: Kota Kupang menjadi tuan rumah Kejurda untuk kriket. Ini merupakan salah satu kehormatan yang luar biasa juga. Ikuti dengan persiapan yang matang. Kami dari kriket Kota Kupang, kami memegang bahwa ada dua target. Kita harus sukseskan penyelenggaraannya, lalu yang kedua, sukses prestasi. Sebagai tuan rumah di penyelenggaraan kali ini, yang pasti kita juga ingin kriket Kota Kupang khususnya bisa aktif berkomunikasi dengan pengurus kriket NTT, dan juga mulai dari kelayakan venue, kesiapan perangkat pertandingan, jadwal, tenaga medis yang secara teknisnya itu pada pertandingan kita bisa siapkan dengan matang. Yang kedua, targetnya yaitu sukses untuk prestasi.
7: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, Martin Alan Girsang, menegaskan pemerintah Kota Kupang mendukung penuh penyelenggaraan Kejurda Kriket sebagai bagian dari persiapan menuju PON tahun 2028. Menurut Martin, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan KONI, pengurus PCI NTT dan PCI Kota Kupang dalam mendukung pembinaan atlet serta merencanakan peningkatan sarana olahraga kriket secara bertahap. Selain mengejar prestasi, pelaksanaan Kejurda juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan event olahraga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program makan bergizi gratis MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memudahkan masyarakat petani untuk menanam. Kejuaraan daerah kriket Nusa Tenggara Timur menjadi langkah awal dalam mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2026. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lely Kara mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Pendengar RRI di mana-mana Anda berada, kami akan update informasi cuaca untuk kesempatan sore hari ini yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Sika, ada Burhan. Pak Burhan, selamat sore.
1: Ya, selamat sore, Kak.
0: Silakan untuk informasi cuaca yang terpantau sore hari ini.
1: Ya, baik. Sebelumnya, selamat sore pendengar RRI ND. Mohon izin kami dari BMKG Sika akan memberikan pembaruan informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagegeo untuk esok hari Selasa 28 Juli 2026. Secara umum untuk kondisi cuaca pada pagi hingga siang harinya diperkirakan cerah berawan. Dan untuk malam harinya hingga dini hari diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Suhu udara antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kondisi angin dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 25 km per jam. Sementara untuk kondisi tinggi gelombang di perairan utara dan selatan Flores diperkirakan berkisar antara 1 hingga 1,5 meter yang masuk dalam kategori sedang. Terkait hal tersebut, kami menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai dampak dari kekeringan yang dapat memicu kelangkaan air bersih, serta meteorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan, dan waspadai angin kencang yang sifatnya kering, yang dimana berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan juga di wilayah NTT. Selain itu, waspadai potensi angin kencang yang dapat menyebabkan bencana pohon tumbang. Kami juga mengimbau agar mudah percaya hoax dan pastikan seluruh informasi cuaca valid hanya dari BMKG. Terima kasih, kami kembalikan ke RRI ND.
0: Terima kasih Pak Burhan untuk informasi cuaca di kesempatan sore hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat sore.
2: Info cuaca BMKG.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kini ke ruang dengar Anda, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami untuk Anda sambil kita nantikan saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Istanbul, Turki, berdiri megah Masjid Sultan Ahmed. Di kota Istanbul, Turki, berdiri megah Masjid Sultan Ahmed yang lebih dikenal dengan nama Masjid Biru. Dibangun pada abad ke-17 oleh Sultan Ahmed I, masjid ini menjadi simbol kejayaan Kesultanan Ottoman. Ia memiliki 6 menara yang menjulang tinggi dan jumlah yang kala itu sempat menimbulkan perbincangan karena menyamai Masjidil Haram. Interiornya dihiasi lebih dari 20.000 keramik isnik berwarna biru yang memancarkan keindahan luar biasa saat cahaya matahari masuk melalui jendela-jendela besar. Masjid Biru tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga ikon wisata dunia. Ia membuktikan bahwa arsitektur Islam mampu memadukan seni, spiritualitas, dan

Pendengar RRI di mana pun Anda berada, kita sedang berada di menit yang ke-54 dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Pernahkah Anda membayangkan salat di atas laut yang biru? Di kota Jeddah, Arab Saudi, berdiri Al-Rahma Mosque yang lebih dikenal sebagai Masjid Terapung. Disebut demikian karena saat air laut pasang, masjid ini tampak seolah-olah mengapung di atas permukaan Laut Merah. Dibangun pada tahun 1985, masjid ini memadukan arsitektur klasik Islam dengan sentuhan modern. Saat matahari terbenam, cahaya jingga yang memantul di permukaan laut menghadirkan suasana ibadah yang begitu menenangkan. Masjid ini menjadi bukti bahwa spiritualitas dan juga keindahan alam bisa berpadu dalam harmoni yang luar biasa.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Anda sedang mendengarkan Florata sore ini. Pro 1.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar RRI, informasi-informasi kami sajikan untuk Anda dari laman rri.co.id. Pemerintah mengapresiasi peran aktif masyarakat dan juga insan media dalam menginformasikan kondisi bangunan sekolah yang membutuhkan penanganan. Partisipasi publik dinilai sangat membantu percepatan pendataan fasilitas pendidikan di lapangan. Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan juga Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah, Gogot Suharwoto. Menurutnya, setiap laporan mengenai sekolah rusak atau terdampak bencana yang masuk ke kementerian akan langsung diverifikasi oleh tim teknis. Pemerintah berkomitmen memberikan intervensi cepat agar kegiatan belajar siswa tidak terganggu terlalu lama. Ia pun menghimbau masyarakat untuk menyampaikan laporan resmi melalui kanal layanan terpadu atau OLT Kemendikdasmen yang telah disediakan. Laporan yang dilengkapi dengan data lokasi serta foto kondisi bangunan akan sangat mempercepat proses verifikasi. Pemerintah menegaskan sekolah terdampak bencana dan fasilitas di wilayah 3T selalu menjadi prioritas utama penanganan. Tim khusus akan langsung dikirim untuk menghitung tingkat kerusakan serta kebutuhan anggaran perbaikan. Menurutnya, sistem pelaporan terbuka ini juga dirancang untuk mencegah potensi penyelewengan dana bantuan revitalisasi di daerah. Gatot mengatakan kolaborasi harmonis antara warga dan juga negara diharapkan dapat mempercepat terwujudnya target sekolah aman secara nasional. Kecepatan informasi publik menjadi sarana vital dalam menyelamatkan hak belajar anak-anak bangsa. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id dan nantikan informasi-informasi lainnya hanya bersama kami program Pro1 RRI ND.

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Pendengar, masih dengan informasi untuk Anda, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 27 Juli 2026. Direncanakan, Kepala Negara akan memimpin rapat terbatas atau ratas dengan sejumlah Menteri. Menteri yang hadir pertama yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan juga Teknologi, Mendikti-Sainstek, Brian Yuliarto. Menteri Brian tiba dengan mengenakan kemeja berwarna putih sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Menteri Brian mengaku tidak mengetahui mengenai agenda yang akan dibahas oleh Presiden Prabowo. Ratas, kata Menteri Brian, akan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Menteri Brian menyampaikan pesan Presiden Prabowo agar perguruan tinggi mendukung berbagai program strategis pemerintah. Ia menegaskan ratas tidak membahas Universitas Republik Indonesia atau URI. Menteri Brian mengatakan telah menyiapkan data yang akan disampaikan kepada Presiden Prabowo dan menurutnya Presiden Prabowo menginginkan data valid untuk kebijakan strategisnya. Selanjutnya yang tiba adalah Menteri Investasi dan juga Hilir Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Rosan Ruslani dan selanjutnya Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih banyak sekali informasi-informasi lainnya yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda. So, sangat berharap Anda tetap mendengarkan program 1 RRI ND.

0: mana nih Mimi nih? Sudah begini nih, belum muncul juga nih. Aduh, ini anak nih bener-bener. Tidak tepat waktu terus nih kalau janjian. Lelet sekali, kebiasaan sekali nah.
1: Aduh, sayangnya, kok jangan marah kok sama sisip ini itu nah. Kok tahu toh, kalau mau keluar rumah tuh selalu rempong. Kok selama tunggu Kak Cinta?
0: Selalu begitu tuh. Sesatu jam lebih nih kok. Kok kira enak kah tunggu lama? Hargai waktu yang berharga kak, jangan seenaknya. Banyak hal lain yang bisa dikerjakan dengan waktu yang terbuang percuma.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Lesung pipi atau dimple adalah cekungan kecil di pipi yang terlihat saat kita tersenyum atau tertawa. Lesung pipi terbentuk karena cekungan otot wajah yang lebih pendek atau ikatan kulit yang lebih panjang di daerah pipi. Meskipun secara medis dianggap sebagai kelainan struktur wajah, banyak yang menganggap lesung pipi sebagai elemen kecantikan yang mempesona. Lesung pipi bisa muncul secara alami karena faktor genetik atau akibat cedera dan operasi plastik. Jadi, jika Anda memiliki lesung pipi, anggaplah itu sebagai anugerah yang menambah daya tarik senyuman Anda.

Dari usaha kecil, lahir harapan besar. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan inovasi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Mengangkat produk lokal, kreativitas, serta semangat mandiri masyarakat. UMKM Bicara. UMKM Bicara. Dengarkan kisah perjuangan, peluang usaha, dan ide-ide kreatif yang tumbuh dari daerah untuk Indonesia. UMKM Bicara hadir setiap Senin pada pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. UMKM Bicara, dukung produk lokal, kuatkan ekonomi rakyat, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, deregulasi harus menjadi langkah strategis untuk menghadirkan tata kelola ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat. Demikian disampaikan Menteri Koordinator Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar pada Minggu 26 Juli 2026. Menurutnya, penyederhanaan regulasi harus mampu membuka peluang ekonomi sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan. Muhaimin mengatakan pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat. Dinamika global menjadi momentum memperkuat kemandirian ekonomi melalui optimalisasi potensi nasional demi kesejahteraan rakyat. Menurutnya hal ini membutuhkan regulasi yang adaptif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu deregulasi menjadi instrumen penting untuk menghapus hambatan, menyederhanakan proses serta menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Dan pendengar, Menko Pemberdayaan Masyarakat akan terus mendorong kebijakan lintas sektor berorientasi memperkuat kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Kebijakan juga memperluas akses masyarakat terhadap berbagai peluang ekonomi. Dan menurut Muhaimin, pelaku usaha mikro dan juga kecil, petani nelayan, serta kelompok produktif lainnya harus menjadi bagian utama dalam transformasi ekonomi. Karena itu pendengar, kebijakan pemerintah harus mampu menciptakan ruang agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku pembangunan. Muhaimin menilai pembangunan infrastruktur di berbagai daerah meningkatkan konektivitas sekaligus memperluas akses ekonomi bagi masyarakat secara berkelanjutan. Infrastruktur juga memperlancar aktivitas usaha dan menciptakan peluang baru. Dan menurut Muhaimin, pihaknya memperkuat koordinasi bersama kementerian dan juga lembaga untuk menyelaraskan kebijakan deregulasi dengan agenda pemberdayaan masyarakat, sinergi mendukung pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi rakyat.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: dengan esensi buku. Buku Mindset, The New Psychology of Success, karya Carol Dweck. Buku ini mengupas tuntas tentang konsep mindset atau pola pikir yang sangat berpengaruh pada cara kita memandang diri sendiri, menghadapi tantangan, dan mencapai kesuksesan. Dweck membagi mindset menjadi dua jenis utama. Yang pertama, fixed mindset. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kemampuan dan bakat adalah bawaan lahir dan tidak bisa dirubah. Mereka cenderung menghindari tantangan, takut gagal, dan merasa tidak mampu berkembang. Growth mindset, sebaliknya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dan bakat bisa dikembangkan melalui usaha dan belajar. Mereka menyambut tantangan sebagai peluang untuk tumbuh, tidak takut gagal, dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Mengapa mindset itu penting? Yang pertama, terkait dengan cara kita memandang kegagalan. Orang dengan fixed mindset melihat kegagalan sebagai bukti ketidakmampuan mereka. Sedangkan orang dengan growth mindset melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Kemudian sebagai motivasi, orang dengan growth mindset memiliki motivasi yang lebih tinggi karena mereka percaya bahwa usaha mereka akan membuahkan hasil. Yang ketiga, sebagai resiliensi, orang dengan growth mindset lebih tangguh menghadapi kesulitan karena mereka tidak mudah menyerah. Dan yang keempat adalah potensi. Orang dengan growth mindset memiliki potensi yang tidak terbatas karena mereka percaya bahwa mereka dapat terus belajar dan berkembang. Dweck memberikan beberapa tips untuk mengembangkan growth mindset. Antara lain, ubah bahasa yang digunakan. Hindari kata-kata yang menyiratkan bahwa kemampuan adalah bawaan lahir, seperti saya tidak bisa atau saya bodoh. Gantilah dengan kata-kata yang menekankan pada usaha, seperti saya akan mencoba lebih keras atau saya akan belajar dari kesalahan ini. Kemudian, rayakan usaha, bukan hanya hasil. Berikan penghargaan pada usaha yang dilakukan, bukan hanya pada hasil akhir. Fokus pada proses, bukan hanya tujuan. Nikmati perjalanan menuju tujuan, bukan hanya fokus pada hasil akhirnya. Kemudian, cari tantangan. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru dan keluar dari zona nyaman. Dan yang terakhir adalah belajar dari kegagalan. Anggaplah kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan juga tumbuh. Mindset bukan hanya tentang kecerdasan atau bakat, tetapi lebih tentang bagaimana kita memandang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Dengan mengembangkan growth mindset, kita dapat membuka potensi diri yang tidak terbatas dan mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan.
1: Bahagialah di setiap momen di kehidupan Anda tanpa rasa khawatir, karena bahagia tidak membutuhkan syarat. Rajutlah kebahagiaan Anda bersama kami di

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

hari Rabu, Pesona Budaya Flobamora. Mengangkat kekayaan seni budaya dan kearifan lokal Flobamora dalam satu jaringan siaran. Hadir juga drama radio, kisah kehidupan yang dekat dengan realitas, disajikan penuh emosi dan pesan moral, menghadir setiap hari. Pukul 21.10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial, hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Tadi malam ini pendengar kami hadirkan informasi dari laman resmi kami yakni rri.co.id. Dan informasi pertama datang dari pegiat budaya sekaligus Kepala Desa Tondong Belang, Franciscus Saverius Fedi, yang menilai pelaksanaan pemilihan kepala desa harus berlandaskan nilai-nilai budaya dan semangat kekeluargaan agar mampu melahirkan demokrasi yang damai serta menjaga persatuan masyarakat. Hal itu disampaikan Franciscus dalam program Bincang Budaya RRI ND pada Jumat 24 Juli 2026 saat membahas pentingnya budaya sebagai fondasi dalam setiap tahapan pilkades di Kabupaten Manggarai Barat yang saat ini tengah memasuki proses penyelenggaraan di 62 desa. Nah, menurutnya pilkades tidak sekedar menjadi ajang memilih seorang pemimpin maksud kami, tetapi juga mencerminkan jati diri masyarakat desa yang dikenal menjunjung tinggi kedewasaan, persaudaraan, dan warisan budaya leluhur. Franciscus menegaskan kampanye pilkades seharusnya menjadi ruang bagi para calon untuk menyampaikan gagasan, visi, dan program pembangunan desa secara santun. Sebaliknya, penyebaran fitnah, hoax, maupun serangan terhadap kehidupan pribadi lawan politik harus dihindari. Ia juga mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dengan menentukan pilihan berdasarkan rekam jejak, kemampuan, dan integritas calon, bukan karena tekanan, politik uang, ataupun provokasi. Menurut Franciscus, nilai-nilai budaya memiliki peran penting dalam meredam potensi konflik selama proses pilkades. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa di masa lalu yang berujung pada aksi pengerusakan hingga pembakaran kotak suara akibat ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan. Nah, kondisi tersebut dinilai merugikan masyarakat karena desa harus dipimpin pejabat dalam waktu yang cukup lama. Lebih lanjut, ia menjelaskan sejumlah tradisi masyarakat Manggarai yang perlu terus dipertahankan selama tahapan pilkades berlangsung. Salah satunya adalah kebiasaan calon kepala desa berkunjung dari rumah ke rumah untuk menyampaikan niat mencalonkan diri sebelum mendaftar secara resmi. Dan informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Pendengar, ketersediaan beras di gudang Bulog Cabang Bajawa, Nusa Tenggara Timur dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Desember 2026. Kepala Kantor Bulog Cabang Bajawa, Daini Niksan OBJ, Senin 27 Juli 2026 mengatakan stok beras saat ini mencapai 2.197 ton. Nah, stok tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat di dua wilayah yang menjadi cakupan pelayanan Bulog Cabang Bajawa, yakni Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Menurut Daini, jumlah persediaan beras yang tersedia saat ini diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat selama 5 bulan mendatang. Meski stok dinilai aman, Bulog Bajawa tetap melakukan evaluasi setiap bulan untuk memantau perkembangan kebutuhan dan permintaan beras di pasaran. Jika terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat atau permintaan pasar, Bulog akan menambah persediaan guna menjaga ketersediaan beras di wilayah Ngada dan Nagekeo. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman

memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ende, di mana Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Ende bersama Dinas Pemuda dan Olahraga serta pengurus cabang olahraga mulai menyusun langkah strategis menghadapi Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028. Persiapan dilakukan lebih awal karena Ende ditetapkan sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan sejumlah cabang olahraga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rapat koordinasi digelar di Stadion Marilonga Kota Ende, Marilonga maksud kami Kota Ende, pada Sabtu 25 Juli 2026 dengan melibatkan KONI, Dispora, dan seluruh pengurus cabang olahraga. Pertemuan tersebut membahas kesiapan atlet, sarana dan prasarana hingga dukungan penyelenggaraan saat PON berlangsung. Ketua Umum KONI Kabupaten Ende, Yosef Benediktus Badeoda, mengatakan Kabupaten Ende akan menjadi tuan rumah cabang olahraga sepak bola putri dan arung jeram. Selain itu, Ende juga berpeluang menjadi lokasi pertandingan sepak bola putra, sehingga seluruh persiapan harus dilakukan secara terencana. Menurut Yosef, pengurus cabang olahraga diminta segera memetakan atlet-atlet potensial yang memiliki peluang memperkuat kontingen NTT pada PON 2028. Pembinaan dan latihan harus dilakukan secara berkelanjutan agar para atlet mampu bersaing dalam proses seleksi tingkat provinsi. Selain pembinaan atlet, rapat juga menyoroti kesiapan fasilitas pendukung yang akan menjadi penunjang penyelenggaraan PON. Aspek yang dibahas meliputi venue pertandingan, akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga sistem pengamanan bagi atlet dan ofisial. Yosef menegaskan kesiapan hotel dan fasilitas penginapan perlu segera diidentifikasi karena Kabupaten Ende diperkirakan akan menerima kedatangan atlet dan ofisial dari berbagai provinsi di Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pelayanan selama pelaksanaan PON berjalan lancar. Melalui koordinasi lintas sektor yang dimulai sejak dini, KONI dan Dispora Ende berharap seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat dipenuhi tepat waktu. Persiapan yang matang juga diharapkan mampu mendukung kesuksesan Kabupaten Ende sebagai tuan rumah, sekaligus membuka peluang lahirnya atlet-atlet daerah yang mampu berprestasi di ajang nasional. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Dari ND kita ke Sika pendengar, di mana persiapan pasukan pengibar bendera untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia mulai dilakukan di Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sika. Sinergi antara Polri, TNI, pemerintah, kecamatan, dan pihak sekolah menjadi langkah awal dalam menyiapkan generasi muda yang akan mengemban tugas mengibarkan sang merah putih. Koordinasi tersebut berlangsung pada Jumat 24 Juli 2026 di SMA Negeri Magepanda, Desa Wodamude. Nah, kehadiran kegiatan ini maksud kami dihadiri Babinkab Dimnas Desa Kolisia B. Aibda Yohanes Apriliance, Babinsa, Sekretaris Kecamatan Magepanda, serta Kepala SMA Negeri Magepanda. Nah, pertemuan itu membahas kesiapan sekolah dalam mendukung proses seleksi dan pembinaan siswa-siswi yang akan menjadi anggota paskibraka tingkat Kecamatan Magepanda. Langkah ini dilakukan lebih awal agar proses pembentukan fisik, mental, dan kedisiplinan peserta dapat berjalan secara terarah. Dalam koordinasi tersebut, seluruh pihak menyepakati kriteria calon peserta yang meliputi kemampuan fisik, kedisiplinan, kesiapan mental, serta komitmen menjalankan tugas sebagai pengibar bendera. Pihak sekolah juga menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan seleksi dan pembinaan bagi para siswa. Kepala SMA Negeri Magepanda menyampaikan kesiapan sekolah untuk memfasilitasi seluruh tahapan kegiatan. Dukungan tersebut dinilai penting agar proses pembinaan berjalan optimal hingga pelaksanaan upacara HUT RI ke-81 mendatang. Hasil koordinasi juga menetapkan bahwa latihan bagi siswa-siswi terpilih akan dimulai pada Senin 27 Juli 2026. Latihan tersebut menjadi tahapan awal dalam membentuk pasukan yang memiliki kesiapan fisik, kekompakan, serta tanggung jawab saat bertugas pada upacara kemerdekaan. Nah, melalui sinergi tersebut, pendengar, Kecamatan Magepanda tidak hanya mempersiapkan pelaksanaan upacara HUT kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga membangun karakter generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki semangat nasionalisme. Seluruh rangkaian koordinasi berlangsung aman, tertib, dan lancar sebagai awal persiapan menyambut berkibarnya sang merah putih pada peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Bagi siswa SD Katolik Santa Teresia Bele, Kecamatan Adonara Timur, Senin 27 Juli 2026, pasca perselisihan antar warga yang berdampak pada rasa aman anak-anak. Kegiatan tersebut dikemas melalui permainan edukatif, nyanyian, motivasi, serta interaksi bersama untuk membantu siswa kembali ceria dan nyaman mengikuti proses belajar. Kegiatan dipimpin Wakapolres Flores Timur Kompol I Ketut Mastina bersama personel dan poluan Polres Flores Timur di halaman sekolah. Para siswa diajak mengikuti berbagai permainan dan aktivitas bersama yang dirancang untuk mengurangi rasa takut sekaligus membangun kembali semangat mereka. Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh keceriaan, terlihat dari antusiasme siswa mengikuti setiap rangkaian aktivitas. Kehadiran personel poluan juga menjadi ruang bagi anak-anak untuk berinteraksi secara lebih dekat dengan polisi dalam suasana yang menyenangkan. Kapolres Flores Timur AKBP Aditya Oktorio Putra melalui Kasih Humas AKP Elizer A. Kalelado mengatakan kegiatan trauma healing menyasar anak-anak yang terdampak perselisihan antar warga. Pendampingan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian membantu pemulihan psikologi siswa setelah menghadapi situasi yang mengganggu rasa aman mereka. Menurutnya, pendekatan kepada anak-anak dilakukan dengan cara yang ringan dan menyenangkan agar mereka dapat mengekspresikan diri tanpa merasa tertekan. Ia menjelaskan permainan, nyanyian, dan motivasi dipilih untuk menciptakan suasana positif sekaligus membantu siswa kembali membangun rasa percaya diri. Interaksi antara polisi dan siswa juga diharapkan dapat memperkuat kembali rasa percaya anak-anak terhadap lingkungan sekitarnya, dan kehadiran poluan menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk memberikan rasa nyaman sekaligus menunjukkan bahwa polisi hadir memberikan perlindungan dan pendampingan. Polres Flores Timur berharap kegiatan tersebut membantu para siswa kembali menjalani aktivitas belajar dengan tenang dan bersemangat. Pendampingan akan menjadi bagian penting dalam memastikan anak-anak dapat kembali menikmati proses belajar setelah situasi perselisihan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Melalui pendekatan yang dekat dengan dunia anak, Polres Flores Timur berupaya menghadirkan ruang pemulihan yang tidak hanya berfokus pada rasa takut, tetapi juga mengembalikan keceriaan siswa. Upaya tersebut diharapkan mampu membantu anak-anak melewati dampak psikologis pasca perselisihan dan kembali menjalani aktivitas sekolah secara nyaman. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi perintah menyiapkan apa sih? Ya apa? Penguasaan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukman.

0: perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi minta menyiapkan apa sih ya apa penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita sehingga ya sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga apa kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam itu.
2: Sementara itu Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslan Roslani mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal namun berbendera asing. Oleh sebab itu Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal baik milik pemerintah maupun swasta ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
4: Gimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
2: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya juga ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Portugis Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
5: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
6: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas, keamanan, dan mutu produk.
5: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
6: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
7: Melindungi

0: dan aspek ekonomi bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
1: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi, Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Leo Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum. Sehat para
4: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
3: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
5: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
3: Oke, kalau Pak Liu?
5: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
3: Direktur utamanya?
5: Pak Raymond Liu.
3: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
5: Iya.
4: Sementara itu, terdakwa Handoko Limaho dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
6: Baik ya, boleh. Kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
3: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
7: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan.
3: Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
7: Siap.
4: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf K KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
8: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
9: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off gerakan nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan asta cita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya, program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
8: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang

0: Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut Wani adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
1: Selain tempe, Kewani juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota Kewani Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
2: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan Kewani udah lama memang terus menyuarakan ketahanan pangan.
1: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia. Keterowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
4: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus

0: fondasi beragama.
1: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
0: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjami mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
2: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
0: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
4: Daerah-daerah yang rawan tropik air kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
5: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BPBD juga menghimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
4: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat camat, kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
5: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
4: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi, koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMKB, BPD, seperti biasanya seperti itu.
5: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
6: Lah punya enggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang enggak udah punya rumah ini alhamdulillah teman-temannya pada main, enggak pada ngecek-ngecekin lagi.
7: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
8: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
7: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT 27 RW 8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
6: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah pun beri bantuan yang tepat. Ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
7: Festival ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
9: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan

Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Florata malam ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Devri Valdi. Dan memasuki pukul 20 lebih 30 menit waktu Indonesia, kami ajak Anda pendengar kami umat Protestan dimanapun berada untuk bersama mendengarkan sebuah mimbar agama dengan topik butuh dukungan dari orang lain. Tapi sebelum itu kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu dari Putri Siagian dengan judul Segala Perkara. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

Kehidupan dapat memberikan ratusan alasan untuk marah, kecewa, dan menangis. Akan tetapi, memiliki Yesus memberikan kehidupan yang abadi dan berjuta alasan untuk tersenyum. Selamat menjalankan aktivitas.

0: Salam pendengar setia RRI ND, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Kristen Pentakosta. Jemaat GPD Mawar Sarun ND, saya Evangelis Crispin akan menemani Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Pada malam hari ini sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan berdoa bagi kita semua. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada malam hari ini kami bersyukur karena Engkau sudah menyertai kami. Sepanjang ini kini Tuhan, sebelum kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami percaya firman adalah pedoman bagi kehidupan kami, firman adalah petunjuk bagi kami, firman yang dapat menyembuhkan kami, firman yang mengubah kami. Kami percaya kebenaran firman-Mu datang kepada kami tidak suatu kebetulan, tetapi karena kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkannya, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pendengar dimanapun berada, kita akan membacanya di 1 Tawarikh 11 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, ini mengenai pahlawan-pahlawan Daud. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud, yang
1: kepadanya bersama-sama seluruh Israel dalam menjodohkan raja dan yang mengangkat dia sebagai raja, seperti yang mengenai Israel. Daud, Yasobam bin Hakmoni, kepala triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan yang tertika mati dalam satu pertempuran. Eleazar anak Dodo, orang Ahohi itu, ia termasuk ketika ia ada bersama-sama ketika orang Filistin berkumpul di sana untuk berperang. Ada sebidang tanah ladang penuh jelai di sana ketika tentara melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah mereka di tengah-tengah ladang itu. Mereka dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan. Sekali datanglah 3 orang dari 30 kepala mendapatkan Daud dekat gua Adulam sedang tentara
2: berkemah di lembah Refaim.
0: Saudara yang terkasih, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini di ayat yang ke-10 sangat tentang kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud
2: yang kuat.
0: Saudara, saya memberikan judul
2: hari ini tentang butuh dukungan
0: orang lain. Saudara yang terkasih, kisah Daud, semua orang Kristen yang suka membaca Alkitab minggu juga tahu siapa Daud sebenarnya, ya. Kita percaya bahwa Daud ini adalah seorang raja dan juga seorang nabi di
2: yang melawan Goliat, dapat mengalahkan
0: Goliat dengan alat perang yang sangat sederhana, itu batu kali. Terkasih dalam Yesus Kristus, ketika
2: katakan bahwa
0: kita tentu memiliki masalah hidup, persoalan hidup. Kadang-kadang kita merasa sendirian, kita merasa semua orang meninggalkan kita. Namun kebenaran kepada kita bahwasannya ada orang yang masih mencintai kita, masih mendukung kita. Seperti Raja Daud ini, saudara. Ketika saya membaca kisah Daud, Daud itu paling banyak masalah. Raja yang diurapi Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Tetapi bukan berarti Daud lolos atau bebas dari masalah. Seharusnya seorang raja tinggal di tempat yang aman dan mendapatkan perlindungan dari pasukan kerajaan. Namun Daud tinggal harus berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran musuh. Justru dengan begitu Daud meletakkan kepercayaannya kepada Tuhan satu-satunya yang dapat.
2: Ya,
0: saudara, ketika Daud dalam kejaran pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, Daud
2: itu mengandalkan
0: Daud berlari kepada,
2: walaupun ya saat itu saudara yang terkait
0: kita semua ketika dikeliling
2: menyukai kita, apakah kita sempat berpikir siapa yang akan membantu kita? Saat-saat seperti itu kayak sepertinya tidak ada harapan lagi,
0: kehilangan kekuatan saudara
2: mengambil keputusan,
0: tetap mencari Tuhan. Daud tetap memuji Tuhan. Daud tetap menari-nari bagi Tuhan. Daud tetap melompat memuji Tuhan, bahkan dengan bermain. Saudara yang terkasih, dia tidak kendor dalam setiap
1: persoalannya, perasaan tidak nyamannya, jengkelnya, perasaan marahnya dia, dia ngomong sama Tuhan. Satu hal yang kita perlu belajar,
2: perasaan yang tidak nyaman,
1: kita harus belajar dan tetap mengandalkan Tuhan. Meski musuh, baik dari orang lain maupun orang terdekat, yaitu anak kandungnya, bukan berarti yang lain juga ikut memusuhi Daud yang mendukungnya. Saudara, pasti ada orang yang mengasihi terhadap orang lain, maka Tuhan juga pasti akan mengirim orang-orang yang mengasihi kita. Makanya hukum tabur tua itu berlaku. Dan saya percaya di balik itu orang-orang yang iri hati, orang merasa tersaingi, jadi ancaman buat mereka, maka menjadi musuh. Seperti kehadiran Yesus ya, menjadi ancaman bagi Herodes ya. Seperti itu juga Daud. Makanya mereka ingin sekali untuk menghabisi Daud. Tetapi bagi orang-orang yang suka akan bahwa apapun situasinya, mereka tetap mendukung Daud. Buktinya Daud ya, pahlawan-pahlawan, orang-orang yang sama-sama mengasihi bangsanya, mereka tetap mendukung Daud. Kalau
2: kita, maka dukunglah presiden kita.
1: Siapapun untuk atau dengan doa kita atau dengan kehidupan kita yang baik ya. Jangan bikin onar. Hanya dukungan secara tidak langsung kita beri kita, saudara. Nah, dalam kemenangan peperangan, Daud merebut kembali kota Yerusalem justru karena ada yang mendukungnya. Dalam area peperangan kita melalui pikiran kita. Mah, saudara, kadang-kadang ketika kita kata yang negatif oleh omongan orang, kita itu seperti tidak berdaya, seperti kita tuh kayak merasa bahwa kita nih paling bersalah, kita nih paling berdosa.
2: Ya, ya saudara, yang
1: dalam Yesus Kristus. Tetapi satu, kita harus
2: masih ada
1: mendukung kita, sekalipun orang meninggalkan kita. Nah, Raja Daud untuk memenangkan peperangan terhadap Filistin kembali kota Daud, yaitu Yerusalem, Daud dikelilingi orang yang tangguh. Kepala pahlawan ya, orang-orang yang tangguh, yang kuat. Mereka mendukungnya. Setiap kita, sekalipun ada orang yang kata-katanya melemahkan kita, namun Tuhan akan mengirim orang-orang kita. Makanya kalau kita punya masalah, jangan mengurung diri. Ya, jangan mencoba-coba mencari pertolongan daripada manusia. Karena di sekitar kita tuh banyak orang toksik. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, kita datang sama Tuhan. Kita ngobrol sama Tuhan, kita ngadu sama Tuhan. Seperti Daud, kemarahan dia, kejengkelan dia, dia ngomong sama Tuhan. Dia tuh gak, saudara, dia jujur sama Tuhan. Dia ngomong apa saja, dia tidak peduli. Karena saat itu tidak ada yang bisa dia curhat selain Tuhan. Ya, ketika kita dikelilingi oleh banyak masalah, dikejar oleh utang piutang, dikejar oleh omongan orang, penilaian-penilaian orang, datanglah sama Tuhan. Ya, Tuhan juga akan mengirim ke orang-orang yangmu. Tuhan juga akan mengirim orang-orang memberikan penguatan-penguatan. Makanya jangan diam. Ya, harus Tuhan akan membawa atau mempertemukan orang-orang yang mengasihi. Ya, ketika engkau bertempur, ketika engkau sedang berjuang dalam rumah tanggamu, ketika engkau sedang berjuang dalam melawan kejahatan, ya, kesukaran dan kesulitan dalam pasanganmu, masalah dengan anak dan siapa saja, pasti ada dukungan dari Tuhan, ya. Makanya hubungan dengan Tuhan seperti dalam. Ketika kita menghadapi kesukaran
2: sendiri, sekuat-kuatnya manusia, pasti tetap butuh
1: dukungan dari orang lain.
2: Apa sih?
1: Punya pasukan perang. Dia seorang raja. Ya. Tetapi Daud itu, dia sempat memenangkan perangan melawan Goliat. Kemerah-merahan. Dia masih sangat kecil. Dan datangnya dari Tuhan. Nah, saudara, kita tuh lemah. Dan kita adalah Tuhan, makanya kita perlu firman Tuhan untuk memberikan kita saudara Injil Allah yang menyelamatkan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalaupun tidak ada lagi yang mendukung
2: Tuhan, ketika kita hidup setia dengan
1: surga yang mendukung kita, ketika kita berdoa sama Tuhan, dengan Tuhan membangun hubungan dengan Tuhan, surga akan mendukung kita, seluruh isi surga akan mendukung kita. Kita tidak sendirian menghadapi persoalan hidup, saudara. Ingat baik-baik. Kalau Daud saja, Tuhan sanggup mengirim orang-orang yang untuk merebut
2: percaya
1: peperangan rohanimu hari-hari ini, apapun kesukaran dan kesulitan, kirimkan malaikat surga untuk memberikan dukungan bagi Anda dan saya. Makanya ketika menghadapi masalah dalam kelemahan, jangan pernah mencari dukungan kepada orang lain ya, di orang-orang yang salah terutama. Sekarang banyak orang toksik ya, di depan kita baik tetapi di belakang kita menghancurkan nama kita, menikam kita dari belakang, pura-pura baik seperti pahlawan tapi setelah itu cuci tangan. Ini adalah tipe-tipe orang yang bermuka dua, dan tetap waspada terhadap orang yang bermuka dua. Daud ada Ahitohel yang bermuka dua, di satu sisi sebagai kakaknya Daud, tetapi di sisi juga mendukung, mengkhianati Daud, mendukung si anak kandungnya yang berkudeta untuk merebut kekuasaan. Muka yang pertama
2: di
1: 2 Samuel 16 ayat Pak Saudara. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitohel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitohel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Saudara, dia penasehat Daud yang bijaksana.
2: Apa yang dinasehatkan itu?
1: Dapatkan apa yang dia dapat padanya. Ini muka yang pertama.
2: Wah, itu dia ikut Absalom, saudara. Dan waktu yang bersamaan, dia ikut Absalom untuk kudeta melawan Daud. Bahkan
1: dia strategi, karena dia panglima perang atau jenderal ya. Kasih
2: Absalom yang dapat melawan.
1: Tetapi pada
2: ya, saudara,
1: strateginya dia tuh gagal. Kenapa? Karena dia melawan Tuhan. Tuhan itu menggagalkan rencana-rencana manusia, saudara. Supaya rancangan Tuhan, rencana Tuhan tuh tetap terlaksana dalam kehidupan Daud. Sekalipun, oh dia ahlinya, dia strategi ahli dalam.
2: Tapi apa, saudara? Akhirnya di
1: ya, gagal. Dan Daud itu berdoa kepada Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan karena saking dikhianati oleh orang-orang terdekatnya,
2: saudara. Dia berdoa demikian, saudara kita,
1: dan bahwa saudara yang terkasih,
2: yang kupercayai, yang makan
1: telah mengangkat tumitnya. Bicara tentang apa?
2: Dia ngadu sama Tuhan karena teman-temannya meninggalkan dia, menyakiti dia. Jadi ngadu aja sama Tuhan, ngomong aja sama Tuhan. Setelah apapun yang menjadi persoalan hidup kita, kita ngomong sama Tuhan. Dan pada akhirnya, saudara,
1: ini akhirnya mati dengan bunuh. Karena apa-apa yang dia rencanakan, dia malu dong. Dia kan pintar, ahli dalam strategi peperangan. Tetapi dia akhirnya kalah, ya gagal dalam rencana kudeta terhadap Daud. Yang lawan Daud itu kan manusia. Tapi yang lawan
2: Absalom dengan Ahitohel itu adalah Tuhan. Karena Tuhan itu membela Daud. Tuhan itu memilih Daud sebagai raja. Makanya saudara
1: punya berkasih. Kalau kita punya masalah, ngadu aja sama Tuhan. Lapor sama Tuhan. Kita baca di 2 Samuel
2: 11 ayat yang ke-23 firman.
1: Haleluya.
2: Ketika dilihat Ahitohel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan,
1: dipasangnya lah
2: ia ke rumahnya, ke kotanya, ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati lalu dikuburkan dalam kuburannya, kuburan ayahnya. Saudaraku, kalau kita nasihat kita
1: tidak dipedulikan, tidak diterima, apalagi nasihat itu tujuan untuk menjatuhkan, untuk hancurkan,
2: kita sakit loh ketika kita tidak dipedulikan. Tapi kalau kita niatnya baik, sekalipun kita tidak dipedulikan,
1: dengar kita biasa-biasa aja, karena memang niat kita tuh tulus ya. Kalau segala sesuatu kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak perlu, kalaupun tidak didengari oleh manusia, tidak dihargai, tidak dipedulikan, ya kita tidak masalah. Tapi karena rencana jahat tadi lah, makanya merasa malu sendiri. Saudara, siapa yang
2: percaya tidak dipermalukan.
1: Percaya itu kan tidak punya rencana.
2: Punya rencana jahat sudah baik ya, baik
1: pendahulu, tapi di belakang rencana
2: ya, rencananya digagalkan. Karena apa? Rencana itu diketahui oleh Daud sendiri, saudara. Dan masih banyak
1: yang bermuka dua terhadap Daud.
2: Kalau saja Dari Daud kita belajar bahwa tidak semua orang yang tersenyum dengan kita akan tulus terhadap kita. Orang dekat dengan kita itu belum tentu tulus. Makanya
1: jangan berharap kepada manusia, jangan terlalu menaruh harapan, percaya kepada manusia itu jangan. Banyak bermuka dua, Tuhan pasti mengirim orang-orang yang tulus untuk dukung kita, sehingga kita
2: seberat apapun pergumulan
1: kita, kalau kita bersama
2: malaikatnya untuk menolong kita, ya teman-teman kita
1: yang selalu ada
2: menopang kita itu adalah orang-orang yang berpaling
1: mereka di surga yang dikirim Tuhan kita. Ya sudah, percayalah kalau kita sedang dalam sulit dikelilingi orang-orang membenci kita, pribadi yang sanggup
2: itu ada di segala tempat, dia mengawasi setiap kita. Maka dalam kesukaran dan kesulitan kita, dia segera menolong kita, diberikan perintah, maka firman itu segera berlari mendapati kita. Saudara yang terkasih,
1: Yesus Kristus, kebenaran firman ini mengingatkan kita, untuk kita memperoleh kemenangan itu saat menghadapi masalah itu, kita
2: tidak sendiri. Allah itu turut.
1: Karena setiap persoalan
2: rencana, saudara. Makanya ketika menghadapi masalah,
1: bahwa ketika kita datang kepada Tuhan,
2: gereja, dia tidak akan meninggalkan kita seorang diri untuk menghadapi persoalan hidup. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
1: bagi mereka mengasihi dia. Itu
2: rencana Allah. Kalau iblis rencana untuk menghancurkan kita, ya Tuhan menggagalkannya untuk mendatangkan kebaikan di
1: persoalan hidup kita, dibalik kejahatan orang-orang untuk kita. Percaya bahwa Tuhan mau menyatakan kuasanya, bahwa Tuhan tuh selalu memegang tangan kita. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku memegang tangan kanan, memberikan engkau kemenangan. Ya, dia menopang kita, dia menolong kita. Kebenaran firman Tuhan yang kita pada malam hari ini sebenarnya datang untuk memberikan kita percaya bahwa masih ada Tuhan. Persoalan banyak mulut-mulut yang toksik untuk melemahkan kita, tetapi satu pribadi kepada kita melalui firman Tuhan untuk menguatkan kita.
2: Baru
1: sudah di penghujung apa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan karena firman-Mu tidak akan kembali, firman akan berhasil sesuai dengan yang disuruhkan, yang berbeban berat akan diberikan jalan, sakit disembuhkan dalam nama cahaya Tuhan, jamaah yang dikelilingi masalah, dikelilingi oleh persoalan, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan menopang, kebenaran firman Tuhan datang untuk memulihkan, menyembuhkan, dan firman Tuhan menjadi sumber jawaban bagi orang-orang berharap padanya. Terima kasih
2: untuk kota
1: bangsa kami dan ya, di dalam nama Yesus kami berikan damai sejahtera. Banyak hal yang sedang
2: negeri kami, oleh kota kami, tetapi kami percaya ketika kami berseru kepada Tuhan,
1: maka tangan Tuhan menolong, menyelamatkan dalam kesulitan, dalam kesukaran, selalu berikan jalan keluar, datang kepada mereka melalui mimpi bahwa Yesus Engkau selalu hadir buat mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, salam, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi, pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

105.5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih mendengarkan Florata malam ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Devri Valdi. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah mini drama yang diproduksi oleh RRI ND tentunya dengan judul

dari berbagai daerah Indonesia, kehidupan perkuliahan berjalan dinamis. Disinilah semangat persatuan diuji di tengah keberagaman budaya dan perkembangan zaman.

0: Eh teman-teman, tugas proyek Indonesiaan sudah mulai dikerjakan belum?
1: Belum nih, aku masih sibuk bikin konten buat media sosial. Deadline tugas dan deadline konten sama-sama mengejar.
2: Nah, itu dia masalah Gen Z sekarang. Kadang lebih hafal tren daripada budaya daerah sendiri.
3: Jangan begitulah, media sosial kan bisa jadi sarana mengenalkan budaya Indonesia kalau digunakan dengan baik. Semuanya kembali ke kita saja, mau atau tidak menggunakan media sosialnya.
1: Betul. Saya malah sering bikin video tentang tarian daerah dan kuliner Nusantara.

0: Selamat pagi semuanya.
1: Pagi Ibu.
0: Untuk tugas kali ini, kalian akan membuat proyek tentang bagaimana generasi muda menjaga nilai-nilai keindonesiaan di era digital.
1: Baik Ibu.
2: Baik Bu.
3: Bu, apakah harus merupakan makalah?
0: Tidak. Kalian bisa berkreasi, bisa podcast, video, drama radio, atau kampanye digital.
4: Wah, seru nih. Kita bisa menunjukkan bahwa Gen Z juga cinta Indonesia.
0: Tepat sekali. Teknologi bukan ancaman, melainkan alat untuk memperkuat persatuan bangsa.

0: kita mengangkat keberagaman mahasiswa di kampus ini.
1: Oh, setuju sekali itu. Di kelas kita kan ada yang berasal dari Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, bahkan ada Papua nih.
2: Benar sekali, kita berbeda bahasa, daerah, adat, dan makanan, tetapi tetap satu Indonesia.
3: Aku punya ide. Kita buat video dengan tema Bangga Menjadi Indonesia.
4: Isinya apa?
3: Setiap mahasiswa memperkenalkan budaya daerahnya, lalu menyampaikan harapan untuk Indonesia.
1: Bagus, kalau begitu semua orang akan tahu keberagaman itu adalah kekuatan, bukan perbedaan yang memecah belah.
5: Beberapa minggu kemudian, hasil proyek mereka dipresentasikan di depan dosen dan mahasiswa.
6: Silakan kelompok Raka untuk memulai presentasinya.
2: Baik Bu, kami percaya bahwa Gen Z memiliki peran penting menjaga Indonesia melalui pendidikan, kreativitas, dan teknologi.
4: Dan juga perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekayaan yang harus dijaga bersama. Semangat gotong royong harus tetap hidup meskipun zaman berubah.
3: Dan media sosial harus menjadi ruang untuk menyebarkan inspirasi, toleransi, serta kecintaan terhadap Indonesia.
7: Kami Gen Z, kami mahasiswa Indonesia, berbeda-beda tetapi tetap satu.
5: Kampus bukan hanya tempat mencari ilmu, tetapi juga tempat belajar hidup dalam keberagaman. Di tangan generasi muda, nilai-nilai keindonesiaan akan terus tumbuh dan berkembang. Berbeda suku, budaya, dan bahasa bukanlah penghalang. Justru dari keberagaman itulah Indonesia menjadi

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21:10 sampai 22 waktu Indonesia Tengah. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Seperti yang kita tahu bahwa literasi tidak lahir begitu saja. Di balik setiap buku yang kita baca, ada penulis yang berproses, ada komunitas yang mendampingi, dan ada orang-orang yang bekerja agar sebuah karya memang benar-benar sampai ke tangan pembacanya. Nah, malam ini kita akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat komunitas sastra Dusun Fulbamora, sebuah komunitas yang tidak hanya membangun ruang bagi para penulis, tetapi juga merawat ekosistem literasi melalui media, penerbitan buku, juga jurnal sastra Santarang. Nah, bersama kita di ujung telepon sudah hadir Kak Eva Samin, selaku anggota komunitas Dusun Fulbamora. Selamat malam, Kak Eva.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Baik, terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama RRIND malam hari ini, Kak.
1: Senang sekali Kak Rian.
0: Baik. Kak Eva, sekarang Dusun Fulbamora ini kan tidak lagi dikenal hanya sebagai komunitas sastra. Ada media, ada penerbit juga, sampai jurnal sastra Santarang yang terus berkembang nih. Nah, menurut Kak Eva sendiri, apa yang sebenarnya sedang dibangun oleh gerakan dari teman-teman Dusun Fulbamora ini? Apakah komunitas sastra, gerakan literasi, atau sebuah ekosistem, Kak?
1: Oke, Kak Rian. Nah, yang sedang komunitas sastra Dusun Fulbamora itu bangun adalah sebuah ekosistem di mana gerakan literasi adalah energinya, namun untuk bertahan jangka panjang kita butuh ekosistem. Nah, yang di dalamnya ada penulis yang mencipta, media yang mengabarkan, penerbit yang membukukan, jurnal yang mengkritisi, dan toko buku atau komunitas yang mendistribusikan, Kak. Seperti itu.
0: Oke, nah kalau bicara soal literasi, banyak orang menganggap literasi ini hanya soal membaca dan menulis nih. Nah, dari pengalaman kakak dan juga teman-teman dari Dusun Fulbamora sendiri, apa makna literasi sebenarnya yang jauh lebih luas daripada itu, Kak?
1: Oke, Kak. Kalau jauh lebih luas dari sekedar bebas dan buta aksara di Dusun Fulbamora, literasi itu adalah daya kritis dan kemampuan membaca realitas hidup. Membaca teks itu adalah satu hal, tetapi membaca situasi sosial, merawat ingatan kolektif daerah, dan menyuarakan apa yang selama ini terabaikan melalui tulisan, itulah esensi literasi yang sebenarnya, Kak.
0: Oke. Nah, kalau tujuan akhirnya mungkin seperti tadi yang Kak Eva sampaikan, mengapa kemudian teman-teman dari Dusun Fulbamora ini merasa perlu begitu untuk membangun pembaca, bukan hanya melahirkan penulis, Kak?
1: Berawal dari situ, Kak. Karena penulis yang hebat itu lahir dari ekosistem pembaca yang sehat. Jika kita hanya melahirkan penulis tanpa menumbuhkan pembaca, buku-buku hanya akan menumpuk saja, seperti itu, Kak.
0: Ya, benar sekali. Nah, selama mengelola media dan berinteraksi dengan masyarakat, tentunya perubahan apa yang paling terasa nih dalam cara orang membaca dan menikmati sebuah karya dari sisi Kak Eva sendiri?
1: Baik, Kak Rian. Nah, kalau misalnya kita di sini, orang-orang itu lebih tertarik pada kutipan-kutipan, Kak. Kalau mereka melihat media itu sendiri, mereka lebih tertarik pada kutipan-kutipan, seperti ada kutipan-kutipan kalau kita buat kutipan karya An Mansur misalnya itu. Mereka lebih tertarik pada kutipan-kutipan itu daripada mereka harus membaca-membaca buku, kayak gitu, Kak.
0: Oke. Nah, di tengah banjirnya informasi digital di era sekarang, Kak Eva, menurut Kak Eva sendiri, tantangan terbesar komunitas literasi hari ini itu apa? Apakah memang mengajak orang mulai membaca atau mempertahankan mereka agar tetap membaca sampai tuntas, Kak?
1: Kalau menurut saya, ya, Kak, itu mempertahankan fokus orang untuk membaca sampai tuntas. Nah, kalau kita mengajak orang mulai membaca lewat konteks menarik itu kita bisa upayakan, ya, Kak, kalau ada yang menarik. Tapi kalau

0: kita bilang teman-teman untuk membaca sampai selesai sebuah buku itu adalah hal yang sulit dilakukan.
1: Oke. Benar-benar. Nah, Kak Eva, semisal nih, kalau ada satu tanggapan atau anggapan tentang komunitas sastra yang ingin Kak Eva luruskan kepada masyarakat, kira-kira apa nih?
0: Nah, kami di Dusun Flobamora itu, kita tuh ruang publik yang inklusif, Kakak. Jadi, kami itu bisa membicarakan tentang realitas sosial, mengelola logistik, belajar manajemen, dan bekerja nyata untuk mendokumentasikan peradaban lewat tulisan-tulisan, Kakak. Jadi, kami di sini adalah sebuah wadah yang sangat inklusif. Kami sangat terbuka untuk semuanya, gitu, Kakak, untuk bergabung bersama kami di dusun ini.
1: Oh, oke. Okay. Nah, Kak, kalau boleh tahu, Dusun Flobamora ini sejak kapan berdirinya, juga penggagasnya siapa saja, dan hingga saat ini sudah berapa orang, Kak?
0: Baik, Kakak, kalau komunitas Dusun Flobamora itu didirikan pada tanggal 19 Februari tahun 2011, Kakak, di Kota Kupang. Nah, di sini Dusun Flobamora itu penggagas-penggagasnya ada Romo Aman Cefrang, kemudian ada Bapak Marcel Robot, ada Kakak Mario Eflawi, dan kakak-kakak yang terdahulunya. Kami ini yang baru-baru saja, Kak.
1: Oke. Untuk sekarang, Kak, kira-kira anggotanya ada berapa saja, Kak? Apakah memang termasuk dengan teman-teman yang sudah menjadi penulis, Kak? Atau memang sudah ada orang-orang baru nih?
0: Untuk anggotanya sendiri itu 50-an lebih ya, 50-an plus lah, Kakak, di dalam. Nah, itu sudah termasuk dengan semua penulis, baik yang aktif maupun tidak aktif, Kakak. Karena di sini juga karena kakak-kakak yang ada yang berkuliah di luar daerah, bahkan di luar negeri, kemudian ada yang sudah bekerja ke luar daerah. Jadi yang masih ada di Kupang ini ada juga, Kakak, tapi yang lainnya sudah di luar gitu, Kak.
1: Oke. Nah, Kak Eva, kalau kita singgung sedikit soal jurnal sastra Santarang ini, kan bisa dibilang lahir ketika ruang publikasi sastra di NTT sendiri masih terbatas. Nah, menurut Kak Eva dan teman-teman dari Dusun Flobamora sendiri, apakah tantangan hari ini masih soal ruang publikasi kah, atau justru bagaimana membuat karya yang sudah terbit ini bisa benar-benar dibaca begitu oleh masyarakat?
0: Nah, untuk sekarang, untuk ruang publikasi tentunya karena kami di dusun itu adalah penerbit juga, untuk penerbitan tidak dikhawatirkan lagi, Kakak. Tapi untuk bagaimana memastikan karya yang terbit itu dibaca, kemudian bagaimana didiskusikan, kemudian didiskusikan, bukan sekedar menjadi deretan arsip saja gitu, Kakak.
1: Oke. Nah, Kak Eva juga kan sebagai bagian dari admin media ya, begitu, Kak Eva. Nah, Kak Eva sendiri kalau melihat langsung proses atau respons masyarakat terhadap setiap unggahan, ini konten seperti apa yang paling berhasil membuat orang untuk berhenti menggulir layar tapi tertarik pada buku atau kegiatan literasi menurut Kakak sendiri?
0: Nah, kalau dari media-media itu, orang-orang akan lebih banyak tertarik pada bagaimana ada video-video yang kami buat itu menarik, sekreatif mungkin, seperti itu ya, Kak. Tahu kan sekarang nih gen-gen Z begitu, Kak. Jadi gen alpha. Jadi mereka mau tuh videonya itu yang sangat menarik, kemudian dengan kutipan-kutipan, Kak. Itu orang-orang akan langsung seperti menyentuh hati, perasaan, seperti itu. Itu mereka akan itu virusnya banyak, Kak, itu.
1: Oke. Nah, kita juga tahu kalau bicara soal media sosial, apalagi sekarang kan orang lagi gencar-gencarnya bilang di era algoritma nih. Nah, konten yang ramai kan belum tentu yang paling bermakna. Tapi kemudian bagaimana cara dari Kak Eva sendiri juga teman-teman di Dusun Flobamora ini menjaga agar konten literasi tetap menarik tanpa kehilangan identitas, Kak?
0: Oke, okay, Kakak. Kebetulan kami juga dalam tim media itu, nah, kami memanfaatkan format yang disukai algoritma, Kakak, seperti video pendek yang tadi saya sudah sebutkan itu. Kemudian ada juga, kami juga punya template. Nah, kalau di media sosial itu template-template untuk kami tetap pertahankan di bagian media sosial kami. Tetapi tetap kami mempertahankan substansi. Substansinya itu tetap sastra yang bernyawa dan isu-isu literasi yang berbobot dan narasi jujur dari kami di upang sini dari komunitas itu. Okay. Nah, kami juga tidak mau mengorbankan apa yang sudah kami apa bangun dari awal, Kak, demi tren-tren masa kini gitu. Ya, tren-tren masa kini juga oke, Kak. Okay. Tapi harus tetap mempertahankan sastranya yang bernyawa itu, Kak.
1: Oke. Okay. Berarti tiap konten yang mungkin akan diproduksi atau ditayangkan, apakah memang harus melewati proses kurasi yang begitu panjang, Kak? Karena seperti yang Kak Eva bilang tadi bahwa tidak menghilangkan apa ya, semangat atau api yang sudah dikobarkan dari dulu oleh teman-teman Flubomora. Karena kita tahu sekarang kan saingan di postingan-postingan teman-teman dari komunitas literasi sendiri adalah quotes-quotes yang mungkin tidak berbau literasi sendiri, tapi quotes-quotes galau. Nah, mungkin bagaimana tanggapan Kak Eka terhadap, Kak Eva terhadap itu sendiri, Kak?
0: Baik, Kak Rian. Nah, kalau tanggapan dari saya itu, dari kami di tim media itu, Kak, nanti kami ada ketua-ketua kami, ada ketua di komunitas Terusun Flomora itu, ketuanya Romo Amance, kemudian ada ketua pelaksana hariannya, ada Kakak Mario, dan juga Kakak Diakon Sadam. Nah, kami itu biasanya langsung ke Kakak Diakon Sadam atau Kakak Mario, seperti itu. Oh. Untuk bagaimana, apakah konten ini sudah sesuai ataukah belum. Kalau belum sesuai dan perlu direvisi lagi, nanti akan direvisi lalu diposting gitu.
1: Oke. Okay. Kak Eva, kenapa tidak langsung ke Romo, Kak Eva? Apakah karena takut diberi siraman-siraman rohani dulu, Kak, atau bagaimana?
0: Sesuai bagian-bagiannya, Kak. Kalau okay. Romo nanti akan disampaikan langsung oleh Kakak Mario ataupun Kakak Sadam. Jadi kami harus melalui prosedur yang baik.
1: Ya, benar sekali. Nah, Kak Eva, pernah tidak ada konten atau program yang mungkin awalnya teman-teman dari Dusun Flubomora anggap biasa saja, tapi justru dapat respons yang luar biasa nih dari pembaca?
0: Nah, itu yang saya bilang itu seperti yang di awal saya bilang adalah berupa quotes-quotes. Itu adalah konten-konten yang seperti selingan lah di postingan kami, tapi itu malah mendapatkan respon yang luar biasa, dan jumlah like-nya itu akan banyak dan viewers-nya itu kan banyak, Kak. Ketimbang konten-konten yang lain.
1: Iya, karena memang kadang-kadang pembaca itu merasa, oh kayaknya coach ini mewakili saya nih, memvalidasi. Iya,
0: iya. Apalagi yang sedang patah hati gitu.
1: Iya, benar. Nah, Kak Eva, sebaliknya bagaimana nih? Ada tidak yang konten yang sekiranya dianggap penting atau punya kualitas tinggi begitu dari teman-teman Dusun Flubomora, tapi kurang dapat perhatian nih? Nah, apa pelajaran yang mungkin bisa dipetik dari peristiwa tersebut, Kak?
0: Baik, Kak. Konten-konten yang dianggap penting oleh kami itu sendiri, semua tentunya saya disclaimer dulu ya, tentunya semua konten itu penting ya, Kak. Tapi misalnya kalau kami untuk posting buku, Kak, seperti itu. Nah, misalnya kami baru menerbitkan buku lalu kami posting itu, kadang-kadang itu mendapatkan viewers yang sedikit, Kak, dan juga jumlah like-nya pun sedikit, dan orang-orang yang menanyakan itu kadang-kadang kalau misalnya buku ini tidak sesuai, ya mereka tidak akan menanyakan, Kak. Tapi kalau kami dari tim media itu sangat senang, Kak, kalau misalnya konten-konten yang penting seperti itu, misalnya ada DM masuk tanya tentang bagaimana cara beli buku ini, bagaimana kami mendapatkannya, kami akan sangat antusias untuk menjawab itu, Kak.
1: Nah, kemudian kan zaman sekarang banyak orang menilai kalau media sosial justru menjauhkan masyarakat dari buku nih. Tapi yang unik adalah pergerakan dari teman-teman Dusun Flubomora sendiri justru memanfaatkan media sosial sebagai ruang literasi. Nah, apa yang membuat Kak Eva dan teman-teman tetap optimis begitu tentang media digital yang bisa menjadi jembatan menuju budaya membaca, Kak?
0: Oke, Kakak. Kami tetap optimis karena kami yakin buku itu tidak akan pernah mati, Kak. Buku itu tentu saja tidak akan pernah mati. Dan juga ditambah lagi dengan ada media-media ini, saya rasa sebagai orang yang terpelajar, misalnya sebagai seorang mahasiswa, mereka akan melihat kalau ada diberikan tugas oleh dosen ketika mereka mencari buku, itu mereka bisa scrolling lalu bisa langsung ketahui, Kak. Kalau kami juga punya apa di media itu kan kami selalu up, Kak.
1: Oke. Nah, Kak Eva, kemudian bagaimana cara dari teman-teman Dusun Flowamerio sendiri untuk mengukur keberhasilan sebuah konten nih? Apakah cukup dari jumlah tayang dan interaksi atau ada ukuran lain yang mungkin lebih mencerminkan dampaknya terhadap literasi?
0: Kalau dari kami sendiri itu, kami tidak mengukur ya dari angka itu viewers atau like itu, Kak. Tapi ada yang berkomentar panjang, kemudian ada membagikan ulang dengan refleksi pribadi, atau DM-DM masuk bertanya tentang membeli buku, atau ada yang menanyakan, Kak, bagaimana cara kita untuk mendapatkan buku, bagaimana cara kita pergi ke rumah komunitas, Kak, boleh ke alamat, atau ada yang bilang, Kak, bisa COD kok. Seperti itu, Kak. Kan kami juga di komunitas Astro Dusun Flowamerio ini, kami sudah ada rumah sendiri, puji Tuhan, kantor sendiri di Naimata, Kota Kupang, Kakak. Jadi kami juga punya ruang untuk baca. Jadi teman-teman mahasiswa atau teman-teman SMA, teman-teman komunitas yang lain bisa datang untuk membaca di sini pun boleh, Kak, di Naimata, Kak, kami.
1: Oke, baik Kak Eva, nanti akan saya coba kulik lagi terkait dengan ruang baca yang diprakarsai oleh teman-teman Dusun Flowamerio, juga terkait dengan penerbitan ini, karena kami juga dapat info Dusun Flowamerio juga merupakan satu penerbit. Tapi ditahan dulu jawabannya, kita kasih satu lagu dulu untuk pendengar kita. Kami mohon jangan matikan teleponnya Kak Eva, nanti kita sambung lagi setelah jeda lagu ya.
0: Siap, ternyata.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Komunitas Bicara Pro1 RRI ND.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan komunitas Bicara Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita masih terhubung dengan Kak Eva selaku anggota komunitas Sastra Dusun Loba Mora. Kak Eva.
1: Halo Kak Rian.
0: Oke. Kak Eva, Dusun Loba Mora kemudian membangun penerbit sendiri nih. Nah, dari sudut pandang Kak Eva sendiri, kenapa kemudian langkah ini dianggap penting, Kak? Padahal sudah banyak penerbit yang lebih besar nih. Apakah teman-teman penulis mungkin yang bisa dibilang penulis indie lah, ini tidak terakomodasi dengan baik, Kak, oleh penerbit-penerbit besar?
1: Oke, Rian. Menurut saya, kenapa kemudian Dusun Loba Mora itu membangun penerbitan sendiri, dilihat dari antusiasme teman-teman di NTT ini, di Kota Kupang ini, untuk menulis, baik di Kota Kupang dan di kabupaten-kabupaten yang di NTT ini untuk menulis, akhirnya komunitas Sastra Dusun Loba Mora ini memilih untuk membangun penerbitan sendiri. Itu juga salah satunya untuk memangkas jarak. Kalau kita sampai di Gramedia di Jakarta misalnya, contoh, itu sangat jauh. Jadi bagaimana kami mau merangkum orang-orang muda di NTT supaya bagaimana mereka menulis, dan di NTT khususnya di Kota Kupang juga sudah ada penerbitan seperti itu, Kak.
0: Oke. Nah, kalau kita bicara penerbit, mungkin banyak orang kiranya penerbit ini pekerjaannya hanya mencetak buku. Nah, dari pengalaman ke Eva sendiri, bagaimana yang sebenarnya justru paling penting untuk menentukan agar sebuah buku ini benar-benar menemukan pembacanya sendiri, Kak?
1: Oke, Kakak. Nah, kalau di bagian penerbitan itu kebetulan ada kakak-kakak kami yang bekerja, tapi sejauh pengamatan saya, sejauh yang kami selalu berdiskusi itu, Kakak, untuk bagian penerbitannya itu ada bagian pasca produksi, pemasaran, distribusi, dan juga aktivitas buku. Nah, di situ mereka akan membangun kepercayaan pembaca terhadap penulis lokal itu. Nah, kakak-kakak itu akan melakukan kurasi yang ketat dan konsistensi tentunya itu, Kak.
0: Oke. Nah, sebagian besar buku yang diterbitkan dari Dusun Loba Mora sendiri ternyata karya penulis NTT nih yang mungkin belum dikenal luas. Nah, bagaimana kemudian Dusun Loba Mora ini membangun kepercayaan pembaca terhadap penulis-penulis kita di NTT sendiri, Kak?
1: Oh, nah, di Dusun Loba Mora ini menunjukkan bahwa, nah, meskipun penulis-penulisnya itu baru atau penulis-penulis lokal, nah, Dusun Loba Mora itu mau memberikan bahwa kualitas suntingan, desain tata letak, dan kedalaman isinya itu tidak kalah dengan penerbitan-penerbitan lain itu, Kakak.
0: Oke. Nah, kalau Kak Eva nih diminta untuk memilih, mana yang lebih menantang sebenarnya? Antara memperkenalkan buku, memperkenalkan penulis, atau membangun kebiasaan masyarakat untuk membeli buku?
1: Nah, kalau itu membangun kebiasaan masyarakat untuk membeli buku.
0: Oke. Okay. Kenapa? Memang ada tantangan tersendiri, Kak?
1: Nah, kalau kita mau mengajak orang-orang untuk lebih kita berdiskusi lewat kata-kata, itu sangat mudah menurut saya sih, Kakak. Okay. Tapi kalau kita meyakinkan untuk menyisihkan uang untuk beli buku, aduh, itu sangat-sangat sangat-sangat susah menurut saya ya di zaman sekarang.
0: Nah, Kak Eva, sebagai penerbit komunitas, bagaimana kemudian cara komunitas Sastra Dusun Loba Mora ini memastikan kalau buku-buku terbitannya tidak berhenti di rak penyimpanan, tapi memang benar-benar sampai ke tangan-tangan pembaca nih, Kak? Nah, semisal ceritakanlah bagaimana akhirnya ketika orang datang pesan, kemudian dikirim gitu sampai ke pembacanya, Kak. Apa memang langsung terjun, Kak? Atau ya seperti penerbit-penerbit pada umumnya, ada pakai pengantar ini dulu lah, pengantar ini, kemudian sampai begitu, Kak?
1: Enggak, kalau di dusun sendiri, kalau di dusun sendiri itu, Kakak, pengalaman saya, kebetulan saya juga banyak bekerja di bagian ini. Nah, itu saya pribadi akan bergerak dengan cara kami tidak duduk diam saja begitu, Kakak. Tapi bagaimana kami menyorak lewat media-media sosial, kemudian misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar, kami akan memanfaatkan jaringan komunitas, Kakak. Memanfaatkan jaringan komunitas, lalu kami diundang, kami akan berdiskusi bagaimana kira-kira apakah buku-buku itu bisa dibawa dan dipasarkan atau tidak gitu.
0: Oke. Nah, dari pengalaman Kak Eva sendiri di bidang media dan penjualan, apa yang paling mempengaruhi keputusan seseorang untuk membeli buku, Kak? Apakah tema kah, nama penulis kah, rekomendasi komunitas kah, atau memang cara buku itu sendiri diperkenalkan kepada pembaca?
1: Kalau untuk itu bermacam-macam ya, Kakak. Hmm. Kadang-kadang ada pembaca yang melihat dari judulnya, kemudian ada yang melihat dari penulis, aduh ini penulis kita kenal kayak gitu, oh, okay. Penulis ini saya kenal, jadi mereka akan beli begitu, atau mereka baca dari judul, aduh sangat tertarik ya dengan judul ini, atau kalau mereka lihat judulnya itu tentang daya, mereka akan tertarik misal. Contohnya kalau mereka lihat buku kami satunya berjudul Daba, itu kan dari Sabu. Kalau mereka tertarik dengan budaya, saya rasa buku itu mereka akan tanpa bertanya panjang lagi, mereka akan membeli itu. Tapi ada juga tipikal pembaca atau pembeli yang akan bertanya dulu kepada kami, Kakak, buku ini berbicara tentang apa? Misalnya, ini puisi-puisinya tentang apa? Esainya tentang apa? Ataupun cerpennya itu tentang apa?
0: Oke. Nah, Kak Eva selama mengelola media dan penjualan sendiri, ada tidak pengalaman yang membuat Kak Eva merasa kalau sebuah buku atau kegiatan literasi ini benar-benar mengubah perjalanan seseorang, Kak? Apakah mungkin ini terjadi di Kak Eva sendiri, Kak? Atau bagaimana?
1: Kalau untuk pengalaman pribadi, tentunya dengan teman-teman semua, Kak. Kalau dengan saya sendiri, saya bergabung di komunitas Sastra Dusun Lobamora itu pada tahun 2022. Saat itu komunitas Sastra Dusun Lobamora sedang melaksanakan kegiatan yang namanya Merdeka Kota. Nah, di situ kami sebagai relawan komunitas yang membantu di dalam penyelenggaraan festival tersebut, Kak. Nah, dari situ saya mulai tertarik nih, wah. Kayaknya ini seru sekali di dalamnya ini kalau saya bergabung. Walaupun saya dari latar belakangnya, saya kuliahnya jurusannya itu fisika, Kakak. Tapi tertarik gitu untuk mendalami buku, kemudian oh di sini juga bisa menulis. Jadi dari situlah saya bisa belajar gitu, Kak.
0: Oke, berarti ternyata saya selama ini atau sedari tadi saya berdiskusi, berdialog dengan penerus Albert Einstein kayaknya nih.
1: Tidak,
0: Kak. Kak Eva, ini tadi cukup menarik. Kak Eva menyampaikan bahwa ada satu pemantik Kak Eva untuk gabung ke Dusun Lobamora sendiri adalah kegiatan dari teman-teman merekam kota. Nah, kebetulan kemarin saya pernah wawancara Kak Frankie selaku founder Skolmus. Apakah Skolmus dan Dusun Lobamora ini memang masih satu kesatuan kah? Atau memang sebuah atau dua komunitas yang berbeda begitu di Kota Kupang?
1: Kami itu dua komunitas yang berbeda di Kota Kupang. Kalau Skolmus itu dengan Kakak Frankie mereka itu, Kak. Kalau kami di komunitas Sastra Dusun Lobamora, kami ada kegiatan yang Kakak Frankie mereka garap itu tentang kegiatan merekam kota, Kakak. Kalau kami mereka kota itu memvisualisasikan.
0: Oh, saya pikir sama-sama merekam kota begitu. Ternyata mereka dan merekam ya.
1: Ya, Kak.
0: Oke. Nah, Kak Eva, belum lama ini kita tahu bahwa 40 edisi digital dari Jurnal Sastra Santarang, juga 37 buku nih terbitan teman-teman dari Dusun Lobamora diakuisisi oleh KITLV Jakarta. Nah, menurut Kak Eva sendiri, apakah ini sekedar bentuk apresiasi kah terhadap karya komunitas atau juga ada penanda bahwa karya-karya dari NTT sendiri punya nilai penting untuk didokumentasikan dan dipelajari dalam lingkup yang lebih luas?
1: Oke, Kakak. Terima kasih ya, Kakak, sudah notice ini. Nah, waktu ibu dari KITLF datang itu di komunitas itu, kami sangat bangga sekali, Kakak, karena sangat penting untuk apa yang dikerjakan di NTT ini memiliki nilai akademis dan historis yang sangat tinggi itu, Kak. Nah, ini dari saya sendiri melihat bahwa ternyata yang lokal-lokal pun tidak kalah juga, Kakak, dengan yang nasional-nasional itu.
0: Oke, intinya local pride begitu. Nah, Kak Eva, kalau omong-omong soal Dusun Fulbamora nih, ternyata sudah mampu bertahan lebih dari satu dekade. Nah, menurut Kak Eva sendiri, apa yang membuat sebuah komunitas literasi bisa terus hidup ketika banyak komunitas lain justru berhenti di tengah jalan?
1: Itu kakak, kita harus ada regenerasi yang baik, kemudian rasa kepemilikan bersama kita, dan juga kemampuan beradaptasi sih kak. Kalau kita dalam komunitas itu, kalau kita membangun ego sendiri, berarti komunitas itu langsung tidak jalan kakak, atau masih sudah pecah satu dengan satu, satu dengan satu. Tapi puji Tuhannya di Dusun Fulbamora ini kami diajarkan untuk tetap bersama.
0: Oke, kira-kira yang dari ND bisa bergabung tidak sih?
1: Oh bisa kakak, dari ND bisa bergabung kak. Betul, ada kakak-kakak kami yang di Dusun Fulbamora yang saya tahu. Walaupun saya masuk, kakak-kakak dari Dusun Fulbamora itu sudah di luar kota, tapi saya kenal kakak. Ada seperti kakak Maria Pankrasia dari Ruteng, kemudian ada kakak di Kisenda yang sekarang sudah di Soe, seperti itu kakak.
0: Berarti Dusun Fulbamora ini bisa dibilang tempatnya orang-orang NTT kemudian menjadi nama besar begitu ya. Ada kakak Mario Lawi, ada kakak di Kisenda.
1: Iya kakak, salah satunya itu. Kakak Mario Lawi itu adalah kakak yang menurut saya ya kakak mengajarkan kita itu banyak hal. Kalau kakak Mario Lawi harus sudah bilang tulis ya, kita harus menulis walaupun dengan kita anggap aduh ini kasar sekali, tapi dengan begitu kita bisa membangun kita untuk menulis begitu kak.
0: Oke, nah menurut Kak Eva sendiri peluang terbesar apa yang dimiliki kita di NTT sendiri untuk semakin dikenal melalui karya-karya literasi ini, dan apa tantangan yang masih harus diatasi agar potensi ini bisa benar-benar berkembang kak?
1: Oke, nah menurut saya itu peluang terbesar yang di NTT itu, yang saya tahu itu NTT itu kaya akan tradisi lisan ya kak. Kita juga punya keberagaman budaya, kemudian realitas sosial yang unik, kemudian narasi yang tidak akan pernah habis ditulis. Misalnya kita bisa tulis tentang sebuah budaya itu kakak, misalnya kita di Dusun Fulbamora yang tadi saya notice di awal, kita tulis tentang budaya Dabak kak. Itu ditulis dan menjadi sebuah buku di komunitas sastra Dusun Fulbamora. Kemudian tantangannya itu ada geografis dan logistik kakak. Menurut saya untuk mengirim buku antar pulau dan NTT itu masih mahal kak, dan akses terhadap fasilitas literasi-literasi juga belum merata seperti itu.
0: Iya,
1: jadi ada pun solusi yang bisa saya tawarkan itu ya, kita harus bersatu ya, komunitas-komunitas harus bersatu di setiap daerah itu kak.
0: Oke. Nah, Kak Eva, bagi pendengar nih yang ingin mulai menulis atau menerbitkan karya tetapi mungkin masih ragu lah untuk melangkah, kira-kira apa saran pertama yang paling ingin Kak Eva berikan?
1: Oke. Kalau dari saya, kalau dari saya mulai dari yang paling dekat dengan diri sendiri itu kak. Yang tulis dengan jujur, sejujur-jujurnya itu.
0: Kayak dear diary, kayak begitu lah.
1: Iya, jadi dear diary.
0: Intinya yang penting kita menulis dulu.
1: Iya, nanti dikirim, nanti akan dilihat dan dikurasi begitu kakak, akan dibaca oleh para editor kak. Atau misalnya ada kakak-kakak kita, contoh kalau kita punya kakak-kakak yang dia suka menulis, kita bisa sharing dengan kakak-kakak kita yang suka menulis atau suka membaca, kakak ini kira-kira tulisan saya ini bagaimana. Jadi kita bawa fun saja, berdiskusi saja begitu kakak.
0: Oke, nah Kak Eva mungkin terakhir, ketika suatu hari nih orang berbicara tentang Dusun Fulbamora, warisan seperti apa yang paling ingin ditinggalkan komunitas ini bagi perkembangan literasi di NTT? Silakan kak.
1: Oke kakak, warisan yang ingin ditinggalkan oleh Dusun Fulbamora ya sendiri, tentunya saya di sini omong dari sisi pribadi saya sendiri ya kakak. Tentunya dari Romo pasti berbeda, ya. Dari kakak Marino berbeda, dari kakak Diakon Sadam pun pasti berbeda, dan dari teman-teman dusun yang lain juga pasti berbeda. Ya. Kalau dari saya sendiri ini kami ingin diingat, bukan sekedar apa ya kak, hanya mau diingat saja, tapi sebagai jalan yang dibuka untuk anak-anak muda NTT untuk berani bersuara itu. Dan seperti di awal yang saya bilang, kalau kita mau menumbuhkan ekosistem yang mandiri di mana generasi NTT di masa depan tidak lagi kesulitan untuk menulis, membaca itu, dan berhitung dan mendokumentasikan sejarah mereka sendiri.
0: Amin. Semoga amin. Apa yang menjadi harapan dan pesan Kak Eva ini diamini semesta dan yang punya semesta juga, karena akhir-akhir ini NTT juga semakin disorot karena tingkat literasinya yang kadang naik, kadang turun. Tapi semoga dengan kehadiran teman-teman dari komunitas sastra Dusun Fluamora, mungkin salah satu dari sekian banyak komunitas, bisa meningkatkan lagi minat baca di NTT sendiri. Terima kasih Kak Eva sudah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol banyak dengan RRIND malam hari ini.
1: Sama-sama Karian, kalau ada waktu main-main ke Kupang jangan lupa singgah di Dusun Fluamora, kakak kita bisa ngopi dan sambil diskusi bareng.
0: Siap, ini undangan terbuka kak, didengar banyak orang ini.
1: Undangan terbuka, dan jangan lupa juga kalau mau beli oleh-oleh bisa nih, oleh-olehnya berupa buku.
0: Siap, terima kasih Kak Eva, nanti akan kita agendakan kalau misalnya ada tugas dinas luar nih. Terima kasih Kak Eva.
1: Iya Karian, selamat
0: malam. Selamat malam, selamat bermalam minggu.
1: Iya Karian, sehat selalu.
0: Amin. Baik, pendengar, perbincangan malam ini tentunya mengingatkan kita bahwa membangun budaya literasi memang tidak cukup hanya dengan mengajak orang membaca dan menulis. Dibutuhkan ruang untuk belajar, keberanian memberikan kesempatan kepada penulis baru, media yang mampu menjangkau pembaca, hingga komunitas yang terus menjaga semangat agar karya tidak berhenti sebagai tumpukan naskah, tetapi benar-benar hidup di tengah masyarakat. Dusun Fluamora menjadi salah satu contoh bahwa gerakan literasi dapat tumbuh dari daerah, berkembang melalui kolaborasi, dan memberi ruang bagi semakin banyak suara dari Nusa Tenggara Timur untuk dikenal lebih luas. Semoga perbincangan kita malam ini bukan hanya untuk menambah wawasan Anda dan kita semua pendengar, tetapi juga mendorong kita untuk kembali akrab dengan buku, mendukung karya-karya penulis daerah, serta mengambil bagian dalam gerakan literasi sekecil apapun langkah yang bisa kita lakukan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa. Toh, air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau air

Di negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia. Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar 5 kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita.

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 dari ND, dimanapun Anda berada. Rian Hida dan Dev Rivaldi masih menemani Anda dalam Florata malam ini. Dan pendengar, malam ini kita kembali membuka lembaran kenangan, dimana lagu bukan sekedar bunyi tetapi cerita yang pernah hidup di hati. Dari era 70 hingga 80-an, nada-nada pop Indonesia pernah menjadi teman setia kita yang mengalun pelan di radio, menemani perjalanan, juga diam-diam menyimpan rasa yang tak sempat terucap di ruang rindu. Malam hari ini pendengar, kita tidak hanya mendengarkan lagu, tapi kita sedang pulang pada kenangan yang mungkin pernah singgah atau justru tidak pernah benar-benar pergi. Nah, jika ada lagu mungkin yang ingin Anda dengarkan atau kisah yang ingin dibagikan, silakan bergabung bersama kami melalui line telepon 0821 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Ian.
0: Selamat malam Bung Yeri. Mau minta lagu apa?
1: Iya. Tumben langsung biasanya tanya apa kabar.
0: Kerasa juga sebenarnya sudah ngantuk.
1: Oh iya, Kak, aduh, tidak ada kopi Kak di situ, tidak ada, ngopi Kak.
0: Tidak ada. Saya puasa soalnya. Puasa malam-malam saya.
1: Oh. Seharusnya kalau yang di dinas malam itu harus ngopi supaya apa? Jangan ngantuklah sampai selesai acara toh.
0: Mau minta lagu apa nih, ya, Bung Yeri?
1: Lagu apa ini malam?
0: Ini malam kita seperti biasa hari Senin itu lawas-lawas kita.
1: Ya, saya tahu lagu yang tahun 80-70 toh.
0: Iya.
1: Lihat saja di playlist di situ. Soalnya saya tidak terlalu hafal juga.
0: Oke, ada Seandainya dari Stinky, ada Burung pun ingat pulang dari Nia Daniati, ada Gomloh Kugadekan Cintaku, Kisah Kasih di Sekolah Ibu Mesak, ada Kidung dari Kris Manusama, ada Iwan Fals dengan Kemesraan.
1: Biar Iwan Fals saja Kemesraan.
0: Oke, salam-salamnya silakan.
1: Sama siapa malam ini?
0: Saya sama Dev Rivaldi, sama Yulianti Indasari Seja, Kenny, sama Om Riko.
1: Okay. Oh, kalian berempat?
0: Ya, kami berempat nih.
1: Oke lah kalau begitu, salam-salam. Selamat bertugas, tetap stay tune terus sampai di penghujung acara. Jangan lupa, kalau sudah selesai tugas, kalian berempat pulang hati-hati ya di jalan.
0: Siap.
1: Bang Rian?
0: Siap.
1: Masih dengar suara saya?
0: Masih.
1: Oke. Salam yang lainnya ada Bang Jabok di Taliburan, Ano di Koting, Ida di Mage Tegar, Widya, ada Bunda Ima di Geliting, Bang Agus di Papua, Bang Asonto di Papua, terus ini Sari di Banjarmasin, Ramla di Buton Tengah, Sipri di Boawai, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Bonawat, Dinda di Bogor, Wiga di Wonosobo, Mama Oce di Bukit Tangor, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Bonawa, Ama Marcel di Wawaria, Om Papi di Wolowaru. Untuk Bernada Tambua, ada Bang Hadi, ada Sari juga di Banjarmasin. Singkatnya saja, semua pendengar setiap Pro 1 RRI yang lagi pantau malam ini, yang mungkin lagi belum istirahat malam, saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita semuanya dapat dihibur oleh lagu-lagu Ruang Rindu malam ini.
0: Amin. Terima kasih, okay. Bu Yeri.
1: Terima kasih.
0: Di belakang Bung Yeri ada siapa lagi? Pendengar, silakan bergabung bersama kami di program Ruang Rindu malam hari ini, edisi Senin 27 Juli 2026. Di line telepon 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami di 0821 3878.

0: Dalam kompak selalu izin minta lagunya Vina Panduwinata, sorry, dengan judul Logika, tapi yang versi terbarunya cover jazz. Oh oke, okay, siap, nanti akan kita carikan ya, karena lagu-lagu lama sekarang lagi banyak di cover jadi lagu jazz. Berikutnya ada Sri dari Bonawa minta, selamat malam Bang, minta lagunya Chris ya, Kisah Kasih di Sekolah. Salam buat teman-teman angkatan 40, angkatan berapa ini nih? Angkatan 40-an Semansa Ende. Oke, siap. Nanti akan kita putarkan lagunya buat teman-teman ya, Bang. Selamat malam, selamat bertugas. Oke, nanti akan kita putarkan. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa saya bicara?
1: Dengan Bapak Sarifuddin.
0: Bapak Sarifuddin, mau minta lagu apa Bapak?
1: Minta lagu Sama di Sekolah yang Kutunggu-tunggu saja.
0: Di Sekolah yang Kutunggu-tunggu? Yang mana nih? Krisya kah?
1: Ya, yang Krisya kah, Kusplus kah, sama saja.
0: Oke, siap. Salam-salamnya silakan Bapak.
1: Salam-salamnya buat yang lewat tadi, buat putramu, buat papi di Woluwaru,
0: ya,
1: buat Abang Yeri di Maumere tadi, terus buat Nona Olin, Nona Ida, Nona Widya, Nona buat Bunda Ima, buat Oma Cerer, buat Bapak Manda, Ustaz Abdullah, buat Nur, Ibu Nursia, buat Ibu Dinda di Bogor, barusan masuk di RRI Pro 3. Terus buat siapa ini? Buat Oma Deva di Jakarta, buat Mama Oce, Mama Yanti, buat papi di Woluwaru, silakan masuk. Saya minta telepon balik bermusyawarah dengan Bapak Sarifuddin. Terus buat siapa ini, kru-kru RRI ND di mana saja berada?
0: Siap.
1: Buat Bapak Galuh di Jawa Timur, buat Sari di Banjarmasin, buat Ramla di Butun Tengah. Selamat malam, selamat tidur. Semoga mudah-mudahan, semoga mimpi indah.
0: Amin.
1: Terus buat Bapak Ulumandu ini ya,
0: Rian.
1: Buat Bapak Rian dengan operator, mudah-mudahan rezekinya tambah banyak.
0: Amin.
1: Dikabulkan doa-doa saya untuk Bapak Rian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan diberi rezeki yang berlimpah-limpah.
0: Amin.
1: Ya, buat Bapak Marcel juga, buat para kru-kru RRI ND di mana saja berada, untuk Pro 1 di seluruh Indonesia, di seluruh Indonesia, untuk di mengudara untuk seluruh Indonesia di untuk Pro 1.
0: Oke, baik Bapak, terima kasih Bapak.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sarifuddin. Nanti kapan-kapan bisalah Bapak Sarifuddin main-main ke RRI ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Terputus rupanya. Silakan mendengar. Di belakang Bapak Sarifuddin, siapa lagi yang ingin bergabung, silakan, kami masih menunggu Anda di line telepon kami 0821-4451-1957. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Mas Galuh.
2: Jawa Timur.
0: Jawa Timur bergoyang. Mau minta lagu apa, Mas Galuh?
2: Ini aku minta lagunya, ini aja, apa, Dewa 19.
0: Dewa yang mana nih?
2: Kangen.
0: Oke deh, siap. Salam-salamnya silakan Mas Galuh.
2: Ya, salamnya buat Sayang Kusari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya. Ada Mama Diva, ada Mbak Ramla, ada Opa Lodes, Bang Marcel, Bang Fikri, Bang Hadi, dan semua.

0: yang siar, tetap semangat, selalu bahagia bersama keluarga dalam hidupnya.
1: Amin.
0: Sari udah masuk bang?
1: Sari belum masuk bang.
0: Boleh kan tampil ini?
1: Boleh, silakan.
0: Sebentar ya.
1: Siap.

Di belakang Mas Galuh ada siapa lagi pendengar? Silakan, kami tentunya masih menanti Anda di line telepon kami 0821 4451 1957, juga di WhatsApp kami bagi Anda yang mungkin ingin mengirimkan pesan teks maupun voice note, silakan di 0821 3878

0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo Sari.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sari. Kenapa?
1: Selalu ada untukmu.
0: Selalu ada untukmu apa? Lagunya kah atau yang mana?
1: Lagunya.
0: Selalu ada untukmu. Dari siapa tuh kalau boleh tahu?
1: Dari Elsa Pitaloka, betul enggak?
0: Elsa Pitaloka, sabar kita carikan dulu ya. Selalu ada untukmu, Elsa Pitaloka ya. Selalu
1: iya.
0: Ada untukmu, selalu ada untukmu, Elsa Pitaloka. Oke, salam-salamnya silakan.
1: Salam-salamnya buatnya Mas Kesuruh, buatnya Iri, buat Bang Marcel,
0: ya.
1: Buat Bang Sipri juga, buat semuanya aja. Buat abang, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, Sari. Nanti akan kita putarkan lagu dari Elsa Pitaloka dengan judul Selalu Ada Untukmu. Di belakang Sari ada siapa lagi? Pendengar, silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Langkau. Dia Bang Rian.
0: Mantap, Bung Papi, selamat malam.
2: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung. Mau minta lagu apa, Bung, malam hari ini?
2: Lagu era tahun berapa?
0: 70-80.
2: Oh, 70-80.
0: Iya.
2: Kalau bisa minta lagu dari Nia Daniati.
0: Nia Daniati, yang mana tuh?
2: Gelas-gelas kaca.
0: Segelas-gelas kaca, oke deh. Salam-salamnya silakan.
2: Buat Bung Rian bersama di Box Musik, ucapan selamat malam, salam bertugas, tetap semangat, salam sehat dari Wolowaru. Buat Oma Ciril, terus ada Oma Deva, Bunda Ima, Ibu Yuli, Ibu Yanti, Mama Ciko, Mama Inno, Mama Oce, Mama Femi, Ibu Dinda, Ibu Wigati, Ibu Nursia, Mbak Ayu, terus Opa De Lordes, Bapak Manda, Bapak Pusat Abdullah El, Bapak Maxi, Bapak Ingrid, Om Loris, Bang Oris, Bang Marcel, Ade Yeri, Putra Tengah, Putra Mus, Bang Sipri, Bang Ados, Ade Olin, Ibu Elis, Ade Ida, Bang Jabok, Ade Widya, Ibu Puja, Bang Asonto, Bapak Frans, Bang Jabok dan juga Bang Silva serta Bapak Sandford yang baru lewat dan semua pendengar setia RRI Pro 1N dan tanpa terkecuali ucapan selamat malam, selamat beristirahat, salam sehat dari Wolowar. Buat Bang Rian, terima kasih, boleh kembali ke studio.
0: Sama-sama Bung Papi, nanti akan kita putarkan lagu dari Nia Daniati ya, dengan judul Gelas-Gelas Kaca. Nah, mendengar satu penelpon lagi sebelum kami tutup dan kami putarkan beberapa lagu yang sudah diminta. Karena Ruang Rindu ini tidak seperti Pro Dangdut yang disediakan 15 slot lagu. Ruang Rindu hanya menyediakan 9 slot lagu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa saya bicara?
3: Mama Oce di
0: Bukit Tangor. Mau minta lagu apa, Mama Oce?
3: Lagunya Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa, yang mana tuh?
3: Tadi ini Bung Papi saya minta.
0: Yang ini kah, Tak Ingin Sendiri kah?
3: Iya.
0: Oke, boleh, siap. Salam-salamnya silakan, Mama Oce.
3: Yang pertama sekali buat pendengar, tentunya sangat malang, sangat semangat. Terus buat Bung Papi tadi yang barusan lewat, sangat malang. Buat semuanya anak kita yang terucapkan sangat malang dan selamat istirahat. Terima kasih,
0: Dian. Sama-sama. Nanti akan kita putarkan lagu dari Dian Piscesa dengan judul Tak Ingin Sendiri. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta. Dan dari studio RRI ND kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu gak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga gak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Tiga metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita

mendengar lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu edisi Senin 27 Juli 2026. Tetap bersama kami pendengar, karena kami akan terus menemani Anda hingga menjelaskan

0: SMP sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

105 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih mendengarkan Florata malam ini bersama saya Riyad Hidayat dan juga rekan saya Dev Rivaldi. Sembari menemani aktivitas Anda, kami hadirkan informasi yang kami kutip dari laman resmi kami, yakni rri.co.id. Dan pendengar, seperti yang kita tahu bahwa kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan atau oversharing di media sosial kini menjadi celah utama maraknya kasus kebocoran data dan kejahatan digital di ruang publik. Ketidaksadaran pengguna dalam membatasi unggahan pribadi membuat data sensitif kian mudah dieksploitasi oleh pelaku kejahatan cyber. Dokumen penting seperti foto KTP, boarding pass, hingga identitas keluarga kerap kali diunggah tanpa sensor hanya demi konten semata. Padahal, jejak digital yang tersebar luas mempermudah peretas mengumpulkan profil korban secara detail. Nah, pakar keamanan cyber mengingatkan bahwa modus penipuan berbasis rekayasa sosial atau social engineering sangat bergantung pada data yang diunggah secara sukarela.

pengguna. Informasi sepele seperti lokasi real-time atau jadwal kegiatan harian dapat dimanfaatkan untuk menyusun skema penipuan yang sangat presisi. Dampak dari kecerobohan itu tidak hanya sebatas peretasan akun media sosial, tetapi juga berpotensi membobol akun perbankan dan dompet digital. Kehilangan kendali atas data pribadi kerap kali berujung pada kerugian material hingga pencurian identitas secara permanen. Guna meminimalisasi risiko tersebut, masyarakat diimbau untuk memperketat pengaturan privasi akun serta menerapkan prinsip saring sebelum sharing. Nah, pembatasan akses informasi pribadi kepada publik menjadi langkah awal paling efektif dalam membentengi diri di ruang digital. Selain itu, pendengar, penghentian kebiasaan menandai lokasi secara langsung dan pengaktifan verifikasi dua langkah atau two factor authentication wajib diterapkan pada semua aplikasi. Langkah teknis ini mampu memberikan perlindungan ganda dari upaya pengambil alihan akun secara ilegal. Kesadaran kolektif dalam menjaga batasan privasi digital menjadi kunci utama menciptakan ekosistem cyber yang aman. Dan menjaga kerahasiaan data pribadi bukan bentuk ketakutan berlebihan pendengar, melainkan bagian dari perlindungan diri di era serba digital. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Mas.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

yang kurang mengenakan bagi Anda yang menjadi penggemar gorengan, di mana dokter menyarankan konsumsi gorengan itu dibatasi setiap hari demi menjaga kesehatan tubuh masyarakat. Nah, jumlah idealnya dinilai cukup 1 hingga 2 buah gorengan dalam sehari. Dokter spesialis penyakit dalam Dr. Ferdian Maharika menyampaikan anjuran tersebut dalam podcast kesehatan Sabtu 25 Juli 2026. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengendalikan porsi makan agar risiko penyakit tetap rendah sepanjang kehidupan. Menurutnya belum terdapat aturan khusus mengenai batas konsumsi gorengan setiap hari bagi masyarakat. Namun kebiasaan makan yang bijak tetap diperlukan menjaga kesehatan. Maksud kami tetap diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Ferdian menyebut 1 hingga 2 gorengan masih dapat ditoleransi oleh tubuh manusia sehat. Nah, konsumsi berlebihan justru meningkatkan berbagai risiko penyakit metabolik dan kardiovaskular pada masyarakat. Ia juga menyarankan lebih baik menggunakan minyak berkualitas saat memasak gorengan di rumah. Lapisan tepung juga sebaiknya tidak terlalu tebal agar penyerapan minyak menjadi lebih rendah. Nah, metode memasak menggunakan air fryer dapat mengurangi penggunaan minyak selama proses memasak berlangsung. Namun pemilihan bahan makanan tetap menentukan nilai gizi makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Produk pangan olahan tetap berisiko meski dimasak menggunakan air fryer setiap hari. Cara memasak bukan satu-satunya faktor penentu makanan sehat bagi seluruh masyarakat. Ferdian mengajak masyarakat memilih makanan sehat serta mengendalikan porsi makan setiap hari, dan langkah sederhana tersebut membantu mencegah penyakit metabolik dalam jangka panjang secara berkelanjutan. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami.

bangsa kita punya ribuan cara untuk menyebut satu kata yang sama, kebersamaan. Salah satunya lahir dari ketulusan di ND, bumi rahim Pancasila, yaitu Wurumana. Mungkin di belahan bumi Nusantara lainnya, kita mengenalnya dengan nama yang berbeda. Di Tanah Jawa, ada tradisi sumbangan atau sambatan. Di Minahasa, mereka menyebutnya Mapalus, dan saudara kita di Maluku merawatnya melalui Pela Gandong. Nama boleh berbeda, namun detak jantungnya tetap sama, yakni gotong royong. Wurumana adalah sebuah janji persaudaraan yang tidak tertulis. Saat tetangga kita merayakan suka dalam hajatan atau tertunduk lesu karena duka yang mendalam, tangan-tangan warga akan terulur membawa buru. Ini bukan sekedar transaksi materi, melainkan cara kita menjaga martabat sesama agar tetap tegak berdiri. Di dalam Wurumana, tidak ada yang merasa terlalu kecil untuk memberi, dan tidak ada yang dibiarkan berjuang sendirian. Ia adalah jaring pengaman sosial paling purba yang mengajarkan bahwa berat sama dipikul dan ringan sama dikinjing. Sebuah investasi kasih sayang yang diwariskan dari leluhur untuk masa depan kita semua. Sebab pada akhirnya, Indonesia bukan sekedar nama di peta. Ia adalah anyaman kerelaan yang saling menguatkan. Mari terus merawat kearifan ini agar keindonesiaan kita tetap

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat Pak.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

kamu sedang mengalami kegagalan, jangan biarkan kegagalan itu mendefinisikan dirimu. Hanya karena satu episode dari sekian banyak episode hidup yang pernah kamu jalani sampai detik ini. Tidak adil, bukan? Jika sebuah serial drama televisi dinilai hanya dari salah satu episodenya. Bukankah cerita kita itu belum selesai? Jadi, sayangi dirimu, jangan membenci, apalagi menyakiti diri sendiri, hanya karena sebuah kegagalan. Segala ketakutan yang lahir dari ketidakpastian akibat kegagalan tersebut hanya ada di pikiran. Ingat, pendengar, pikiran menciptakan realitanya sendiri yang belum tentu sama dengan kenyataan. Kemudian, dari sini kita bisa menganggap kegagalan sebagai pembelajaran untuk menjadi lebih baik, sebagai bekal membangun episode selanjutnya agar drama yang kita jalani bisa happy ending. Memang terdengar mudah diucapkan, tetapi percayalah, kita juga pernah berada di titik itu dan menganggap paragraf-paragraf tadi sebagai klise. Sampai kita putuskan untuk menerima kegagalan itu apa adanya, tanpa prasangka apapun. Jadi jangan pernah takut untuk bercerita ke keluarga, teman dekat, atau meminta bantuan profesional untuk membantumu agar merasa lebih baik.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini Senin tanggal 27 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata penyiar Anda, Rian Hidayat, operator studio Dev Rivaldi dan kerabat kerja tim Nusa Bunga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Inde, Radio Republik Milik Bangsa, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam. Hari ini edisi Selasa 28 Juli 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Jono Bara dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam jumpa kembali bersama kami tim Florata pagi ini ya. Saya Jona dan juga rekan Yakob Sareng akan menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tentu saja Pro 1 akan terus mengudara ya hari ini sampai dengan pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa, di pagi hari ini kami akan menghadirkan ya Mutiara Pagi Katolik nih sebagai pembuka kebersamaan kita di Florata pagi ini. Dan selepas Mutiara Pagi kami akan menghadirkan Warta Berita Produksi RRI ND, dilanjutkan dengan wawancara di Florata pagi ini dengan berbagai topik yang menarik untuk Anda simak ya. Selanjutnya nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah kembali kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta, dilanjutkan dengan musik dan informasi, dan juga ada dialog interaktif yang menutup kebersamaan kita di Florata pagi ini di pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya pendengar, kami akan hadirkan Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi, obrolan religi pagi, menghadirkan narasumber dari berbagai agama, melibatkan pendengar untuk berpartisipasi. Hadir setiap hari dari pukul 5 lebih 10 menit sampai 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Hanya di program 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini bersama saya, Maria Merliana Horekoten SAG, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam Mutiara Pagi Katolik edisi Selasa 28 Juli 2026. Dengan tema Menjadi Gandum di Tengah Lalang. Mengawali mutiara pagi kita, saya ajak kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas anugerah hari yang baru, atas nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami, dan atas kesempatan untuk kembali mendengarkan sabdamu. Curahkanlah Roh Kudusmu agar hati dan budi kami terbuka untuk memahami kehendakmu. Teguhkanlah kami untuk tetap menjadi gandum yang bertumbuh dalam iman, kasih, dan kebaikan di tengah dunia. Demi Kristus Tuhan dan

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah meninggalkan orang banyak, Yesus masuk ke rumah. Para murid datang kepadanya dan meminta penjelasan tentang perumpamaan lalang di antara gandum. Yesus menjelaskan bahwa penabur benih yang baik adalah anak manusia. Ladang adalah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menabur lalang adalah iblis. Panen adalah akhir zaman, dan para penuai adalah para malaikat. Yesus menegaskan bahwa pada akhir zaman, anak manusia akan mengutus para malaikat untuk memisahkan semua yang melakukan kejahatan dari orang-orang benar. Mereka yang menolak Allah akan menerima hukuman, sedangkan orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
2: Lagu Tangan Tuhan ingin menceritakan tentang janji Tuhan. Ketika kita menghadapi ketakutan, ketika kita menghadapi masalah hidup yang luar biasa, datanglah kepada sumber pertolongan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Seperti janji Tuhan berkata dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan

Para pendengar Pro 1, RRI ND di mana saja Anda berada. Tema renungan kita, menjadi gandum di tengah lalang. Injil hari ini mengajak kita merenungkan penjelasan Yesus tentang perumpamaan gandum dan lalang. Ketika para murid bertanya mengenai arti perumpamaan itu, Yesus menjelaskan bahwa gandum melambangkan anak-anak kerajaan Allah, sedangkan lalang melambangkan anak-anak si jahat. Keduanya tumbuh bersama di ladang yang sama, hingga tiba waktu panen. Mengapa Allah membiarkan gandum dan lalang tumbuh berdampingan? Bukankah lebih baik lalang segera dicabut? Jawab Yesus menunjukkan kebijaksanaan Allah. Jika lalang dicabut terlalu cepat, gandum pun bisa ikut tercabut. Allah adalah pribadi yang sabar. Ia memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat, berubah, dan menghasilkan buah yang baik. Namun kesabaran Allah bukan berarti ia membiarkan kejahatan selamanya. Akan tiba saatnya panen ketika setiap orang mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Tuhan. Sabda ini mengajak kita melihat kenyataan hidup. Dunia kita memang dipenuhi berbagai macam lalang. Ketidakjujuran, kebencian, fitnah, korupsi, kekerasan, dan sikap mementingkan diri sendiri, bahkan dalam keluarga, lingkungan kerja, maupun masyarakat. Kita sering menjumpai hal-hal yang melukai hati dan menguji iman kita. Menjadi gandum berarti tetap hidup dalam kejujuran ketika orang lain memilih jalan yang tidak benar. Menjadi gandum berarti tetap mengampuni ketika hati terluka, tetap berbuat baik ketika kebaikan tidak dihargai, tetap setiap berdoa ketika menghadapi kesulitan, dan tetap menghasilkan meskipun kebencian tampak lebih kuat. Mencari gandum bukan berarti hidup tanpa tantangan, tetapi tetap berakar dalam kasih Allah, sehingga menghasilkan buah yang baik. Di zaman sekarang, godaan untuk menjadi seperti lalang begitu besar. Kita pun terpancing menyebarkan berita yang belum tentu benar, membalas hinaan dengan hinaan, atau mengejar keuntungan dengan mengorbankan kejujuran. Yesus mengingatkan bahwa yang dinilai Allah bukan hanya apa yang tampak di luar, tetapi hati yang melahirkan setiap tindakan. Kabar gembira dari Injil hari ini adalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berusaha hidup benar. Yesus menutup penjelasannya dengan janji yang indah. Pada waktu itulah, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Kesetiaan kita mungkin tidak selalu dihargai oleh dunia, tetapi tidak pernah luput dari perhatian Allah. Setiap kebaikan, sekecil apapun, mempunyai nilai kekal di hadapannya. Mari kita memohon rahmat Tuhan agar setiap hari kita semakin bertumbuh sebagai gandum yang baik, berakar dalam iman, bertumbuh dalam kasih, dan menghasilkan buah bagi sesama. Semoga pada saat panen kehidupan tiba, kita termasuk orang-orang yang bercahaya dalam kerajaan Bapa. Semoga.

Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Semoga sabdamu berakar dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah kasih, kebenaran, dan damai dalam kehidupan sehari-hari. Bantulah kami untuk tetap setia menjadi gandum yang baik di tengah dunia, sehingga melalui perkataan dan perbuatan kami, namamu semakin dimuliakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Anda? Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Selasa 28 Juli 2026. Sari berita. Kodim 1602 ND salurkan bantuan fasilitas penunjang pendidikan di wilayah pelosok. Stok vaksin anti rabies di Dinas Peternakan Nagekeo terbatas, masyarakat dihimbau tingkatkan kewaspadaan. Bersama saya Jona Para, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Wujudkan kemanunggalan TNI bersama rakyat. Kodim 1602 ND salurkan meja belajar untuk siswa-siswi di SD Impres Wolomage Desa Aendoko, Kecamatan Wewaria. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
1: Kodim 1602 ND menyalurkan bantuan meja belajar bagi SD Impres Wolomage di Desa Aendoko, Kecamatan Wewaria sebagai wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah pelosok. Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto, dalam dialog bersama RRI mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan operasi militer selain perang, yakni membantu masyarakat yang menghadapi berbagai kesulitan sesuai kemampuan yang dimiliki TNI. Menurut Dandim, kemanunggalan TNI dengan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui dukungan di berbagai sektor, termasuk pendidikan. Menurutnya, bantuan fasilitas meja belajar tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI dalam membantu masyarakat. Ia berharap dukungan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar dan meningkatkan semangat belajar para siswa.
2: Jadi TNI ini hadir untuk rakyat. Jadi kita hadir ini mendengar, membantu, dan bekerja sama dengan rakyat. Jadi apapun yang keluhan masyarakat yang ada di seputaran TNI, khususnya anggota saya Babinsa, itu sebagai tugas pokok kita untuk mendengar kesulitan masyarakat tersebut. Bagaimana disampaikan di dalam 8 wajib TNI kita, yaitu mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya.
1: Penyerahan bantuan diwakili oleh Danramil 03 Detusoko, Letu Infantri Muhammad Nasir. Atas nama Dandim 1602 ND, ia berharap fasilitas yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh siswa maupun guru dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah.
3: Harapan kami dengan terdukungnya meja dan kursi ini dapat membuat semangat dalam proses belajar mengajar, kemudian tentunya dirawat dengan baik sehingga masa pakainya lama. Demikian, terima kasih.
1: Sementara itu, tokoh masyarakat setempat, Lukas, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komandan Kodim 1602 ND beserta jajaran atas perhatian terhadap kebutuhan sarana pendidikan di SD Impres Wolomage.
4: Dengan bantuan semuanya yang sekibat oleh Kodim 1602 ND, saya atas nama Jokowi dan masyarakat pada
1: dengan adanya perhatian dari TNI AD melalui Kodim 1602 ND, kiranya dapat menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk belajar dengan lebih nyaman dan giat di wilayah pelosok. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Stok vaksin anti rabies di Dinas Peternakan Nagekeo terbatas, masyarakat diimbau tingkatkan kewaspadaan. Laporan Ferry Soo.
5: Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo menyampaikan bahwa ketersediaan stok vaksin anti rabies atau VAR saat ini sangat terbatas. Kondisi ini menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pengendalian rabies di wilayah Kabupaten Nagekeo. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo, kepada RRI mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan vaksin, Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo telah mengajukan permohonan penambahan stok vaksin anti rabies kepada pemerintah provinsi. Namun hingga saat ini, pengajuan tersebut belum mendapatkan tanggapan sehingga pasokan vaksin tambahan masih belum tersedia.
6: Untuk persediaan vaksin kami di Dinas Peternakan Kabupaten Nauge Keo saat ini memang tinggal sedikit. Vaksin yang kami gunakan ini adalah buffer stock yang tahun 2025. Sedangkan untuk pengadaan tahun 2026 sudah dianggarkan dalam DPA. Dalam perjalanan waktu, ketika survei harga, harga sudah naik sehingga kami belum bisa membelanjakan. Dan kondisi yang ada kami menunggu di perubahan anggaran nanti baru kami menyesuaikan dengan harga yang terbaru. Kami sudah bersurat ke tingkat provinsi, nah, sampai hari ini belum ada jawaban untuk kami, untuk penambahan vaksin untuk membantu kami di kabupaten.
5: Meski menghadapi keterbatasan stok vaksin, Dinas Peternakan terus berupaya melakukan berbagai langkah pengendalian rabies di lapangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pelaksanaan rapid test terhadap hewan yang dicurigai terpapar rabies guna mendukung deteksi dini dan penanganan secara cepat. Selain itu, petugas juga terus melakukan pemantauan, edukasi, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencegahan rabies.
6: Ketika petugas kami melakukan vaksinasi, sesedapat mungkin ternaknya dikasih untuk divaksin, dan setelah vaksin harus diikat atau dikandangkan, karena mengurangi penyebaran kalau ada hewan-hewan liar akan menggigit hewan yang sudah divaksin itu.
5: Dinas Peternakan Kabupaten Nauge Keo menghimbau masyarakat, khususnya pemilik hewan penular rabies atau HPR seperti anjing, kucing, dan kera, agar segera memanfaatkan layanan vaksinasi ketika vaksin tersedia. Vaksinasi merupakan langkah paling efektif untuk melindungi hewan dari rabies sekaligus mencegah penularan penyakit kepada manusia. Setelah hewan divaksin, masyarakat juga diharapkan memeliharanya dengan baik, yaitu dengan mengikat atau mengandangkan hewan peliharaan dan tidak membiarkannya berkeliaran bebas. Upaya ini penting untuk mengurangi risiko kontak dengan hewan lain yang belum divaksin serta memudahkan pengawasan terhadap kondisi kesehatan hewan. Dinas Peternakan Kabupaten Nauge Keo juga mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pengendalian rabies dengan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan hewan yang menunjukkan gejala rabies atau terjadi kasus gigitan hewan penular rabies. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam menekan penyebaran rabies dan menjaga kesehatan masyarakat di Kabupaten Nauge Keo. Melalui sinergi semua pihak diharapkan kebutuhan vaksin anti rabies dapat segera terpenuhi sehingga program vaksinasi dapat kembali berjalan optimal dan perlindungan terhadap hewan maupun masyarakat dapat terus ditingkatkan. RRI NDVRI SOO melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten ND mulai mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di wilayah kota ND. Penanganan diprioritaskan pada titik-titik yang dinilai paling mendesak agar mobilitas masyarakat tetap lancar. Laporan selengkapnya disampaikan Riko Kota.
7: Pemerintah Kabupaten ND mulai mempercepat penanganan sejumlah ruas jalan rusak di kawasan perkotaan. Pekerjaan akan segera dimulai setelah peninjauan lapangan dan proses kontrak dan rekanan selesai. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ende, Mustaqim Beru, mengatakan pihaknya telah melakukan peninjauan lokasi bersama rekanan sebagai langkah awal sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan. Menurutnya, kontrak untuk beberapa paket pekerjaan di kawasan kota juga telah rampung sehingga pelaksanaan dapat segera dimulai. Perbaikan belum bisa dilakukan di seluruh ruas jalan karena keterbatasan anggaran daerah. Oleh sebab itu, pemerintah memprioritaskan titik-titik dengan tingkat kerusakan paling parah dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
8: Untuk jalan dalam kota juga sudah kita dapat kontrak. Kemarin kita sudah lakukan penyerahan lokasi ke rekanan. Ya, kita harapkan setelah ini sudah bisa segera dikerjakan. Nah, jadi kita harapkan dengan ini walaupun kita tidak bisa menjangkau semua, tetapi untuk titik-titik krusial itu pasti kita tangani. Nah, sedangkan yang lain nanti kita sesuaikan dengan kemampuan keuangannya lah.
7: Beberapa ruas yang menjadi prioritas antara lain kawasan pasar, Jalan Cumi-Cumi, Jalan Sudirman, dan Jalan Bakti. Pengerjaan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Selama proses perbaikan berlangsung, akses masyarakat tetap dibuka melalui jalur utama. Sementara ruas jalan di sisi lainnya akan diperbaiki lebih dahulu agar dapat dimanfaatkan sebagai jalur alternatif dan mengurangi gangguan terhadap arus lalu lintas. Mustaqim menegaskan pembangunan jalan tidak berhenti setelah pekerjaan selesai. Menurutnya, pemeliharaan rutin sangat penting untuk menjaga kondisi jalan agar tidak cepat mengalami kerusakan yang lebih berat. Pemerintah Kabupaten ND berharap percepatan perbaikan ruas-ruas prioritas ini dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya penataan infrastruktur jalan di wilayah perkotaan secara bertahap. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Program revitalisasi sekolah mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP di Kabupaten Manggarai saat ini terus berjalan guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Laporan Mario.
9: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Wenceslaus Sedan mengatakan program revitalisasi sekolah di Kabupaten Manggarai hingga kini terus berjalan. Program tersebut mencakup pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan pada jenjang TK, SD hingga SMP guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Untuk jenjang SMP, terdapat 5 sekolah yang saat ini sedang dalam tahap pelaksanaan, yakni SMP Imaklata, SMP Negeri 3 Satarmese Barat, SMP Negeri 2 Satarmese Utara, SMP Satap Nucamolas di Pulau Mules, serta SMP Negeri 9 Golomondo di Kecamatan Cibal. Sementara pada jenjang SD, pekerjaan fisik sedang berlangsung di SD Impres Bea Sohang dan SD Impres Romang di Kecamatan Reok Barat. Selain itu, sekitar 30 sekolah lainnya masih berada dalam tahap pemberkasan administrasi sebagai bagian dari proses pelaksanaan program revitalisasi.
10: Itu sedang jalan tadi, SMP yang sudah dalam pengerjaan saat ini ada 5 SMP, SMP Imakulata, kemudian SMP Negeri 3 Satarmese Barat, kemudian SMP Negeri 2 Satarmese Utara, kemudian SMP Satap Nucamolas, kemudian SMP 9 Cibal Golomondo. Itu yang sementara jalan.
9: Sementara untuk jenjang taman kanak-kanak atau TK, pembangunan fisik tengah berjalan di TK.

0: Ngada dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Desember 2026. Laporan Su Imam.
1: Kepala Kantor Bulog Cabang Bajawa, Daini Niksan OBJ, kepada RRI, Senin 27 Juli 2026 mengatakan, stok beras saat ini mencapai 2.197 ton. Stok tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat di dua wilayah yang menjadi cakupan pelayanan Bulog Cabang Bajawa, yakni Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Menurutnya, jumlah persediaan beras yang tersedia saat ini diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat selama 5 bulan mendatang.
2: Jadi selama 5 bulan dari Agustus sampai Desember itu kita masih cukup. Tahap cukup dari stok kita di dua kabupaten dan gitu ini sudah sangat aman.
1: Ia melanjutkan, meski stok dinilai aman, Bulog Bajawa tetap melakukan evaluasi setiap bulan untuk memantau perkembangan kebutuhan dan permintaan beras di pasaran. Jika terjadi peningkatan kebutuhan masyarakat atau permintaan pasar, Bulog akan menambah persediaan guna menjaga ketersediaan beras di wilayah Ngada dan Nagekeo.
0: Berita selanjutnya. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah kerja Puskesmas Kota ND menunjukkan tren peningkatan selama beberapa bulan terakhir. Puskesmas menghimbau masyarakat lebih waspada dan segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala gangguan saluran pernapasan. Laporan Rahma Suci.
3: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di wilayah Puskesmas Kota ND mengalami peningkatan sejak tahun 2026. PLT Kepala Puskesmas Kota ND, Tresia Mida, mengatakan puncak kenaikan kasus terjadi pada April 2026 dengan total 292 kasus, tertinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Menurut Tresia, pada Januari 2026 tercatat sebanyak 157 kasus ISPA dan jumlahnya terus meningkat hingga mencapai puncak pada April 2026. Peningkatan tersebut menjadi perhatian serius Puskesmas Kota ND sehingga pemantauan perkembangan kasus terus dilakukan selama musim kemarau berlangsung.
4: Untuk kasus ISPA di Puskesmas Kota ND itu yang dari Januari ya, dari Januari itu sekitar 157. Kemudian dari beberapa bulan ini yang trennya naik itu di bulan April. Nah, itu sekitar 292 kasus.
3: Selain melakukan pemantauan, Puskesmas juga mengintensifkan edukasi kepada masyarakat agar menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menggunakan masker saat beraktivitas di lingkungan berdebu, serta menjaga daya tahan tubuh untuk mengurangi resiko infeksi saluran pernapasan. Masyarakat juga dihimbau segera mendatangi fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti batuk, pilek, demam, atau sesak nafas, sehingga penanganan dapat dilakukan lebih dini dan resiko penularan maupun komplikasi dapat ditekan. RRI Endera Masuci melaporkan.
0: Berita terakhir. Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur resmi ditetapkan sebagai tuan rumah dua cabang olahraga pada Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028, yakni sepak bola putri dan arum jeram. Laporan Rovinus Wula.
5: Penetapan tersebut menjadi awal bagi pemerintah Kabupaten ND untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan olahraga nasional. Kepastian tersebut disampaikan Bupati ND Yosef Beneditus Badeoda usai mengikuti rapat Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten ND Sabtu 25 Juli 2026. Menurut Bupati Yosef, pemerintah daerah mulai mematangkan berbagai persiapan agar ND siap menjadi tuan rumah yang memenuhi standar pelaksanaan PON. Bupati Yosef mengatakan, fokus persiapan diarahkan pada pembenahan fasilitas olahraga terutama Stadion Marilonga yang akan menjadi arena pertandingan sepak bola putri. Peningkatan kualitas stadion meliputi perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas tribun, serta pembenahan gedung dan fasilitas pendukung lainnya. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan venue cabang olahraga arung jeram dengan melakukan normalisasi Kali Volvona. Lintasan yang direncanakan membentang dari kilometer 11 hingga kilometer 5 dan ditargetkan mulai dibenahi serta dibentuk sebagai venue pada tahun 2026. Menurut Bupati Yosef, pengembangan venue Arung Jeram dilakukan melalui kolaborasi dengan Asosiasi Arung Jeram Indonesia Tingkat Pusat. Dukungan dari organisasi tersebut diharapkan mempercepat kesiapan teknis sehingga ND mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan PON tahun 2028.
6: Ya, cabur yang kita siapkan untuk PON 2028 ini adalah cabur bola kaki putri dengan arum jeram. Venue untuk arum jeram adalah di kilometer 11 ya, sampai kilometer 5. Dan kita sedang mempersiapkan normalisasi

0: sungainya, dan diharapkan tahun ini juga sudah bisa kita benahi dan venue-nya juga sudah bisa kita bentuk. Dan ini semua kerjasama dengan Asosiasi Arum Jeram Pusat. Jadi mereka akan bantu kita sehingga kita bisa mempersiapkan diri baik. Sepak bola putri itu ini kita siapkan karena tuan rumah kita, dan kita mempersiapkan, kita punya stadion ini dengan baik, dan saya kira kita yang paling siap.
1: Ia menambahkan penyelenggaraan PON membutuhkan dukungan pendanaan dari berbagai sumber, yakni anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten. Khusus pembiayaan melalui APBD Kabupaten ND, pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap agar tidak membebani keuangan daerah maupun mengganggu program pembangunan lainnya. Pemerintah Kabupaten ND optimis seluruh tahapan dan persiapan dapat berjalan sesuai rencana hingga 2028. Dengan pembenahan infrastruktur olahraga yang dilakukan sejak dini, ND diharapkan mampu menghadirkan penyelenggaraan pertandingan yang aman, nyaman, dan sesuai standar nasional. RRI Enderovinus Vula melaporkan.

0: beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program Makan Bergizi Gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Florata pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Selamat pagi pendengar Purwasatu dimanapun berada. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya sedari tadi pagi ya. Dan semangat selalu tentunya. Dan juga salam sehat ya dari studio Purwasatu RRI ND. Dan pendengar, saatnya kami akan menghadirkan beragam informasi peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi di belahan dunia dari tahun ke tahun di tanggal 28 Juli. Dan pendengar, kita awali peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi di dunia di tanggal 28 Juli tahun 1364. Pasukan Republik Pisa dan juga Republik Fiorentina bentrok dalam pertempuran Cascina di Cascina Pisa, Italia. Pertempuran tersebut dimenangi pasukan Republik Florentina yang memiliki jumlah prajurit lebih banyak dibandingkan pasukan Republik Pisa. Dan di tanggal 28 Juli tahun 1808, Mahmud II dinobatkan sebagai Sultan di Ottoman menggantikan kakaknya Mustafa IV. Mahmud II dikenal sebagai sultan yang tidak mau terikat dengan tradisi dan bersikap demokratis serta banyak melakukan perubahan dalam sistem pemerintahan. Dan di tanggal 28 Juli tahun 1914, Austria-Hungaria mendeklarasikan perang terhadap Serbia. Deklarasi perang tersebut menjadi salah satu pemicu Perang Dunia Kedua. Kami ulangi, Perang Dunia Pertama yang berlangsung hingga tahun 1918. Dan di tanggal 28 Juli tahun 1945, pesawat pengebom milik Amerika Serikat B-25 menabrak gedung Empire State di Midtown Manhattan, kota New York, Amerika Serikat. Kecelakaan tersebut mengakibatkan 14 orang di dalam gedung dan 3 kru pesawat meninggal dunia serta 26 orang luka-luka. Dan di tanggal 28 Juli tahun 1976, gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang Tangshan, Tiongkok. Bencana tersebut menewaskan 242.769 orang. Sementara itu, 164.851 orang lainnya luka-luka. Peristiwa tersebut menjadi bencana alam paling mematikan kedua yang pernah terjadi. Dan di tahun 1993, di tanggal yang sama 28 Juli, Henry Edward Kane lahir di Kingford, Inggris. Kini ia menjadi pesepak bola profesional yang membela Tottenham Hotspur sejak tahun 2009. Di kompetisi Liga Premier Inggris musim 2016-2017 lalu, Kane berhasil menyabet gelar pencetak gol terbanyak dengan 29 gol dalam satu musim. Dan yang terakhir pendengar, di tanggal 28 Juli 1995, tentara Republik Irlandia sementara mengumumkan telah mengakhiri kampanyenya di Irlandia Utara. Sejak 1969, tentara Republik Irlandia sementara terus melakukan invasi demi menyatukan Irlandia Utara dan Republik Irlandia. Baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan informasi peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi dari tahun ke tahun di belahan dunia. Dan juga kami yang bertugas mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk Anda yang hari ini tengah merayakan hari ulang tahun. Semoga panjang umur dan juga sukses serta sehat selalu.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
2: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
1: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
2: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
2: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
2: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
1: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

0: Konsumsi air mineral dalam bentuk kemasan seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi main ini.
1: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
2: Puzzle.
1: Ini huruf U. Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Kalau yang ini B. Mana B?
2: Enggak ada B.
1: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya. Baik itu melalui siaran terserial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda ya, nanti di pukul 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan ya perbincangan perbincangan seru dan juga menarik untuk didengar ya di Florata pagi ini. Kami akan menghadirkan perbincangan bersama Kepala Dinas PUPR Kabupaten ND, Bapak Mustaqim Beru, yang akan mengangkat topik ya tentang menata kembali lapangan Pancasila ND, mewujudkan ruang publik yang nyaman, representatif dan juga berkarakter, kemudian juga ada perbincangan ya bersama Dr. Esther Puspita Jelita yang merupakan Direktur RSUD ND dengan topik RSUD ND penuh antisipasi lonjakan pasien dan keterbatasan tempat tidur. Nah, seperti apa perbincangannya, jangan lewatkan ya di pukul 7 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah pagi ini. Masih bersama saya Joanna dan juga rekan Mbak Isareng ya, yang akan menemani Anda di Florata pagi ini.

0: Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.

masih di Florata pagi ini ya, bersama saya Joana dan juga rekan Yakob Sareng. Dan sesaat lagi kami akan menghadirkan ya perbincangan kita bersama Dr. Esther Puspita Jelita ya, yang merupakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah ND ya. Dan kita akan berbincang terkait topik Rumah Sakit Umum Daerah ND penuh, antisipasi lonjakan pasien dan juga keterbatasan tempat tidur. Nah, seperti apa pendengar? Saat ini kami akan menghubungi ya Dr. Esther Puspa Jelita dan kita akan berbicara tentang hal tersebut ya. Nah, pendengar, beberapa waktu terakhir ya RSUD ND menjadi perhatian masyarakat nih, karena jumlah pasien yang cukup tinggi yang menjalani

0: permasalahan penyebab meningkatnya jumlah pasien, kemudian juga upaya rumah sakit dalam mengantisipasi lonjakan tersebut, kemudian juga bagaimana layanan tetap dapat diberikan secara optimal di tengah keterbatasan tempat tidur. Nah, saat ini untuk mendapatkan informasi ya yang akurat dan langsung dari pihak rumah sakit, pagi ini kami akan mengajak Anda ya untuk mengikuti perbincangan kami bersama Direktur RSUD ND Dr. Esther Puspita Jelita. Halo, selamat pagi dokter.
1: Selamat pagi.
0: Baik, selamat beraktivitas ya, semangat nih dokter.
1: Terima kasih.
0: Baik, dokter, berbicara tentang kapasitas rumah sakit yang beberapa hari ini ya menjadi perbincangan di masyarakat nih, bahwa RSUD penuh ya, antisipasi lonjakan pasien dan juga keterbatasan tempat tidur nih dokter. Nah, bagaimana kondisi terkini RSUD ND terkait dengan meningkatnya jumlah pasien hingga terjadinya keterbatasan tempat tidur nih dokter, bisa dijelaskan?
1: Baik, terima kasih. Per hari ini jumlah pasien di RSUD ND masih dalam batas yang bisa kami tangani untuk memberikan pelayanan yang tepat. Namun kami akui informasi soal kreditnya pasien di instalasi gawat darurat memang benar adanya.
0: Oke, baik. Nah, apa faktor utama yang menyebabkan pasien membludak di rumah sakit ND dan juga keterbatasan tempat tidur nih dokter untuk beberapa waktu terakhir ini?
1: Baik, RSUD ND adalah satu-satunya fasilitas kesehatan rujukan di ND untuk menerima rujukan dari puskesmas di wilayah ND, klinik swasta hingga rumah sakit dari kabupaten tetangga seperti Nagekeo. Dan kedua, selain kebutuhan pelayanan spesialistik, penyebab lain adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat untuk memanfaatkan layanan primer, terutama puskesmas atau praktek mandiri dokter, untuk kondisi yang sebenarnya bisa ditangani di FKTP. Ya, faktor lainnya juga puskesmas di wilayah perkotaan belum membuka layanan unit gawat darurat 24 jam.
0: Oke, baik mungkin dokter. Ya, dokter, ini juga mungkin ya mengapa masyarakat itu lebih merasa nyaman ketika mendapatkan perawatan di rumah sakit ya. Ini mungkin juga di puskesmas belum tersedia dokter jaga seperti yang ada di RSUD ND ya, dokter.
1: Ya, Ibu.
0: Oke, nah dokter, bagaimana mekanisme RSUD ND nih menangani pasien dalam kondisi darurat ketika seluruh tempat tidur yang tersedia ini sudah terisi nih dokter?
1: Ya, langkah pertama yang kami lakukan adalah koordinasi internal dengan unit rawat inap, mengecek apakah ada pasien yang sudah direncanakan pulang. Ya, terus yang kedua, jika belum ada bed yang kosong, maka kami akan menambah bed di unit perawatan maupun di IGD. Ya, kami juga berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas agar pasien non gawat darurat bisa dialihkan ke fasilitas rujukan di kabupaten tetangga, kecuali pasien gawat darurat yang akan tetap kami stabilkan terlebih dahulu sebelum dirujuk atau ditangani sesuai kondisi kegawatannya.
0: Oke, baik dokter. Nah, ini saya juga ya melintasi depan ya, jalan depan rumah sakit nih, melihat ada tenda BPBD. Nah, ini fungsinya untuk apa nih dokter?
1: Ini hanya untuk standby atau
0: antisipasi
1: saja ketika ada ya kondisi pasien yang memang di IGD maupun rawat inap tidak mencukupi.
0: Baik,
1: ya, seperti itu. Iya.
0: Baik dokter. Nah, sejauh mana nih keterbatasan rawat inap saat ini berdampak terhadap pelayanan pasien, khususnya pasien nih yang membutuhkan penanganan segera atau darurat nih,

0: dokter?
1: Ya, sejak diberlakukannya kelas rawat inap standar dengan berbagai aturan, maka jumlah bed di RSUD Ende mengalami penurunan yang signifikan. Okay. Artinya dari 145 menjadi 115 bed. Ya, ini tentu berdampak pada jumlah pasien yang bisa dirawat, termasuk pasien gawat darurat. Saat ini memang kapasitas 115 bed itu dengan rata-rata tingkat keterisiannya mencapai sekitar 80%.
2: Kenapa nih sampai mengalami penurunan dari 145 menjadi 115 ya dokter ya?
1: 15.
2: Kondisi ruangan yang tidak memungkinkan atau ada penyebab lain nih dokter?
1: Ini memang sesuai dengan yang saya sampaikan tadi terkait dengan aturan bahwa kelas rawat inap standar itu memang ada memenuhi 12 kriteria. Jadi mau tidak mau kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti itu. Bisa kita menambah atau dengan penambahan ruang rawat, yang itu masih dalam proses memang. Saat kunjungan Bapak Bupati, beliau juga sangat antusias untuk perubahan di rumah sakit, terutama sarana prasarana. Beliau sangat mendukung itu, ya.
2: Oke, baik dokter. Nah, bagaimana nih rumah sakit umum daerah ND ini memprioritaskan pasien, terutama ibu hamil, kemudian juga korban kecelakaan dan juga pasien dalam kondisi gawat darurat nih, dokter?
1: Iya. Tim medis di IGD menerapkan sistem triase yang mengelompokkan seluruh pasien yang datang berdasarkan tingkat kegawatannya. Sementara itu, ibu hamil memiliki jalur pelayanan tersendiri sehingga tidak ada pasien yang terlewat dari penanganan.
2: Baik dokter. Nah, untuk koordinasi RSUD ND ini bagaimana dengan dinas kesehatan dan juga fasilitas kesehatan lainnya untuk mengatasi persoalan keterbatasan tempat tidur di IGD nih, dokter?
1: Iya, kami menyampaikan situasi kepada dinas kesehatan kabupaten baik saat terjadi krodit di IGD maupun saat kondisi full bed di rumah sakit. Dengan begitu, Dinkes dapat meneruskan informasi ini ke FKTP agar dapat mengarahkan rujukan ke fasilitas kesehatan lainnya.
2: Iya. Baik, dokter. Nah, selain persoalan tempat tidur ya, bagaimana dengan ketersediaan tenaga medis, kemudian juga dokter spesialis, perawat dan juga fasilitas pendukung yang tentu saja mengantisipasi lonjakan pasien nantinya?
1: Ya, untuk saat ini memang SDM kesehatan kami masih dapat mengatasi permasalahan ini dengan baik.
2: Baik.
1: Jadi untuk ya.
2: Baik, dokter. Nah, himbauan dokter nih ya sebagai direktur RSUD ND kepada masyarakat agar pelayanan rumah sakit tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan kapasitas ini seperti apa nih, dokter?
1: Ya, kami menghimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik di puskesmas atau dokter praktek mandiri, apabila mengalami masalah kesehatan, kecuali dalam kondisi gawat darurat.
2: Ya. Baik.
1: Mungkin itu yang dapat kami sampaikan ya.
2: Baik, dokter. Nah, ini yang terakhir nih, Ibu. Apa langkah konkret yang sedang dan akan dilakukan manajemen RSUD ND ya agar persoalan pasien membludak dan juga keterbatasan tempat tidur ini tidak terus terulang nih, dokter?
1: Ya. Yang pertama, kami melakukan penambahan extra bed di ruang perawatan maupun di IGD. Ya, yang kedua, meminta bantuan dinas kesehatan untuk memfasilitasi untuk peminjaman bed apabila kami butuhkan, bisa dibantu oleh FKTP.
2: Okay.
1: Terus yang ketiga, berkoordinasi dengan pihak terkait sekarang pemasangan tenda untuk standby apabila terjadi lonjakan pasien.
2: Baik, dokter.
1: Ya, seperti itu, Ibu.
2: Ya, dokter, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini ya. Mudah-mudahan ya,
1: sama-sama, Ibu.
2: Kekhawatiran dari warga masyarakat ini bisa terjawab sudah ya, bahwa masih ada ya tempat tidur nih untuk pasien gawat darurat ya. Apabila pasien yang tidak terlalu darurat ya untuk mendapatkan penanganan di rumah sakit, bolehlah ya untuk berobat di puskesmas atau vaskes pertama di dokter keluarga ya, seperti itu, dokter.
1: Ya.
2: Baik, terima kasih sekali lagi, dokter, untuk waktunya pagi hari ini. Sukses selalu dan salam sehat.
1: Salam sehat, sehat selalu, Ibu.
2: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian perbincangan kita pagi hari ini bersama Dr. Esther Puspajelita, Direktur RSUD ND, yang telah memberikan gambaran ya mengenai kondisi terkini RSUD ND yang tengah menghadapi lonjakan jumlah pasien hingga berdampak pada keterbatasan tempat tidur. Nah, semoga saja informasi ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat ya mengenai situasi yang dihadapi RSUD ND, sekaligus mengajak kita semua ya untuk bersama-sama menjaga kesehatan dan juga memanfaatkan layanan kesehatan secara bijak. Saya Joanna dan juga rekan Yakub Sareng mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap bersama Pro 1 RRI ND di FM 100,5 MHz.

0: istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: kami ajak Anda untuk mengikuti perbincangan pagi ini ya, bersama Bapak Kepala Dinas PUPR Kabupaten Ende, Mustaqim Beru ya, terkait dengan penataan kembali lapangan Pancasila Ende, wujudkan ruang publik yang nyaman, representatif dan juga berkarakter. Dan pendengar, saat ini kami segera ya menghubungi Bapak Mustaqim Beru ya. Kita akan berbincang terkait dengan penataan kembali lapangan Pancasila Ende, wujudkan ruang publik yang nyaman, presentatif dan juga berkarakter. Dan pendengar, lapangan Pancasila Ende ini bukan sekedar ruang terbuka ya, tetapi juga menjadi ikon kota, tempat masyarakat berolahraga, kemudian juga bersantai, berkumpul, hingga menjadi lokasi berbagai kegiatan sosial budaya dan juga pemerintahan. Karena itu penataan kembali kawasan ini menjadi langkah penting ya, untuk menghadirkan ruang publik yang tentu saja lebih nyaman, presentatif, dan juga memiliki karakter yang mencerminkan identitas Kabupaten Ende. Lantas seperti apa nih konsep penataan yang sedang disiapkan, kemudian juga fasilitas apa saja yang akan dibangun maupun diperbaiki, kemudian juga bagaimana pemerintah memastikan kawasan ini tetap ramah bagi seluruh lapisan masyarakat serta menjadi ruang publik yang membanggakan. Nah, untuk membahasnya lebih dalam ya, kami telah terhubung bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Ende, Bapak Mustaqim Beru. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Ade. Selamat pagi, pendengar RRI semuanya. Minta maaf saya tidak bisa sebut nama, karena namanya sama dengan mama, namanya mama saya.
0: Baik, Pak. Semangat ya pagi hari ini, dan juga sehat selalu ya, Bapak ya.
1: Ya, semoga kita semua sehat di lingkungan Tuhan.
0: Amin, amin, amin. Baik, Bapak. Nah, berbicara terkait dengan penataan kembali ya ruang atau lapangan Pancasila Ende nih, Bapak. Nah, menurut Bapak ya, bagaimana atau bisa dijelaskan nih kepada pendengar nih, apa sebenarnya latar belakang utama dilakukan penataan kembali lapangan Pancasila Ende nih, Bapak? Silakan.
1: Baik, Ade dan seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Sebenarnya hal ini sudah dijelaskan beberapa kali oleh Bapak Bupati melalui berbagai media, tetapi pada kesempatan ini mungkin saya akan coba menyampaikan kembali.
0: Iya.
1: Penataan lapangan Pancasila ini sebenarnya merupakan salah satu upaya Bapak Bupati untuk melakukan penataan kota. Ini juga lahir dari keprihatinan Bapak Bupati bahwa ada ruang publik yang punya nilai sejarah, kemudian menjadi tempat olahraga dan kegiatan kemasyarakatan lainnya yang sepertinya kurang terurus, okay. Minim fasilitas, kemudian rentan malfungsi, sehingga kami diperintahkan oleh Bapak Bupati untuk meningkatkan fungsi lapangan Pancasila agar bisa menjadi tempat yang nyaman untuk aktivitas olahraga, rekreasi, kegiatan sosial keagamaan, kegiatan budaya atau upacara-upacara kenegaraan. Begitu, Ade.
0: Oke, baik. Nah, konsepnya seperti apa nih? Karena tujuan utamanya yaitu pembenahan ya, penataan atau pembenahan nih, agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebaik mungkin ya, sebagai fasilitas olahraga, kemudian juga bisa dikatakan sebagai tempat rekreasi dan lain-lain nih, Bapak.
1: Iya, jadi memang kita pingin bahwa nanti lapangan Pancasila ini juga setelah kita lakukan penataan, dia bisa jadi lebih nyaman, kemudian ini bisa diakses inklusif lah untuk seluruh masyarakat Kabupaten Ende. Kita juga nanti mungkin akan melengkapi fasilitas-fasilitas yang selama ini memang kita rasa kurang. Jadi mungkin saya bisa sampaikan bahwa nantinya di lapangan Pancasila itu akan kita siapkan lintasan lari. Jadi ada lintasan lari, kemudian ada lapangan basket, ada lapangan voli, lapangan sepak takraw, ada juga mungkin ring tinju. Kemudian kita juga akan siapkan space yang nanti bisa ditanamin rumput untuk tempat rekreasi atau tempat kumpulnya anak-anak, tempat main anak-anak, atau bisa juga nanti bisa dijadikan tempat untuk kegiatan atau olahraga mini soccer dan sebagainya. Seperti itulah kurang lebih gambarannya.
0: Oke, baik Bapak. Nah, mengingat lapangan Pancasila ini memiliki nilai sejarah dan juga simbolis sebagai bagi Kabupaten Ende ya. Nah, bagaimana aspek sejarah dan identitas daerah ini tetap dipertahankan dalam penataan ini, Bapak?
1: Jadi sebenarnya begini, dalam melakukan penataan ini, Bapak Bupati sendiri sudah menekankan kami berkali-kali bahwa untuk penataan ini tidak boleh mengurangi nilai sejarah dan nilai fungsi yang sekarang sedang atau sudah sering dilakukan di lapangan Pancasila. Jadi kembali saya sampaikan bahwa dengan penataan ini kita hanya melengkapi fasilitas, perbaiki fasilitasnya, tetapi kita tidak mengganggu fungsinya. Jadi kalau kemarin teman-teman biasa dilihat di media sosial bahwa ini nantinya tidak bisa dipakai kegiatan apel atau kegiatan kegiatan sholat dan lain-lain, saya pastikan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Jadi ini yang menjadi penekanan Bupati bahwa kita boleh melakukan penataan di situ, tetapi tidak boleh mengurangi fungsinya. Jadi fungsi semua yang sedang atau pernah dilaksanakan di situ semuanya harus tetap bisa dilaksanakan atau difungsikan. Begitu Ade.
0: Oke, berarti ini untuk pendengar ya bahwa pengalih fungsian lapangan Pancasila Ende ini tidak benar ya isu tersebut ya Bapak ya.
1: Iya, jadi bukan pengalih fungsian, kita melakukan penataan. Memperbaiki fasilitas supaya masyarakat lebih nyaman saja untuk menggunakan menggunakan lapangan Pancasila ini. Dan kita juga berharap nantinya setelah dilakukan penataan, lapangan Pancasila ini juga mempunyai daya tarik wisata, kemudian bisa juga menjadi ikon Kabupaten Ende dan juga membanggakan untuk masyarakat Kabupaten Ende.
0: Oke, baik Bapak. Nah, dalam penataan ini, apakah masyarakat atau pihak terkait dilibatkan dalam proses perencanaan penataan lapangan Pancasila atau sejauh mana nih bentuk keterlibatan tersebut nih Bapak?
1: Jadi tentu ini tidak serta-merta kita lakukan. Secara terbatas juga kita sudah melakukan diskusi-diskusi, kemudian kita juga mendengarkan masukan masyarakat. Selain secara langsung, kita juga selalu memantau pendapat-pendapat masyarakat di media sosial. Dan saya rasa kita sudah cukup menerima masukan-masukan itu dan semuanya akan kita perhatikan dalam proses penataan lapangan Pancasila ini.
0: Begitu Ade. Nah, bagaimana nih pemerintah mengatur penggunaan lapangan Pancasila selama proses penataan berlangsung agar aktivitas masyarakat tetap berjalan nih Bapak?
1: Ini yang sepertinya agak sulit ini. Terus terang saya sebagai dinas teknis yang melaksanakan pembangunan atau melaksanakan penataan lapangan tanpa Pancasila, saya juga harus menyampaikan permohonan maaf lah pada seluruh masyarakat Kabupaten Ende, karena memang dalam proses pengerjaan ini sepertinya aktivitas di lapangan Pancasila ini juga sepertinya tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya. Kemudian tentu juga dalam pelaksanaan pembangunan ini juga atau dalam pelaksanaan penataan ini juga pasti akan terjadi gangguan-gangguan atau ketidaknyamanan masyarakat di sekitar lapangan Pancasila. Dan saya pikir ini merupakan suatu hal yang memang sudah kita coba minimalisir, tetapi tetap pasti ada dampaknya. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Ende, dan kita berharap bahwa semua penataan ini bisa berjalan lancar, kemudian ini dia kemudian bisa difungsikan segera setelah penataan ini selesai dikerjakan.
0: Oke, nah kalau berbicara tentang penataan pasti ada target nih ya waktu pelaksanaannya nih. Nah, berapa lama nih target pelaksanaan penataan kembali lapangan Pancasila ini dan juga kapan nih masyarakat bisa menikmati hasilnya nih Bapak?
1: Baik, sesuai dengan kontrak yang sudah kita tanda tangani, kita kontrak itu ada 120 hari kerja. Jadi kira-kira mulai bulan Juli, jadi kira-kira sekitar bulan November akhir atau paling tidak awal Desember itu mungkin sudah selesai dikerjakan, sehingga setelah itu kita berharap bisa langsung digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat, seluruh masyarakat Kabupaten Ende.
0: Oke, baik Bapak. Nah, ini biasanya nih ya masyarakat itu di bulan Agustus ya, terutama di tanggal 17 Agustus itu biasa melakukan upacara bendera ya, memperingati hari kemerdekaan itu di lapangan Pancasila. Nah, ketika ada perbaikan ini, bagaimana nih dengan pelaksanaan upacaranya nanti nih? Dialihkan ke mana nih, Bapak?
1: Baik, jadi ini tentu menjadi suatu bahan diskusi di antara di pemerintah. Mm-hmm. Jadi khusus kami, saya sudah menyampaikan izin ke Bapak Bupati, okay, kalau diperkenankan untuk tahun ini mungkin kegiatan upacara 17 Agustus tidak dilaksanakan di lapangan Pancasila. Tetapi sampai saat ini belum diputuskan, kita tetap menunggu arahan atau perintah dari Bapak Bupati. Akan apel ini akan dilaksanakan di mana?
0: Okay.
1: Tapi ini menjadi bahan diskusi. Sekarang juga teman-teman dari Kesbangpol sedang menyusun persiapan. Ya, kita berharap ada keputusan terbaik untuk pelaksanaan apel ini.
0: Begitu. Okay, baik Bapak. Nah, ketika ada pembangunan ya atau penataan nih, tentu saja ada tantangan ya yang akan dihadapi nih pemerintah dalam proses penataan kawasan tersebut. Nah, sejauh ini apa nih tantangannya nih Bapak?
1: Jadi sebenarnya kita juga merasa bahwa dalam pelaksanaan ini kita didukung penuh oleh masyarakat. Mm-hmm. Kalaupun ada tantangan, saya rasa itu biasa dan okay, tidak terlalu kita harapkan tidak terlalu mengganggu lah proses ini. Mm-hmm. Dukungan masyarakat sangat luar biasa lah untuk kami pemerintah supaya bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Tapi satu yang saya lupa tadi disampaikan bahwa okay, gambaran yang saya sampaikan bahwa setiap fasilitas yang akan dibangun di lapangan Pancasila ini memang tidak bisa kita selesaikan dalam satu tahun anggaran. Mm-hmm. Jadi untuk tahun ini kita akan bangun, yang duluan kita bangun itu adalah lintasan lari dan pagar keliling okay, di lapangan Pancasila. Sedangkan untuk yang lain sambil jalan nanti kita lengkapi. Mm-hmm. Komitmen Bapak Bupati ini akan segera kita lengkapi. Tetapi dengan kondisi ini saya pikir nanti kita berusaha lah supaya semua yang direncanakan bisa kita selesaikan secepat mungkin sesuai kemampuan pemerintah, begitu.
0: Baik Bapak. Nah, ini penataan ini tentu saja bisa mendukung berbagai sektor ya, terutama di sektor pariwisata nih, dan juga menggerakkan perekonomian masyarakat di kawasan sekitarnya. Nah, apakah ini penataan ini bisa mendukung pariwisata dan juga perekonomian masyarakat nih, Bapak?
1: Jadi harapannya seperti itu, karena memang dalam program Bapak Bupati kita akan melakukan penataan bukan hanya di lapangan Pancasila. Jadi ini dia nantinya terintegrasi di beberapa lokasi sekitar. Jadi nanti okay, tetap akan dilakukan penataan di Taman Renungan Bung Karno, kemudian kita juga akan melakukan pembangunan taman bermain di waterboom, kemudian ada kolam renang, dan kita harapkan bahwa dari semua ini nanti mempunyai efek yang baik untuk pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Ende.
0: Oke, baik Bapak. Nah, ini harapan Bapak nih kepada masyarakat Kabupaten Ende agar ikut menjaga dan juga memanfaatkan lapangan Pancasila sebagai ruang publik bersama ini seperti apa nih Bapak?
1: Jadi begini, penataan ini kita lakukan untuk kepentingan bersama. Jadi kami berharap seluruh masyarakat dapat mendukung, kemudian menjaga fasilitas lapangan Pancasila yang nanti akan kita bangun dengan sebaik-baiknya. Mari kita jadikan kawasan ini sebagai ruang publik yang bersih, tertib, aman, nyaman, kemudian bisa membanggakan buat kita masyarakat Kabupaten Ende.
0: Baik Bapak. Nah, ini yang terakhir nih Bapak, pesan-pesan kepada masyarakat Kabupaten Ende selama masa pengerjaan penataan ini seperti apa nih Bapak?
1: Baik, buat masyarakat Kabupaten Ende, saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama mendukung penataan lapangan Pancasila ini. Penataan lapangan Pancasila ini bukan untuk membatasi aktivitas masyarakat, melainkan untuk menghadirkan ruang publik yang lebih aman, nyaman, tertib, indah, sehingga kita semua dapat menikmati dengan baik. Kemudian saya juga berharap bahwa ini nanti bisa menjadi ikon kebanggaan untuk masyarakat Kabupaten Ende.
0: Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk perbincangannya pagi hari ini. Sukses dan sehat selalu tentunya.
1: Baik, terima kasih Ade. Terima kasih buat pendengar RRI semuanya. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dan pendengar, demikian perbincangan kita di pagi ini ya bersama Bapak Kepala Dinas PUPR Kabupaten ND, Bapak Mustaqim Beru, mengenai upaya penataan kembali lapangan Pancasila ND sebagai ruang publik yang nyaman, representatif, dan juga berkarakter. Semoga langkah ini juga merupakan wujud nyata ya, menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan ruang terbuka yang tidak hanya indah dipandang ya, tetapi juga aman, inklusif, dan juga mampu menjadi pusat aktivitas masyarakat sekaligus memperluas atau juga memperkuat identitas kota Ende sebagai kota bersejarah, kota Pancasila. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktunya dan informasi yang telah dibagikan. Semoga seluruh proses penataan ini dapat berjalan dengan lancar dan juga memberikan manfaat sebesar-besarnya ya bagi masyarakat Kabupaten ND. Dan pendengar, demikian ya perbincangan kami. Dan selanjutnya nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

Esensi Buku. Buku berdamai dengan diri sendiri, karya Mutia Sayekti. Buku berdamai dengan diri sendiri mengusung tema besar tentang pentingnya rekonsiliasi internal, yakni upaya untuk berdamai dengan segala kelebihan, kekurangan, luka batin, dan pengalaman masa lalu yang mungkin meninggalkan bekas negatif dalam diri kita. Melalui buku ini, Mutia Sayekti mengajak pembaca untuk menerima diri sepenuhnya, bukan hanya sisi-sisi yang kita banggakan, tetapi juga bagian-bagian yang selama ini mungkin kita tolak. Buku ini membahas perjalanan batin untuk mengatasi rasa tidak percaya diri, kecemasan, perasaan tidak cukup baik, dan ketakutan yang seringkali menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga bahagia. Mutia Sayekti menjelaskan bahwa kedamaian diri bukan berarti menghapus kesedihan atau menghindari kesalahan, tetapi menerima bahwa hal-hal tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan yang membentuk kita. Mutia menggunakan pendekatan reflektif dalam bukunya dengan mengajak pembaca untuk melihat ke dalam diri, menggali luka yang belum sembuh, dan menemukan akar dari rasa cemas atau ketidakpuasan yang mereka rasakan. Setiap bab mengandung ajakan untuk introspeksi, sambil memberikan berbagai panduan praktis yang bisa diterapkan untuk meraih ketenangan jiwa. Mutia menekankan pentingnya menyadari pikiran dan perasaan, bukan untuk mengendalikannya, tetapi untuk memahami dan menerima mereka tanpa penilaian. Buku ini mengajak pembaca untuk melepaskan emosi-emosi negatif yang seringkali menumpuk dan menambah beban dalam pikiran. Mutia mengajarkan pentingnya menerima semua emosi, baik yang positif maupun negatif, sebagai bagian dari pengalaman hidup. Ia menekankan bahwa menolak emosi hanya akan memperkuatnya, sementara penerimaan akan membantu kita menghadapi dengan lebih bijak. Mutia berargumen bahwa penerimaan diri adalah kunci dari kedamaian batin, dan melepaskan beban emosi yang tidak perlu adalah langkah penting dalam proses ini. Di setiap bagian dari buku ini, Mutia memberikan saran yang praktis dan mudah diterapkan untuk meraih hidup yang lebih damai. Beberapa saran yang ia berikan meliputi menyederhanakan harapan, yaitu mengurangi tekanan dari ekspektasi yang berlebihan agar tidak terus-menerus merasa tidak cukup atau kecewa. Kemudian memperkuat rasa syukur, yaitu mengalihkan perhatian pada hal-hal positif yang sudah kita miliki sebagai cara untuk meredakan kecemasan. Selanjutnya, menghadapi kegagalan dengan bijak. Melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari proses untuk belajar dan tumbuh. Dan yang terakhir adalah menerapkan mindfulness, menggunakan kesadaran penuh untuk menikmati saat ini dan menerima setiap keadaan tanpa berusaha melarikan diri dari realitas. Buku Berdamai Dengan Diri Sendiri adalah panduan untuk membantu kita mencapai kedamaian batin melalui penerimaan dan pemahaman diri. Melalui buku ini, Mutia Sayekti mendorong kita untuk menerima diri kita seutuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangan, sehingga kita bisa menjalani hidup yang lebih tenang, bermakna, dan penuh kasih terhadap diri sendiri dan orang lain.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Melibatkan antara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha.
2: Ini sejalan dengan arahan dari Pak Presiden Prabowo, ya kan? Jadi tadi sudah saya sampaikan secara rinci, dan kita ingin ke depan ini layanan-layanan rehabilitasi terus diperkuat

0: Inilah warta berita selengkapnya Selasa 28 Juli 2026. Saya Risti Rustarto. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Anantara terlibat dalam pengambilan keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK sehingga berdampak pada perekonomian. Selengkapnya kita simak Sugandi Afandi.
1: Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani menghadiri rapat koordinasi Rakor yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto semalam. Rapat juga dihadiri oleh jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Rosan Roslani menjelaskan hasil rakor diantaranya dan nanti akan dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama KSSK. Rosan menegaskan keterlibatan KSSK merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Rosan juga menjelaskan keterlibatan dan nanti agar berdampak kepada perekonomian baik dari sisi fiskal, moneter